Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika. Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

Acara Prehwintu Baru adalah pesta peresmian di rumah orang tua Dara Baru. Setibanya Lintu Baru di rumah orang tua Dara Baru, maka semapa yang merupakan salam pembuka atas kedatangan rombongan Lintu akan dimulai. Kedua belah pihak biasanya telah menyiapkan orang yang memiliki keahlian dalam bidang semapa. Setelah semapa disudahi, maka petugas yang telah ditunjuk dari kedua belah pihak akan melakukan tuka bate dan tuka payung. Hal ini menandakan bahwa rombongan Lintu Baru telah diterima oleh pihak Dara Baru. Acara kemudian dilanjutkan dengan tari Ranup Lampuan untuk menyambut kedatangan rombongan Lintu Baru. Selesai tari Ranup Lampuan, maka Lintu akan dituntun menuju pintu depan rumah orang tua Dara Baru. Begitu Lintu Baru sampai, maka keluarga dari pihak Dara Baru akan gepubruh pada Lintu Baru. Selanjutnya, ibu penganjo akan mencuci kaki Lintu Baru. Setelah itu, Lintu akan dibawa ke pelaminan untuk disandingkan dengan Dara Baru dan dipesijuk oleh ibu imum. Pesijuk oleh ibu imum ini menandakan bahwa Lintu Baru telah diterima sebagai warga baru di desa tersebut. Setelah tamu besan, Lintu Baru dan Dara Baru selesai menyantap hidangan, lalu Ranup Sigapu dan Narit Senabot yang merupakan suatu prosesi adat serah terima Lintu Baru dan serah terima seserahan dari pihak Lintu Baru kepada Dara Baru pun dilakukan. Ranup Sigapu dan Narit Senabot ini biasanya dilakukan oleh urung tuha ataupun orang yang dipercaya dari kedua belah pihak. Selesai Ranup Sigapu dan Narit Senabot, lalu Lintu Baru akan dipesijuk oleh keluarga Dara Baru. Hidang dan penewo adalah hidangan yang diberikan dari pihak pengantin kepada pihak yang satunya. Biasanya pada saat Lintu Baru ataupun mengantar pengantin pria, rombongan membawa hidang untuk pengantin wanita berupa pakaian, kebutuhan, dan peralatan sehari-hari untuk calon istri. Dan pada saat intad Dara Baru mengantar pengantin wanita, rombongan akan membawa kembali talam yang tadinya diisi dengan barang-barang tersebut dengan makanan khas Aceh seperti bolu, kuih boy kekarah, dan yang lainnya.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.
1: Propet budaya anu nanggrong.

0: mengenal tradisi unik Indonesia. Tabui dari Sumatera Barat. Tabui adalah bahasa Arab yang memiliki arti kata tabut atau mengarak. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat di Pantai Barat, Sumatera Barat, yang diselenggarakan secara turun-temurun. Upacara tabui ini digelar setiap hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Upacara tradisi ini menjadi simbol dan bentuk ekspresi rasa duka yang mendalam dan rasa hormat umat Islam di Pariaman, Sumatera Barat.
1: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Kanduri Berat, masyarakat Aceh. Pada pertengahan bulan Sya'ban, masyarakat Aceh melakukan kanduri berat dan salat tasbih di Menasah-Menasah. Kanduri berat selain disebut sebagai Nisfu Sya'ban, juga dikenal sebagai Lailatul Bara'ah. Diyakini dari kata bara'ah dalam bahasa Arab ini menjadi asal-usul kata berat dalam masyarakat Aceh. Kanduri berat dilaksanakan pada 15 Sya'ban, disebut juga sebagai Nisfu Sya'ban. Pada malam itu, masyarakat kampung datang ke Menasah dengan membawa sebuah idang paket makanan yang terdiri dari nasi dan lauk pauk dalam sebuah talam besar. Pada tradisi kenduri berat ini, diundang seorang tengku untuk menyampaikan ceramah. Malam berat adalah sebuah interpretasi masyarakat atas kebiasaan Nabi Muhammad SAW, di mana pada malam pertengahan bulan Sya'ban, Rasulullah melaksanakan salat sunat dengan nama salat Nisfu Sya'ban. Menurut kepercayaan masyarakat, bahwa pada malam pertengahan bulan Sya'ban, Allah akan menentukan nasib seseorang hamba, usia, rezeki, dan amal perbuatan untuk satu tahun ke depan. Oleh karena itu, melalui kanduri berat ini, masing-masing individu berdoa kepada Allah agar diberikan yang terbaik kepadanya. Fungsi utama dari seluruh prosesi kenduri berat adalah sebagai tindakan preventif dari kemalangan pada tahun depan. Kanduri ini dilaksanakan untuk menyambut bulan suci Ramadan, dan tengku penceramah juga menyampaikan hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh setiap muslim untuk memasuki bulan suci Ramadan. Setelah selesai ceramah dan salat tasbih, para hadirin akan makan kenduri bersama-sama yang dibawakan oleh masyarakat desa setempat.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh. Banda Aceh.
0: Propet budaya anu nanggrok.

Terima kasih Wari Luna dan masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Novia Yusuf tadi gelisah, sudah sama-sama kita tinggalkan di saat malam hari ini sekaligus sudah mengantarkan kita ke pukul 7 lewat 48 menit waktu Indonesia Barat. Kembali terucap selamat pagi, salam bahagia, salam hangat untuk yang terus setia bersama kami, baik yang berada di wilayah kota Banda Aceh, Cibesar, Sabang, ataupun daerah tingkat kedua lainnya yang juga masih dapat mendengarkan, menjangkau siaran kami dengan baik di hari ini atau di saat pagi hari ini. Mudah-mudahan dalam kondisi yang cukup baik ya, bisa melaksanakan rangkaian aktivitas ataupun tugas ya, walaupun sebagian lainnya sudah bisa menikmati ataupun bersiap-siap untuk menyambut Hari Raya Idul Adha ya. Namun beda halnya dengan Anda mungkin yang harus tetap berkontribusi untuk pekerjaan Anda ya, karena sudah tuntutan profesi ya. Mudah-mudahan tetap bersemangat ya, harus tetap melakukan aktivitas dan bisa selesai tepat waktu sesuai dengan harapan juga pastinya. Untuk suasana pagi kota Banda Aceh saat ini Warilun ya, seperti yang saat ini kita rasakan ya, awan tebal masih menyelimuti ibu kota provinsi Aceh di pagi hari ini, dan juga sang mentari masih bersembunyi di balik redup pohon pagi. Dan seperti apa untuk prediksi cuaca sepanjang hari ini, nanti kita akan update untuk Anda berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Sultan Iskandar Muda.

0: Tari kecak merupakan tarian yang sangat terkenal dari Pulau Dewata Bali. Tarian ini menceritakan kisah tokoh pewayangan bala tentara monyet dan Hanoman dari kitab Ramayana. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak penari laki-laki yang duduk berbaris, melingkar, dan dengan irama tertentu menyerukan cak. Dan mengangkat kedua lengan, menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Pertunjukan ini digelar pada saat matahari akan tenggelam, sehingga memiliki nuansa yang sangat eksotis, ditambah dengan keindahan alam yang dimiliki oleh Pulau Bali. Tari kecak merupakan salah satu budaya Indonesia yang mendunia.
1: Doda Idi berasal dari bahasa Aceh, yaitu Doda dan Idi. Doda atau pedoda yang berarti bergoyang, dan Idi atau Dodi yang berarti berayun. Doda Idi merupakan upaya orang tua, khususnya kaum emak atau ibu, untuk menidurkan anaknya diiringi lantunan syair-syair dalam bahasa Aceh. Doda Idi biasanya memerlukan beberapa alat seperti ija krung atau kain sarung, ija sawa atau kain selendang, dan tali yang digantungkan pada bara kayu. Tidak jarang pula digantungkan di pohon-pohon depan rumah, sehingga kenyamanan tidur si bayi lebih terasa, atau agar mudah diawasi si ibu yang melakukan kegiatan ringan di halaman rumah. Dalam Islam, memperkenalkan pendidikan agama adalah kewajiban bagi orang tua. Itulah sebabnya pesan agama selalu ditemukan dalam lagu Doda Idi. Tujuan utama adalah memperkenalkan anak-anak dengan Allah dan ajaran-ajaran Islam. Oleh karena itu, umumnya semua lagu Doda Idi diawali dengan asma Allah. Ada pesan terindah di balik syair Doda Idi, sehingga masyarakat Aceh sangat menyukainya. Namun sayang, seiring dengan perubahan waktu dan perkembangan zaman, senandung pengantar si bayi tidur sudah mulai ditinggalkan. Apalagi dewasa ini sudah ada ayun elektronik. Dengan metode baru ini, tak perlu bersentuhan dengan ayun pun, si ibu cukup menekan remote control dari jarak jauh, sudah bisa menggerakkan.

Anda masih mendengarkan program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Siaran kami juga dapat Anda nikmati melalui audio streaming di www.rri.co.id atau juga dapat Anda nikmati melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda download di smartphone Android Anda. Sudah pukul 8.13 menit waktu Indonesia Barat, masih banyak lagu-lagu terbaik lainnya Warilun yang masih sempat kita pilihkan untuk Anda di pagi hari ini bersama Deddy hingga ke pukul 9 nanti. Baik, berikut kami informasikan untuk prediksi cuaca untuk wilayah Kota Banda Aceh dan sekitarnya. Untuk wilayah Kota Banda Aceh sendiri untuk pagi, ya seperti yang saat ini kita rasakan nih, suasana pagi Kota Banda Aceh masih cukup bersahaja walaupun awan tebal masih menyelimuti ibu kota provinsi Aceh di pagi hari ini. Nah, untuk siang hingga malam harinya cuaca tidak terjadi perubahan yang berarti, masih berawan ataupun hingga berawan tebal ya. Untuk wilayah Kota Janto atau wilayah Aceh Besar ya, sebagiannya berawan dan serupa juga dengan wilayah Sabang ya. Untuk suhu sendiri untuk wilayah Kota Banda Aceh berkisar antara 26 hingga 31 derajat Celcius. Untuk wilayah Aceh Besar 22 hingga 31 derajat Celcius dan untuk wilayah Sabang 27 hingga 29 derajat Celcius.

Tradisi kenduri jerat masyarakat Aceh. Tradisi kenduri kuburan yang oleh masyarakat Aceh lebih dikenal dengan istilah kenduri jerat masih rutin dilakukan di sejumlah kabupaten yang ada di Provinsi Aceh. Sebelum pelaksanaan kenduri, terlebih dahulu melewati sejumlah proses, di antaranya bergotong royong membersihkan kuburan dari rumput dan berbagai sampah lainnya. Setiap tahunnya dibentuk panitia pelaksana. Panitia kenduri jerat berkisar antara 6 hingga 8 orang yang dikelola oleh Tengku Imum dan Ketua Pemuda. Proses kenduri jerat bervariasi. Ada yang potong kambing dan dimasak langsung bersama-sama di tempat pemakaman umum. Ada juga yang membawa bekal dari rumah para keluarga penziarah. Biasanya panitia hanya memberi pengumuman di masjid, dan kenduri jerat itu dilakukan hari yang kedua dan ketiga Lebaran Idul Fitri dan Idul Adha. Kenduri jerat boleh dihadiri oleh seluruh masyarakat. Setelah usai doa dan makan bersama, juga ada prosesi tepung tawar atau pesijuk, pengajian bersama penziarah, serta diberikan tausiah kepada pelayat tentang makna kenduri jerat tersebut. Tradisi kenduri jerat telah dilaksanakan di Aceh sejak ratusan tahun yang lalu dan menjadi tradisi turun-temurun. Adapun tujuan utama dari kenduri jerat agar sanak keluarga dapat berkumpul di lokasi pemakaman untuk mendoakan orang tua dan saudara-saudaranya yang telah tiada. Kegiatan tersebut lebih untuk menciptakan kebersamaan dan kekompakan keluarga. Selain itu, tujuan utama dari kenduri jerat agar sanak keluarga dapat berkumpul di lokasi pemakaman untuk mendoakan yang telah tiada. Kegiatan tersebut lebih untuk menciptakan kebersamaan dan kekompakan.

0: Bingkai Budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Sumatera Barat yang paling populer adalah kerambit. Kepopuleran senjata ini sangat luar biasa karena serangan yang ditimbulkannya sangat mematikan. Kerambit merupakan sebuah pisau dengan lengkung sikui dan bilahnya. Bilah yang tajam dan ujung yang runcing membuat ia dapat melukai lawan dengan efek yang sangat fatal. Sekalipun dari luar, kulit yang terkena hanya terlihat tersayat saja, namun karena ketajamannya, ia bisa menimbulkan luka dalam yang memutus urat dan otot mereka yang terkena. Pada abad ke-18, tentara Minang di masa Perang Kemerdekaan kerap dipersenjatai dengan keris di pinggang, tombak di tangan, dan kerambit ini. Sesuai bentuknya,

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: Kenduri sawah atau kanduri blang. Kanduri tren ublang dilakukan 3 tahap. Yang pertama menjelang turun ke sawah. Menjelang turun ke sawah sebelum masa penanaman padi dimulai, ada satu tradisi disebut kanduri ulelung atau babahlung yang dilaksanakan pada saat air dimasukkan ke dalam alur pengairan. Pada saat inilah dilakukan penyembelihan hewan seperti kerbau dan kambing di babahlung. Tujuannya agar benih padi yang mereka tanam nantinya akan tumbuh subur. Yang kedua, tahap kedua kenduri tren ublang, masa padi mebok atau masa padi berbuah. Setelah masa tanam, tepatnya padi setengah umur, biji padi mulai berisi. Diselenggarakan juga kenduri. Hal ini dimaksudkan agar padi terhindar dari hama dan penyakit, sehingga dapat dipanen dengan hasil yang baik. Sedangkan tahap ketiga, kanduri blang, sesudah masa menuai padi. Acara terakhir adalah kanduri padi baru. Acara ini dilaksanakan sesudah panen padi. Saat itu para petani telah sedikit lega karena tugas di sawah baru selesai. Acara tersebut dilaksanakan oleh petani di rumahnya masing-masing dengan tujuan untuk memperoleh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kenduri tahap ketiga ini digelar doa bersama di rumah yang dipimpin oleh seorang tengku yang telah diundang. Pada kenduri tersebut juga diundang kerabat dekat dan anak yatim untuk mencicipi padi baru yang dipanen sebagai wujud bersyukur atas rezeki yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh. Banda Aceh.
0: Propet budaya anu nanggrok.

0: Saudara, ada beberapa tahapan dalam adat perkawinan masyarakat Aceh. Yang pertama adalah tahapan melamar atau baranup. Baranup ini merupakan suatu tradisi turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Aceh saat seorang pria melamar seorang perempuan. Untuk mencarikan jodoh bagi anak lelaki yang dianggap sudah dewasa, pihak keluarga akan mengutus seseorang sebagai selangkeh untuk mengurus perjodohan ini. Jika mendapat sambutan yang baik dari pihak perempuan, selanjutnya dilanjutkan kepada tahap pertunangan atau jaba tanda. Pada tahapan ini, keluarga pria akan datang kembali untuk membicarakan kembali kapan hari perkawinan dilakukan atau pekong haba, termasuk berapa besar uang mahar atau jename yang diminta pihak perempuan. Pihak lelaki dalam hal ini juga membawa makanan khas sesuai dengan ukuran kemampuan pihak keluarga lelaki. Tahapan selanjutnya adalah pesta pernikahan. Sebelum pesta pernikahan dilangsungkan, 3 hari 3 malam diadakan upacara buh gaca atau memakai inai. Pada hari pernikahan yang telah ditentukan, diawali dengan proses ijab kabul. Selesai acara ini, baru dilanjutkan dengan resepsi pernikahan yang dihadiri para undangan. Selanjutnya, tahapan perkawinan dalam masyarakat Aceh adalah tung dara baru. Tung dara baru adalah suatu hal yang dilakukan oleh pihak lelaki atau dengan kata lain penjemputan secara hukum adat dalam tradisi masyarakat Aceh. Satu hal lainnya yang juga tidak dilupakan dalam adat perkawinan masyarakat Aceh adalah pesijuk. Pesijuk dimaksudkan untuk memberi semangat, doa dan restu kepada orang yang dituju. Pada pernikahan, kedua belah pihak keluarga akan melakukan pesijuk kepada kedua mempelai.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
2: Mati anak mempat jerat, gadah adat pat temita.
1: Artinya, mati anak ada kuburan, hilang adat di mana harus mencarinya. Apabila kita tidak mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat, sama halnya melakukan penghapusan terhadap adat istiadat yang

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum. Anda merindukan musik tradisional Aceh?
2: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh? Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
1: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Aceh.

Adat istiadat, budaya dan tradisi merupakan warisan leluhur yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan, serta diwariskan kepada generasi yang akan datang. Semua warisan Indatu bisa Anda dengarkan hanya di RRI Pro 4 Banda Aceh, FM 88,6 MHz, yang kami kemas dalam satu acara. Inilah Sirbo, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Warih Lun, salam bahagia ya untuk Warih yang terus setia bersama Pro 4 RRI Banda Aceh, siaran budaya Aceh. Untuk hari ini kembali saya Anggi menemani Anda ya. Senang sekali kita bersama lagi di hari Selasa 26 Mei 2026. Bagaimana kabarnya Warih Lun? Mudah-mudahan sehat ya untuk semuanya, bahagia dan bisa terus melaksanakan kegiatan hari ini dengan semangat Warih. Hari Selasa 26 Mei 2026 ya. Ya, kalau ada yang sedang sibuk-sibuk wajar ya, karena insya Allah besok kita Lebaran Idul Adha ya Warih ya. Selamat pagi yang sudah berada di tempat tugas seperti biasa untuk melaksanakan berbagai kegiatannya. Dan selamat pagi juga Warih Lun yang di rumah sedang menjalani kegiatan juga di rumah. Pastinya sibuk sekali juga untuk hari ini, apalagi untuk ibu-ibu rumah tangga ya. Semuanya pada sibuk nih, ada yang ke pasar, ada yang bersih-bersihin rumah dan lain sebagainya ya. Tapi jangan lupa ya, jangan hanya sibuk bekerja saja ya Warih ya. Nah, kita kan ini berkaitan dengan insya Allah besok gitu kita akan apa ya, merayakan Hari Raya Idul Adha ya insya Allah ya. Dan ini berkaitan dengan ibadah haji. Saudara-saudara kita yang sedang menjalankan ibadah haji ya, di mana haji adalah salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim tentunya yang mampu ya, setidaknya sekali seumur hidup. Dan dalam rangkaian ibadah haji itu ada terdapat berbagai rukun yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah wukuf di Padang Arafah. Nah, Warih Lun, wukuf di Padang Arafah itu dilakukan pada tanggal 9 Zulhijjah, di mana para jemaah berkumpul untuk berdiam diri, merenung dan berdoa ya. Seperti insya Allah hari ini ya, 9 Zulhijjah. Nah, Padang Arafah itu bukan hanya sekadar tempat berkumpul, tetapi memiliki makna yang hakikatnya itu mendalam Warih Lun, di mana wukuf di Padang Arafah mengandung pesan penting tentang kefanaan dunia. Jadi kesetaraan di hadap Tuhan, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga wukuf itu mengandung pesan kesadaran akan pengawasan ilahi dan pengenalan diri serta Tuhan melalui pemahaman yang lebih dalam tentang wukuf. Ini diharapkan para jamaah di sana dapat menjalani ibadah haji dengan lebih khusyuk dan penuh kesadaran spiritual. Dan jadi wukuf di Padang Arafah itu berkaitan dengan itu ya, di mana kefanaan kita sebagai manusia dan hamba Allah Subhanahu wa taala ya Warih. Dan Warih Lun, bertepatan dengan wukuf di Padang Arafah ataupun hari Arafah ya, kita berdamai dengan diri sendiri itu adalah proses menerima segala kelebihan dan kekurangan secara utuh, di mana melepaskan penyesalan masa lalu dan berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Nah, kunci utamanya adalah kita penerimaan gitu ya. Ada rasa syukur, rasa menerima diri kita apa adanya, kemudian fokus pada hal-hal yang bisa dikendalikan di momen saat itu. Jadi Warih, kalau kita teman-teman kita ataupun saudara-saudara kita yang sedang berada di Padang Arafah ataupun mereka sedang wukuf di Padang Arafah, ada hal-hal yang juga bisa kita lakukan di tanah air. Jika kita tidak sedang berada di sana, ada ibadah-ibadah, amalan-amalan yang tentunya ini bisa kita lakukan juga di tanah air ya Warih ya. Sebagai umat muslim juga kita bisa melakukan di tanah air ya, apabila kita tidak ataupun belum gitu ya, belum berada di Padang Arafah. Nah, kita di sini di tanah air juga ada yang banyak bisa kita lakukan. Nah, Warilun, menurut Anda apa yang bisa dilakukan oleh jemaah, ya, oleh kita ya, yang berada di tanah air? Apa yang bisa kita lakukan saat hari Arafah? Nah, ini dia ya, Warih ya. Ini tentunya kita saling mengingatkan, saling memberikan informasi dan saling mengingatkan ya. Apa yang bisa kita lakukan di tanah air berkaitan dengan hal-hal baik yang bisa kita lakukan sesuai dengan hari Arafah. Silakan di line telepon 0651470555 dan juga bisa di 0811-6713-886. Juga Warih bisa menyampaikan pesan WhatsApp-nya di 0812-6972-881 ya. Di 47055 lho. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warilun sayang.
0: Oh, warilun sayang Kak Eli Bagata Doronyo.
1: Nah, yang belum jaga kadang.
0: Alhamdulillah. Gimana Mbak Kak Eli?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat Kak Anggi.
0: Alhamdulillah, jadinya di rumah ya?
1: Yo, sihat mantang di rumah.
0: Sihat mantang di rumah. Hana jak sahuronyo?
1: Jaklah Kak Anggi. Belum ini, belum cukup belanjaannya.
0: Iya Allah, belum cukup belanjaannya ya. Jadi Kak Eli jangan terlalu sibuk juga ya.
1: Hana, si Kak Anggi harus ibadah sih.
0: Ya, betul Kak Eli.
1: Menghargai burung yang dididik.
0: Iya. Betul Kak Eli. Jadi Bu yang kita pelaku Kak Eli.
1: Ya tanya sebagai hamba Allah sih, walaupun golong gue gede Kak Anggi tanya ino yang pun ini tanya udah puasa ini orangnya
0: kan. Betul.
1: Menghargai menghormati urungnya yang tengah bubuk rukun ini kan.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi urungnya bersentuh gede gue mau doa si tanya karena pernah kalau ke urung saudara sahabat tanya kan. Panggilan gede. Jadi selain banyak tanya mbak lamilan lagi ibu kamu di PDPR nya. Istighfar yang
0: penting. Lo istighfar, ya.
1: Alia menolong segi tanya patang-patangnya, Kak Anggi segi menyimpit kan menyahananya beda kerja orangnya kan. Alia segi menyebulam tanya yang tuh yang dilarangnya beda kerja kan lawat teoronya kan. Karena urunya dengan buku rukunan, rukun hajian kan bukiban menghargai, menghormati lah dari segala-galanya kan.
0: Betul, ya.
1: Karena tengok piuro raya.
0: Halo Kak Eli. Kak Eli kok hilang suaranya Kak? Kak Eli? Kak Eli? Kok hilang suara Kak Eli? Kak Eli? Halo Kak Eli. Kemana? Gak ada suaranya Kak Eli? Apa nih jaringan ya? Kak Eli? Terputus ya. Nanti Kak Eli bisa coba sambung lagi ya Kak Eli ya. Kak Eli mungkin jaringannya jelek ya Kak ya. Halo, assalamualaikum. Halo.
2: Halo.
0: Halo, dengan siapa nih?
2: Kak Nur.
0: Kak Nur, kecilkan suaranya Kak Nur.
2: Kecil. Mana ada kecil, besar kok.
0: Ini baru enggak jelas tadi. Kiban Kak Nur sehat Kak sehat Kak Nur.
2: Alhamdulillah
0: Kak Andi Kak sehat. Ya alhamdulillah ya.
2: Betul aja sama yang dengan Kak Andi ya.
0: Iya betul. Iya sehat alhamdulillah. Kak Nur karena suara Kak Nur itu kurang jelas ya silakan Kak Nur mungkin bisa ditanggapi tema takutnya terputus lagi.
2: Puasa menghormati.
0: Puasa iya.
2: Iya sih kan. Karena urungnya menghormati urung ubur ibadah di.
0: Wukuf pada. Ibadah Arafah, iya.
2: Mungkin Kak Andi
0: wadah. Get Kak Nur.
2: Mungkin Kepoma dari Ramlan Yahya.
0: Mungkin Kepoma Ramlan Yahya.
2: Kaling-kaling, pertama turun Kak Andi. Semoga Kak Andi KKB.
0: Iya, terima kasih.
2: Terima kasih. Terima kasih keluarga sampai kita Kak Andi.
0: Amin.
2: Dan buat Kak Cu, semoga Kak Cu KKB di rumah. Yang ke DNRO, ke DNA, ke Jogaria, Kak Erna, Kak Tiana.
0: Kemandum-mandum ya. Iya. Get kak, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Kak Nur di Pulau Aceh ya, kirain tadi Kak Eli lagi nyambung lagi ya. 886, halo assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada Kanda Jaria, Puhaba Nenda. Alhamdulillah. Nyo di rumah?
3: Di rumus.
0: Ngapain di rumus? Bubu di rumus.
3: Kita di rumah banyak kerjaan besok kan.
0: Kalau curiga nih dengan kata adalah, kalau kira-kira yang menghasilkan sesuatu yang bisa dinikmati tolong dilebihkan ya.
3: Banyak makna di situ ya.
0: Oh, itu dia, adalah itu banyak makna. Apalagi kayak gini di hari megang kan. Orang orang wangi-wangi benar. Di rumahnya kan. Awak ke toko. Aduh ya Allah. Bu Jariah, jadi kiban menurut dan Bu Jariah. Apa?
3: Memang dianjurkan, bukan sekedar menghormati.
0: Betul ya.
3: Memang dianjurkan kita untuk berpuasa, kan? Tanya biasa leuro. Kadang-kadang memang dianjurkan untuk diturun.
0: Ya betul. Dari tanggai sejak tanggai saya. Tidak
3: padu peronyan kan? Kadang-kadang tanya bagi yang tangguh, bagi yang
0: leuro, dua euro, baru
3: minggu. Apakah aja korona sempat?
0: Tidak
3: sanggup kita berbuat,
0: ya.
3: Sebenarnya hanya rakyat yang sanggupnya memangkah kewajiban danyo dari Tuhan geyu menan lah, kan? Danyo mantap berlari lagi buanggi.
0: Ya, itu dia.
3: Cuma dua euro kaku dari Senin baru ngauronyo.
0: Ya, kita kan kadang-kadang suka banyak alasan, ya. Betul.
3: Mementingkan ke dunia.
0: Jadi tadi puasa ya, kemudian apa ibadahnya yang lain lagi? Istighfar.
3: Ambian tadi zikir-zikir lagi. Pokoknya berdoa lah tanya Pak Tuhan.
0: Banyak berdoa. Iya, iya.
3: Pujo Allah kan.
0: Betul ya. Jadi yang bisa kita buat, yang bisa kita lakukan kebaikan-kebaikan gitu ya.
3: Dianjurkan oleh Allah sebenarnya. Mandu hai nabi-nabi juga pokoknya nyananya.
0: Iya.
3: Mana jo mantol lilale.
0: Iya, itulah kita saling mengingatkan di sini ya kan? Kita saling mengingatkan ya Bu Jariah ya.
3: Iya, itulah.
0: Baik Bu Jariah, nyaman mantol. Kiban lagu ronyo?
3: Lagu ci pelagu.
0: Pelagu?
3: Doa cinta Wanggi.
0: Dari Firsa Agam. Oke.
3: Salam dari Arti Kejen sekalian, mohon maaf lah
0: ya. Iya.
3: Mungkin tersinggung, tersungging kan?
0: Betul ya.
3: Yang kata mau, yang gak tahu mau, mandung-mandung lah.
0: Get.
3: Semoga sehat-sehat.
0: Amin.
3: Amin. Berkah umur, berkah rezeki.
0: Amin. Ya, kan? Ibu juga begitu mudah-mudahan.
3: Ibadah.
0: Iya, diniatkan untuk ibadah. Diniatkan gitu.
3: Iya.
0: Baik, terima kasih Bu Jariah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah tetap semangat ya. Untuk Bu Jariah makasih banyak. Kak Eli kenapa? Apa jaringannya putus atau kehabisan paketnya? Tapi nanti bisa Kak Eli masuk lagi ya. Nah Kak Eli, Kak Nur, Bu Jariah, tak dengar Eli dua buah lagu ya, warih ya. Ramlan Yahya Mesin Kepoma yang lakili Kak Nur di Pulau Aceh alunya doa cinta dari Versa Agam. Selamat pagi menjelang siang Warihlun yang lagi sibuk-sibuk dengan berbagai kegiatannya, semoga tidak ada hambatan ya, lancar-lancar semuanya. Sambil terus jangan lupa kami juga ikut mengingatkan, sambil terus ada hal yang bisa kita lakukan, ibadah-ibadah dan kebaikan-kebaikan sambil di sela-sela kesibukannya.

0: Kenapa berhenti mendadak, bang? Habis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
1: Alahai, gincu cap merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya bang lihat, lusuh dan lemas.
0: Nek, nek, kenapa nenek lepas kali?
2: Nenek mau pulang, gak ada uang, jatuh entah di mana.
0: Iya, udah nek, ayo pulang sama kami, biar kami antar.
2: Iya, makasih nak.
0: Sama-sama nek.
3: Saling menolong adalah perbuatan terpuji.

0: Terima kasih Wari, 20 lagu kali tak dengar Wari, Mbak Session Awai ya. Nah, Kak Nur Buno yang laki lagu Mesin ke Poma dan Ibu Jariah Doa Cinta dari Virsa Agama. Lanjut, silakan lagi 0651470555 dan 0811671388 ya. Petunjuk 055 mantong nah. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masih ada Uti Tayanya.
1: Tantang mundur dong.
0: Wah, apa kabar nih Uti Taya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillahnya. Ini di rumah aja ya.
1: Hari ini kayaknya sepertinya masih di DPR.
0: Masih di DPR. Nggak pulang kampung Uti?
1: Udah tak jual kampungnya.
0: Udah tadi?
1: Udah tak jual, udah jual kampung.
0: Udah jual, udah.
1: Udah milih orang aja.
0: Tapi masih ingat halaman berapa?
1: Enggak boleh ingat.
0: Enggak ingat-ingat lagi ya kan? Udah dijual enggak boleh ingat-ingat.
1: Tuntut balik itu kan takutnya.
0: Kalau datang rindu mau kemana ya kan?
1: Ya pergi ke kota.

0: keliling-keliling.
1: Naik delman lagi ya kan?
0: Itulah. Itu yang kangen.
1: Itu dia. Jadi gimana nih, udah selesai semua Uti di rumah?
0: Belum.
1: Iya.
0: Masih baru start, baru petik-petik buat bumbu gitu.
1: Oh iya, udah ada petik-petik buat bumbu.
0: Itulah, ini harus kita ceburkan, takutnya ini
1: mati lampu.
0: Kita ini takutnya, mudah-mudahan enggak ya.
1: Iya. Malam mati lampu semalam.
0: Betul.
1: Jam berapa hidupnya? Nyala lagi?
0: Jam 12 malam.
1: Oh, mending. Kami jam 5 pagi baru nyala lampunya.
0: Enggak apa-apa, Bu Anggi kan udah biasa terang.
1: Udah harus pakai mata hati ya kan?
0: Itulah, tapi kok susah tidur ya? Betul, saya aduh ampun.
1: Kalau misalnya padam lampu ya? Karena apa, kepanasan sebenarnya?
0: Iya, semua.
1: Padahal mata ngantuk kali ya kan?
0: Cuman nggak bisa.
1: Iya. Jadi kita harus pelan-pelan menyesuaikan lagi ke masa dulu,
0: betul,
1: gitu kan?
0: Betul. Dulu kok bisa.
1: Ya, dulu kita sekolah itulah. Juga hanya pakai lampu teplok itu kan. Kenapa bisa?
0: Bisa ya?
1: Padahal bisa. Ujian juga gitu ya kan, belajarnya di situ gitu.
0: Betul.
1: Oke lah.
0: Kau nggak mengeluh ya?
1: Ya gitu itulah. Jadi bagaimana nih menurut Uti, apa yang harus kita lakukan juga di sini saat saudara-saudara kita wukuf di Padang Arafah, apa yang bisa kita lakukan?
0: Pastinya kita dianjurkan ya, puasa sunnah Arafah. Sangat dianjurkan pun sebenarnya.
1: Iya.
0: Sambil memperbanyak zikirnya pun seperti yang sudah dibilang sama ulama-ulama, la ilaha illallah
1: wahdahu la syarika lah.
0: Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu kan,
1: iya.
0: Itu diperbanyak. Ada juga ulama menganjurkan kita membaca surah Al-Ikhlas selama 1000 kali sampai asar.
1: Betul.
0: Diperbanyak gitu.
1: Istighfar diperbanyak.
0: Cuma yang lebih dianjurkan kan seperti berzikir tadi. Dan yang ini yang lebih dianjurkan, bukan berarti yang lain tidak bagus ya. Bagus, cuman lebih ke yang ini. Pokoknya kita hari ini seperti kok orang di Arafah sana kan mungkin lagi apa ya istilahnya, lagi merenung ya,
1: iya. Beribadah lagi, juga dengan memperbanyak zikir juga, perbanyak doa.
0: Maksudnya gini, kita ibaratnya kita harus mengakui dosa-dosa kita apa aja yang udah kita lakukan hari ini lah, kita sebagai ya Allah mohon maaf, ampun ya Allah, misalnya kita nggak bisa menjaga hati, nggak bisa menjaga lisan, sama ini banyak sekali orang yang udah tersakiti gara-gara lisan kita itu yang harus kita lakukan, jangan egois lah kita berasa kita paling tersakiti, jangan. Pasti ada sebab dan akibat. Mungkin orang lain pun begitu juga.
1: Betul.
0: Jangan kita menyalahkan orang. Hanya kita yang perlu kita salahkan. Saya banyak kali salah ya Allah, mungkin nggak bisa menjaga. Yang terutama kita nggak bisa menjaga hati ya, banyak sekali seuzon dengan orang gitu.
1: Iya, betul.
0: Itu yang harus kita minta maaf, minta ampun sama Allah. Jangan lupa juga kalau memang apa kita sempatkan juga, walaupun hari ini dianjurkan banyak berzikir, beristighfar, berdoa, jangan lupa juga kita sempatkan untuk membaca Al-Qur'an.
1: Iya, betul.
0: Itu makanya, tidak boleh kita lewatkan.
1: Iya. Berbagai amal dan perbuatan baik ya dianjurkan, semua dikejar gitu.
0: Maksudnya seperti kita yang kok kita untuk dunia kita bisa kita bagi-bagi waktu, kenapa akhirat kita kok banyak banget tadi kok ketiduran, aduh kecapean, aduh ini, aduh itu gitu.
1: Makanya.
0: Padahal kalau sekecil dunia bisa kita atur sedemikian rupa tidak ada yang terlewat gitu. Seharusnya hari ini ayolah ibu-ibu semuanya mohon mendum, yang lagi dengar, kita manfaatkan waktu sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Kita ini hanyalah ya sebutir debu lah, tidak bukan siapa-siapa kita ini.
1: Betul.
0: Ada kekayaan pun kita kejar sama yang nggak kita bawa, yang kita bawa hanya sedekah-sedekah kita,
1: betul. Jadi apalagi apalagi hari ini memang kita tahu gitu kan, maksudnya tanggalnya gitu kan, jadi kapan kita disuruh untuk memaksimalkan ibadah, tidak sama dengan malam Lailatul Qadar yang kita tidak tahu kapan.
0: Itu betul, terkadang kita yang ganjil, orang lain genap. Kalau di Lailatul Qadar kan kadang-kadang kita puasa ada yang lebih cepat sedikit, kita telah satu hari, jadi ganjil genap kita nggak tahu. Mungkin ganjil di kita, genapnya di orang yang duluan. Jadi yang seperti itu sebenarnya kita harus lebih semangat lagi, jangan-jangan malam ini Lailatul Qadar gitu. Jadi tiap malam kita berharap, seperti mengharap doorpress gitu kan.
1: Iya.
0: Berharap-harap gitu, banyak pengharapan. Kok ini memang hari ini
1: Udah tahu kita, memang 9 Zulhijjah gitu ya.
0: Betul.
1: Makanya harus kita manfaatkan lah semaksimal mungkin ya.
0: Iya, dari bangun tidur sampai tidur nanti kita terus berbanyak itu juga takbir.
1: Takbir
0: gitu. Dirimu kan lebih tahu, Ibu. Dirimu kan alhamdulillah.
1: Enggak, kita kan semuanya kan semua belajar kita.
0: Alhamdulillah.
1: Semua masih belajar, saling mengingatkan.
0: Ini masih meraba-raba, Ibu. Bagaimana sih himpunan manusia di sana, sudah mengalami ya Allah, masyaallah, tabarakallah.
1: Amin.
0: Sangat bersyukur, sangat sangat beruntung lah orang udah pernah ke sana. Jadi saya ikut. Jadi sedih kapan saya ke sana.
1: Insyaallah, makanya gitu.
0: Kalaupun
1: kan.
0: Kalaupun enggak bisa berhaji. Saya ingin juga lah. Yang pokoknya ingin gitu ya.
1: Betul. Makanya sebenarnya kita harus paham gitu ya, walaupun kita belum berangkat ke sana, tapi kita paham di mana yang bisa kita maksimalkan ibadah-ibadah kita.
0: Betul,
1: yang
0: betul,
1: nilainya betul. Gitu kira-kira gitu ya kan. Menyesuaikan lah seperti itu juga gitu kan, Uti ya.
0: Betul.
1: Oke, baiklah Uti Taya. Sama-sama kita ya. Baik Uti, Uti milih lagu apa nih?
0: Uti ingin dengar lagu Tinggai Kenangan.
1: Tinggai Marlina Kenangan Umar. Marlina Umar. Oke. Baik, silakan salamnya Uti.
0: Uti ingin salam untuk semuanya. Yang lagi cowok-cowok serbu, yang lagi menjalankan puasa Arafah, semoga sampai kepada nanti sampai beduk nanti.
1: Amin.
0: Insyaallah hari ini bisa kita isi dengan amal-amal terbaik kita, dengan terbaik kita, supaya jangan sampai kering lidah kita. Insyaallah insyaallah, mudah-mudahan Allah mempermudah, Allah meridhoi kita hari ini. Insyaallah. Bu Anggi, selamat bertugas sampai tempat.
1: Terima kasih Uti ya. Selamat bertugas juga di rumah.
0: Siap dong.
1: Sehat-sehat selalu Uti.
0: Ya. Amin. Doa yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uti Taya ya di perbatasan. Sudah bersama kita juga di kesempatan hari ini ya. 0651-470-55 bisa dipergunakan kembali. Tadi yang sudah coba menghubungi 886 bisa dicoba lagi ya. Siapa tadi itu ya? Di 0811-671-13886 silakan lagi. Dan 470-55 bagaimana menurut Wareh, kebaikan-kebaikan apa saja, amal-amalan apa saja yang bisa kita lakukan di tanah air ya, di saat saudara-saudara kita lagi wukuf di Padang Arafah. 886, halo, assalamualaikum. Assalamualaikum Mak Ce.
2: Waalaikumsalam.
1: Mak Ce, buhaba Mak Ce, uronyo Mak Ce.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat alhamdulillah. Nah puasa Mak Ce?
2: Nah.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah Mak Ce ya. Mudah-mudahan sehat sabi Mak Ce. Nah, jadi Mak Ce kiban pendapat Mak Ce.
2: Pendapat
1: tuh tadi. Temanya belum tahu. Baru buka.
2: Baru buka sih, dong. Baca kan tahu.
1: kalau kita ini kan sedang di hari Arafah, apa yang kita bisa lakukan, ibadah-ibadah dan amalan-amalan baik kita di sini yang belum berangkat ke sana?
2: Di sini adanya ada
1: puasa,
2: puasa.
1: Iya.
2: Tanya tunanci. Berselama iman baik gue sedang berjaya untuk gue untuk gue. Tanya tak masih sepat baik tak berdua. Tanya tak ken tak masih makin tak terus lewat Allah.
1: Iya. Ya, dan harus memperbanyak zikir juga, banyak berdoa ya. Iya. Pokoknya segala perbuatan baik lah insya Allah ya Mak Cik ya.
2: Wanya ada beli walaupun cahaya itu wanya beli. Saya tak bersifat ke Allah.
1: Iya.
2: Tanya kaiban tanya juga katuk tanya urusan itu lewat Allah langku.
1: Memang besok Lebaran Idul Adha hari ini memang biasanya sibuk sekali di rumah nih ya kan?
2: Oh anak lu sih banyak wajar.
1: Yang masak lah. Iya lah biasanya kan kalau ibu-ibu gitulah kan yang masih aktif ya kan, mak-mak lah kita bilang ya Mak Cik ya. Nah, salam silakan Mak Cik.
2: Salam untuk kadang ila kena kesihatan dan najak nawa dalianan.
1: Amin.
2: Keluarga di rumah Cik berselamat imam madu mendu di rumah bermusah rezeki. Betul najak waji nak panjang
1: motor. Amin. Amin. Terima kasih Mak Cik.
2: Sama-sama. Yang kata mau guna nak aku mah ke tiup tuti, uti sama bertugas uti, bertugas sama. Rela tinggal uti.
1: Uti saya. Iya.
2: Hanya kena yang nak banyak kau dengar abang kau.
1: Oh iya, ke mandu-mandu Mak Cik ya.
2: Ke mandu-mandu lah. Lari dulu. Selamat bertugas orang kali.
1: Iya,
2: terima kasih banyak.
1: Sama-sama Mak Cik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Mak Cik ya di Lam Ara. Terima kasih Mak Cik ya. Gat warih, tak dengerin dua buah lagu warih ya. Kalau sempat dua lagu menggapai jam 10 ya. Ke ini Marlina Umar Tinggai Kenangan ya. Ada yang paling suka dengan lagu ini juga ada Cut Abang Hitam ya. Suka sekali dengan lagu ini, masih menyenangkan suasana siangnya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Wareh lon, terima kasih Wareh. Mantap setia Mbak Propen RRI Banda Aceh dalam acara Sirebo, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan. Kita lanjut lagi ya Wareh ya. Tadi Mak C lagunya sudah dihadirkan tapi memang agak terpotong sedikit ya. Karena pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita lanjut lagi Wareh ya. Apa yang harus kita lakukan, yang bisa kita lakukan perbuatan baik dan amalan baik di tanah air ketika saudara-saudara kita sedang wukuf di Padang Arafah ataupun di hari Arafah ini, apa yang kita lakukan ya. Silakan 0651470555 dan 886 dulu ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh, nah Pak Sapi'i. Bapak Sapi'i.
1: Oh, kenal ya.
0: Suara lah yang dikenal, kalau nomor mana diingat. Ini nomor siapa nomor, Pak Sapi'i?
1: Nomor ibu ini.
0: Oh, nomor ibu.
1: Ini di Medan, Bu.
0: Oh, di Medan. Lebaran di Medan. Ya. Di Lubuk Pakam ya?
1: Ya, Lubuk Pakam, Bu.
0: Kirain Pak anak-anak yang ke sini, rupanya Pak Sapi yang ke Medan ya?
1: Iya, iya. Sama ibunya nih.
0: Iya, sehat semua Pak Sapi?
1: Iya, Bu.
0: Sehat ya? Kapan kapan sampai sana, Pak?
1: Kemarin, Bu.
0: Kapan kemarin? Oh iya. Semua sehat ya. Kirim salam untuk semua ya. Untuk anak-anak ya. Baik, Pak Sapi'i silakan tanggapi tema apa yang kita bisa lakukan di tanah air ketika di hari Arafah ini.
1: Ya, kita berdoa kepada orang yang sedang di tanah suci. Kita sembahyang dua rakaat Bu ya.
0: Iya.
1: Kita karena saya abang juga ke sana Bu.
0: Abang ke sana juga ya. Kalau
1: abang kandung.
0: Abang kandung iya.
1: Terakhir kemarin berangkat.
0: Dari sini dari Banda Aceh.
1: Iya, dari Lamara Bu, Kampung Macik.
0: Kampung Macik.
1: Kampung Macik ya.
0: Iya. Baik, jadi kebaikan apa lagi yang bisa kita lakukan? Ada puasa juga ya, Pak Sapi'i, sangat dianjurkan puasa Arafah kan?
1: Kita mohon minta doa kepada Allah, semoga orang itu jadi sembuh ya.
0: Iya. Mohon ampun dosa ya.
1: Iya Bu. Okay. Semoga ibadahnya diterima di sini.
0: Iya, jadi haji yang mabrur, mabrurah ya. Iya, Pak Sapi'i. Iya, itu saja Pak Sapi'i.
1: Ya, itu aja Bu.
0: Baik.
1: Ini. Ya Bu.
0: Iya, mau pilihkan lagu apa?
1: Iya Bu, saja. lagu apa ya? Apa
0: lupa. Udah lupa apa?
1: Pak Waki aja ya Bu.
0: Pak Waki?
1: Pirsa Agam.
0: Pirsa Agam sudah tadi sudah naik Pirsa Agam.
1: Jaga malam aja Bu.
0: Jaga malam dari siapa? Sabirin. Iya. Jaga malam bukan jaga lilin ya. Jaga malamnya sholat tahajud kan, bukan jaga lilin.
1: Ini agak sudah tua, ini jaga rumah sini.
0: Oh, situ jaga rumah.
1: Agak sudah keluar, baru saya keluar.
0: Iya, baik.
1: Mau ke meja ya.
0: Iya, silakan mau salamnya untuk siapa Pak Sapi'i?
1: Kalau yang pertama untuk Ibu Andi, semoga sehat selalu, mudah rezeki, berkah umum. Selama iman dunia akhirat.
0: Amin ya Allah. Terima kasih doanya.
1: Keluarga.
0: Amin.
1: Kemati lamara. Kuki saya ke Kanda Jaria. Cik Mat.
0: Iya.
1: Kemat-kemat
0: juga. Salam ke ibu ya Pak Sapi'i.
1: Iya Bu.
0: Baik. Makasih. Makasih Pak Sapi'i. Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, ada Pak Sapi'i rupanya sedang di Lubuk Pakam Medan ya. Oke, baik, di belakang Pak Sapi'i 47055. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kak Eli, hati-hati Kak Eli, takut putus lagi. Kak Eli, jadi milihkan lagu aja dulu karena udah timbul tenggelam suaranya.
2: Iya, iya. Marwan L, Bahtera Cinta ya.
0: Bahtera Cinta, Marwan L. Ah, iya. Baik.
2: Salam untuk Kak Anggi, semoga Kak Anggi sehat selalu, bahagia juga.
0: Iya, amin. Iya, ada rencana lebaran Kak Eli?
2: Kemana?
0: Ada rencana lebaran kita.
2: Insya Allah.
0: Kak Eli jangan pulang kampung cepat-cepat.
2: Oh, enggak, ini enggak pulang kampung kali ini.
0: Oh, enggak ya.
2: Iya.
0: Iya. Kak Eli, ini Bahtera Cinta yang Marwan dengan Yelse ya kan?
2: Iya,
0: Iya, baik.
2: Tapi ini nanti semoga bahagia ya, keluarga di Medan sana.
0: Iya.
2: Itu makci juga di Lampara, Ustaz di Medan. Info semoga senang juga dan bahagia di situ.
0: Iya. Iya.
2: Kita lagi mendengar, semoga sehat semua.
0: Iya.
2: Insya Allah besok.
0: Iya. Mohon maaf lahir dan batin ya, Kak Eli. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya memang jaringannya kurang cantik di rumah Kak Eli ya. Lagi diganggu jaringannya. Jadi suara Kak Eli enggak jelas gitu ya. Tapi ya sudahlah, sudah tersambung lagi. Yang penting sudah tahu ya Kak Eli ya, milihin lagu apa. Baik, ya mungkin jaringan juga sibuk ya Warih ya, padat atau bagaimana. Nah, untuk Warih Lun yang ingin nanti bergabung silakan lagi nanti ya, 0651 47055 dan 0811 6713 886. Tapi yang ingin mengirimkan lewat pesan WhatsApp bisa ya Warih, mungkin jaringannya terganggu atau ada yang sedang mati lampu, kirimkan aja WhatsAppnya di 0812 6972881 ya. Oke, baik, tadi Pak Safi'i kepingin dengar lagunya Jaga Malam dari Sabirin Lamno ya. Tapi Anggi hadirkan dulu lagu yang dipilihkan oleh Kak Eli, atau yang Kak Eli pilihkan tadi dari Marwan ya, bersama ILC ya. Kita dengarkan dulu lah ya. Apa Marwan dulu atau Sabirin dulu nih? Kayaknya Pak Sapi'i aja lah dulu ya, lagu yang dipilihkan Pak Sapi'i, Jaga Malam. Nanti takutnya Pak Sapi'i kebangun langsung pulang ke Aceh gitu ya. Oke, kita dengarkan dulu ya Warih ya, yang dipilihkan oleh Pak Sapi'i, Jaga Malam dari Sabirin Lamno. Kemudian nanti baru yang dipilihkan oleh Kak Eli dari Marwan dan Yelse, Bahtera Cinta. Lagu itu juga nanti dispesialkan aja untuk semua yang suka dengan lagu dari Marwan ya. Ada Kak Nana juga di Indrapuri yang suka dengan lagu itu ya. Uti Taya yang sedang sibuk-sibuk, salam juga untuk Buah Hati di rumah ya.

Mano Pucu atau mandi pucu adalah salah satu tradisi adat yang berkembang dan masih dipraktekkan oleh sebagian masyarakat Aceh. Mano Pucu diperuntukkan untuk mempelai sebelum melangsungkan acara akad nikah. Prosesi adat ini adalah salah satu tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang zaman dahulu. Mano Pucu sebagai salah satu tanda akan meninggalkan masa lajang. Biasanya air yang digunakan untuk Mano Pucu dicampur dengan berbagai jenis bunga. Proses Mano Pucu dilakukan biasanya kepada calon pengantin wanita dan dikelilingi oleh penari yang jumlahnya 8 orang. Mereka melantunkan lagu-lagu nasihat sambil bertepuk-tepuk tangan. Mano Pucu belum lengkap kalau tidak diselingi dengan tari po. Mano Pucu merupakan tradisi ketiga dilakukan setelah malam berinai dan khatam Al-Quran. Dalam adat perkawinan, calon mempelai perempuan di Aceh. Kegiatan memandikan ini diyakini untuk menyucikan si gadis sebelum memasuki jenjang rumah tangga.

0: Marwan dan Yelsi sudah hadir tadi untuk Kak Eli ya. Baik, kita lanjut lagi ya. Pak Sapi'i juga sudah dihadirkan jaga malamnya ya. 886, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Andi.
0: Iya, Bang Basri, puha baronya Bang Basri.
1: Abage, Kak
0: Andi. Alhamdulillah. Kiban cuaca uronyo?
1: Cuacanya panas, Kak Andi.
0: Panas, Tad. Kibanya uro megang.
1: Ya,
0: Bang Basri.
1: Ya, menekan lah, nak pedih radio, Kak Andi. Ini bawa pedih radio.
0: Oh, ban bedah, iya.
1: Ke
0: nana nampak menekan
1: lagi.
0: Iya ya.
1: Budak mana polimang nama muda eh.
0: Oh iya, jadi pubut Pak Menasa.
1: Puasa kan ni.
0: Oh, enak puasa cik ya.
1: Puasa mula di tiuro, puasa tiuro dalam tiuro baru sah tiuro tinggal.
0: Oh kan? Ya, alhamdulillah sehat ya Bang Basri.
1: Ya, amin amin.
0: Get Bang Basri, jadi nyo di rumah ya.
1: Iya.
0: Ya, jadi kibar menurut drone. Bang Basri. Oh, belum dengar. Kan ya. Hari ini kan hari Arafah ya. Hari Arafah. Ya. Kita di tanah air yang tidak berada di Padang Arafah, apa kebaikan dan amalan yang bisa kita kerjakan? Kita lakukan di sini.
1: Ya, tanya mesti ranggi tanya itu nama. Puring yang tubuh ibadah di Arafah ini tanya tak mau dikir lebih jauh lagi yang
0: puasa.
1: Takkan mesti yang tanya puring di yang kubur kon takkan tanya mesti kan tanya hana saja ke dia orang yang kan labai kalah labai kalah.
0: Ya,
1: nah, nanya lain kamu selalu ke Nabi kami.
0: Iya.
1: Kemudian dan lain-lain yang kapubul yang mesti yang nama Tuhan ulu harap ulu harap wahronyo.
0: Bek lale ranyo.
1: Bek lale dan yang hanya lale.
0: Jadi
1: Rugo tahu dinyo tahu tanyo ka anggi hanatri dalam dunia nyo tiar agai yang trip di dalam pada macam dengan kanggi nyo tanyo di barat dang-dang turu di sini dalam dunia nyo kanggi.
0: Iya. Jadi kita bisa juga berzikir mohon ampun dosa di sini ya selain kita berpuasa.
1: Ya, di barat yang capul lah mungkinnya di barat tatanom bakaya dan kita palai sino di dunia yang dapat bakaya sino hasil gede wakira gede.
0: Betul.
1: Ya nengai yang mantap malam kali.
0: Get Bang Basri.
1: Lagu Nabi Sabo Abakar kai.
0: Galam.
1: Belum. Ini putar tabo apakah yang duet lah. Salam ke Kanggi supaya sehatkan sampai Kanggi. Mudah di upaya umum Kanggi beribadah. Kanggi
0: Sama-sama doanya ya Bang Basri.
1: Amin amin Kanggi. Lenyan menuang kaili sapi cinen lenyan Amir Mahmud lenyan Kak Nur di Pulau, Raji di Pidia Jaya, Balian Nina, Yana Lambaru, Balian Solom Ukti Jaya, Solom Pak Amri lain memandu maju.
0: Lain memandu. Oh,
1: kainong di roti, kainong lain memandu maju.
0: Get. Iya, terima kasih. Iya, Bang Basri, terima kasih Bang Basri.
1: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bang Basri ya di Sigli. Dilikut Bang Basri, petunjuk 055. Halo, assalamualaikum. Halo, petunjuk 055. Kaputuh. Halo, mantong nah. Oke, dicoba lagi ya. Mungkin bisa di coba lagi atau tadi sudah terputus ya. 0651-470-55. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mari Lusa.
0: Pak Kon Mari.
2: Ana.
0: Oh, Kak bukan Kak. Yes. Bukan Kak Yana. Oh, kirain Kak Yana.
2: Cewek-cewek lo dengar-dengar assalamualaikum Mbak Putu Johana so jauh.
0: Langsung lah ya. Gimana urunya?
2: Aduh, urunya rempong.
0: Rempong. Sibuk dah urunya.
2: Ya Allah, mantik bro Kak Anggian atau perengen.
0: Elah, kan anak lajang.
2: anak raja ngajak kerja genang bengah ronyo.
0: Hana pre ronyo.
2: Hana pre kak ya. Anda orang raya tapi hana pre kak.
0: Iyalah, enggak apa-apa. Di situ kesempatannya. Iya, jadi nyotengo sibuk rempong. Kalau mandum kak Yana, karena rendang.
2: Belum,
0: Kak Anggi. Karena rendang, gulai putih, gulai kuning, gulai merah.
2: Mana? Merah-merah putih.
0: Iya, ini harus kejar-kejaran nih. Di rumah pun, aduh, luar biasa. Belum ada apa-apa. Iya, iya betul Kak Yana. Orang tidur masa kita masak-masak ya kan? Gad kayana. Kuah pu.
2: Es buah.
0: Oh, ya, bagus juga tuh. Nanti
2: langsung.
0: Iya, iya. Yang penting ya kan?
2: Iya.
0: Baik, silakan kalau Kak Yana apa yang bisa kita lakukan Kak Yana?
2: Puasa Arafah,
0: iya. Sangat dianjurkan.
2: Dianjurkan bukan wajib.
0: Iya, kan? Sangat.
2: Nah, dunia wajib kan juga berdosa puasa Arafah kan. Sunnah bukan wajib. Jadi kita berzikir Kak Anggi.
0: Iya.
2: Tahlil, takbir, tahmid,
0: istighfar. Kalau bisa sepanjang hari ini ya sampai sore nanti.
2: Tengah tamagunnya apa ya?
0: Iya, betul. Itulah.
2: Belum lagi belum tidro kayak nang ngonde pegahaba kan. Zikir gerak apa pun je.
0: Iya, iya. Betul.
2: Bantah sembahyang dan doa sebanyaknya pula saat support urok karap dan buka puasanya.
0: Iya, iya.
2: Detinan doa cukup mustajab.
0: Cukup mustajab, berdoa yang banyak, ingat dosa-dosa kita yang lalu.
2: Betul, laki ampun dosa, dosa tanya memang hana yang sempurna.
0: Betul.
2: Masuk dosa mulai dari baleh itu.
0: Iya.
2: Kamu dosa Kak Anggi kan
0: hana
2: banyak kan.
0: Betul.
2: Baleh itu sampai auranya punah dengan dosa. Setiap langkah, setiap kata yang kaknya, nah itu memang dosa Kak
0: Anggi. Iya.
2: Sedekah Kak Anggi, baca Al-Quran. Kok sih hal-hal amalan yang gak lah kita tolong orang belum lagi bapak pasain tu nenek-nenek yang pun mekat geduk tahan atau blog kadang makanan sayur-sayur yang mekatnya hana good. Tajak tak tolong dan tak tolong tapi sedekah tak blog dia tanya.
0: Iya.
2: Sedekah buat orang-orang lain.
0: Iya betul.
2: Enggak, kan?
0: Iya, memang sangat dianjurkan untuk berbuat baik hari ini. Memang hari yang paling mustajab ini segala doa.
2: Ya, betul.
0: Kita kadang-kadang kan nggak ingat, kadang-kadang nggak ingat kita dosa itu kita nggak sengaja ya, tahu-tahu. Dosa yang tidak kita sengaja. Iya.
2: Kehaba, batam langkah, setiap langkah tanya, gerak gerik tanya, gerak tubuh tanya, tak urung mentang agak. Iban tak latih tanya kan dosa kan? Jadi dosalah.
0: Iya.
2: Baik tapres tanya tapres di malam Lailatul Qadar kan?
0: Betul. Ini sudah jelas tanggalnya. Kalau Lailatul Qadar kita masih meraba-raba kapan ya, kapan.
2: Ya, mentak payah harus saya menjaga-jaga dan buku ibadah. Mungkin apa yang menjaga malam kan?
0: Iya.

0: Kadang-kadang khawatir kita mendengar.
1: Ya. Iya, betul. Kangen ya. Kangen karena iya. Lucunya itu kangen.
0: Kata turi kangen.
1: Iya, ya. Iya.
0: Apa sih Aceh doktor?
1: Iya, betul.
0: Tapi lucu.
1: Iya, iya.
0: Semoga perlu aku bu.
1: Amin, amin. Iya.
0: Salam pun tak ke Kak Anggi. Semoga sehat sampai keluarga mendu.
1: Amin. Terima kasih. Menanti doa. Ke Kak Yana ya. Sama-sama maaf lahir batin juga Kak Yana ya.
0: Linya ke Bang Basri Buno, ke yang kata Bang Buno. Ana muso-muso dulu Kak Yana. Ke Dekti sih.
1: Iya.
0: Ngom sih.
1: Dekti. Ngom mudah-mudahan sehat.
0: Cutengoh. Rati itu mandok-mandok.
1: Iya. Baik Kak Yana, terima kasih banyak Kak Yana. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Yana jangan lupa kalau buat es buahnya agak dibanyakkan ya. Nanti siapa tahu tamu-tamu datang dari sini ya kan. Oke, baiklah. Tadi nah Bang Basri, nah Kak Yana ya. Bang Basri, salam juga untuk Bang apa di sana yang sama Bang Basri. Kok jadi lupa nih Anggi. Untuk pendengar setia di sana ya, dan juga ada Radit. Apa kabarnya Radit di Padang Tiji, di Pidijaya. Ada Isat juga di Padang Tiji ya. Ada juga Nazar ya di Lamlom, mana berserta Mama ya. Semoga sehat, sehat semuanya. Hari ini juga tentunya dalam keadaan terus berbuat baik dan beribadah ya. Baik, Bang Basri, nah laki-lagu Buno, lagu dari Abakar AR yang duet katanya ya. Apakah duet ini? Tapi Anggi nggak paham juga. Mudah-mudahan adalah suara perempuannya ya. Kemudian lagu yang dipilihkan oleh Kak Yana nanti dari almarhum Ahyar ya, Ahyar Bohate, Lalo Lamdo.

0: Bingkai, Bingkai Budaya, Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh. Aceh. Seni Tari Aceh merupakan ragam kesenian yang memiliki filosofi dan mengandung pesan. Dalam adat istiadat, beberapa dijadikan media untuk menghormati tamu. Salah satunya adalah Tari Ranu Pelampuan. Tari Ranu Pelampuan adalah sebuah seni tari yang sangat populer dalam setiap penyambutan tamu di Aceh, baik dalam penyelenggaraan upacara adat sampai acara formal pemerintahan. Dari segi bahasa, ranup berarti sirih, puan berarti tempat sirih. Ranup Lampuan dapat diterjemahkan dengan sirih dalam puan. Sirih merupakan perlambang persaudaraan. Tarian ini dilatar belakangi kebiasaan orang Aceh yang menjamu tamu dengan sirih. Ditarikan oleh 7 hingga 9 orang perempuan, terdiri dari seorang putri dan 6 sampai 8 orang pengikutnya, dengan gerakan yang lembut, lincah, dan gemulai. Secara filosofis, gerakan tari ranu pelampuan menggambarkan dara-dara Aceh sedang mempersiapkan sirih untuk tamu. Mereka memetik sirih, mengelapnya, mengapuri, membubuhkan gambir, membungkus, hingga menatanya di dalam puan dan cerana. Setelah sirih tadi siap, maka penari mengantarnya kepada tamu yang telah tiba. Tarian ini diiringi oleh musik tradisional Aceh seperti rapai, serune kale, dan gendang.
1: Bingkai Budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya.
0: Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Lamdonya, lagu hasil ciptaannya sendiri dan dibawakan sendiri oleh almarhum Ahyar Bohati ya, sudah menghantarkan kita ke pukul 10 lewat 47 menit waktu Indonesia Barat, lagu yang gelageli Kak Yana Buno di Lambaru. Ya, silakan lagi 0651470555. Dan juga tadi Bang Basri lagunya sudah dihadirkan ya, Bang Basri dari Abakar AR ya, sudah di, mudah-mudahan sudah terhibur. Petunjuk 055, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Amri, buah bauronya Pak Amri.
1: Apa geta kanggi ya?
0: Lagi biasa Pak Amri, dengan istirahat.
1: Ya, dengan istirahat di rumah kanggi.
0: Di rumah, ya. Anak jak saho Pak Amri.
1: Anak.
0: Kiban persiapan ke Singo?
1: Oh, bete kanggi.
0: Wanya kurban uro padum Pak Amri, uro raya pun.
1: Kamu raya pun tinggal lagi ya? Terlayang.
0: Iya, ya. Langsung ya biar cepat selesai ya.
1: Iya.
0: Gak Pak Amri, kiban tanggapi tema uronya Pak Amri?
1: Tanggapi. Baru tema
0: kan ini kan hari Arafah ya, dimana kan juga saudara-saudara kita sedang wukuf di Padang Arafah. Ini kan disebut hari Arafah bertepatan dengan hari ini. Kita di tanah air ini, apa amalan baik, perbuatan baik yang kita bisa lakukan juga?
1: Ya, kita pertama banyak-banyak berdoa kan.
0: Iya.
1: Dikit.
0: Iya.
1: Sembayang senang.
0: Iya.
1: Puasa kan. Semoga kita bisa dipanggil juga.
0: Betul. Kayak
1: orang
0: amin.
1: Yang udah ke situ kan.
0: Amin.
1: Nggak tahu ada rezeki.
0: Iya.
1: Itu aja
0: ya. Jadi berbagai perbuatan baik bisa kita lakukan juga ya, untuk mendapatkan pahala yang cukup besar juga untuk hari ini ya, Pak Amri.
1: Iya, Kang.
0: Baik, Pak.
1: Enggak mudik, Kang.
0: Enggak. Tiap hari buka enggak. Toko.
1: Oh, besok buka toko juga.
0: Hah?
1: Besok buka toko juga.
0: Buka toko juga lah.
1: Enggak mudik ya, saya.
0: Enggak ada mudik kami.
1: Ya.
0: Baik, Pak Amri, nalake lagu ronya Pak Amri.
1: Nalake lagu tabuh kan. Dunia modern dan dari jaga bahagia.
0: Jaga bahagia dunia modern. Coba Anggi cari dulu ya. Nah, Salim silakan.
1: Salim pon pak ke Anggi le. Semoga sehat abi.
0: Iya Pak Amri.
1: Mudah rezeki ya.
0: Doa yang sama semoga, ya Pak Amri, mudah-mudahan sehat juga.
1: Semoga Allah bisa memanggil juga Kanggi.
0: Amin,
1: ya.
0: Amin ya Allah. Mudah-mudahan sampai doanya ya dikabulkan Allah ya.
1: Iya iya.
0: Pak Amri begitu juga semoga ya Pak Amri.
1: Iya Kanggi, makasih banyak. Amin.
0: Iya.
1: Kemudian Gaili tadi pegarir Pak Depan Wak John Yahbe.
0: Iya.
1: Gati Rami Cakli ya.
0: Iya.
1: Itu aja.
0: Itu
1: Ganggi.
0: Aja baik. Makasih banyak Pak Amri.
1: Ya sama-sama Ganggi.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Pak Amri di Kota Melaka ya. 886, halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Halo, assalamualaikum 886. Dengan siapa nih?
2: Ini dengan Bang Nurdin.
0: Bang Nurdin.
2: Bang Nazaruddin di Cetgu.
0: Bang Nazaruddin di Cetgu. Di Cetgu.
2: Apa itu tetangga Mordi.
0: Jarang-jarang kali masuknya Bang Nazaruddin.
2: Ya?
0: Kok jarang kali masuk?
2: Buka kanggi kan.
0: Kiban.
2: Jadi cerita pun, jadi bukan nomor HP Ronyo, yang nomor melalui RRI Perubahan Aceh. Jadi katrit buat balon kubar ulun tuan. Awalnya jadi buat lembut tamu, hanya lembut tamu. Orangnya orang kaki tanpa dirinya nak pergi pegang pegang di luar jangkauan kaki buk ada tuan. Abangnya orangnya pas bermalamnya donja ada di ulai kering masih pun begitu. Ternyata orang kuli merumpuk ada alam dengan cemas.
0: Cemas.
2: Lepas yang bukan cemas, si nya dia pun nombor RRI melalui pro bukan RRI alnya melalui lembaga bahagian dengan kanggi ataupun rakan-rakan yang lain. Dia duduk ni baru pergi nak pergi di kemas. Jadi ni dalam-dalam baru kan kita ni dalam-dalam kan. Pokoknya malam orang dengan malam belum lagi bulan katre lah selajikan dalam-dalam kampu antaranya yang dalam-dalam.
0: Itulah kan
2: jadi makanya kalau mentau-mentau nak bukan tau kan. Yang kepensiun?
0: Kacut.
2: Kacut. Yang kenyai nanggong.
0: Iya. Itulah kok rasanya kok lama-lama kali baru masuk nih Bang Nazarudin ya. Kayaknya udah berapa bulan yang lalu baru ini bisa masuk lagi ya kan?
2: Iya.
0: Tapi sehat kan Bang?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Nyo tengah di padron
2: bagian. Nyo mentong nyo baru di rumah mentong.
0: Di rumah. Get lah. Get, silakan Bang Nazarudin. Kiban menurut dron, pendapat dron Bang Nazarudin.
2: Pendapat bagaimana?
0: Apa amalan apa perbuatan-perbuatan baik yang bisa kita lakukan di hari Arafah ini?
2: Yang pertama haji menyentuh masalah haji ya. Masalah haji yang pertama yang pun ilek dan yang pun golat dan majlis alam. Yang pertama tam doa ini. Yang berdoa kepada orang yang bertukar berdoa.
0: Amin.
2: Jadi kau banyak dan banyak yang mampu tanya tak kenuri dan doa maat pun malam ji. Orang kira-kira haji yang mana orang tak berangkat. Jadi kau nimbanya, ninggalnya dengan tetangga, di samping tetangga, gemar dan siapa ini tuan. Arti begini, hanya arti hanya begini, hanya pekerja kedai sia-siakan. Yang pertama, kedai buat nanggronya, nanggir kemantau, nanggir peti. Yang katanya pun buat di kampung, barokon terputar, kalau terputi kedai, kasi hotel ringgau, tamai yang pernah itu, tu kedai, nanti buat kedai. Dan begini, kerana mentong, tu kedai, manyo hati hanya negeri ni apa benda negeri ni pokoknya kayaknya kegiatannya hati begitu lah.
0: Jadi kayak kita yang belum bisa berangkat ke sana, apa yang bisa kita lakukan di sini di tanah air di hari Arafah ini?
2: Di Arafahnya rukede
0: kita kan misalnya kita nih yang belum bisa pergi ke sana nih, belum bisa pergi ke tanah suci, kita sekarang di sini. Ya, apa yang bisa kita lakukan juga ibadah-ibadah kita, Bang?
2: Maksudnya?
0: Puasa kita di sini, berdoa juga kita, ya kan? Iya kan? Terus selain kita banyak berdoa, apa lagi?
2: Berdoa.
0: Berzikir.
2: Jadi habis itu sudah mesti di Palembang sekarang.
0: Kita di sini di tanah air kan kita tidak berangkat ke sana melaksanakan ibadah haji. Kita kan juga bisa melakukan perbuatan baik juga ibadah-ibadah kita, apa yang kita bisa lakukan gitu. Di sini kan di tanah air.
2: Pokoknya menemukan kan sekarang. Kiranya mantong di Bandar Aceh lah.
0: Iya, betul.
2: Di Bandar Aceh, alanya katanya tak pekan akan menuju ke Tanah Suci. Nah, jadi yang pun ada katanya, kalau tak jatuh ada, yang pun ada Tamruno. Tamruno, banyak mata orang di, Tamruno di, buat semajit dan tepung, buat sini.
0: Iya.
2: Banyak dino di Lampu Laut Bandar Aceh.
0: Jadi,
2: karena terkena Tamruno tanya tentang buat sawah. Bahasa ini kan. Halnya tentang penyemerangan itu.
0: Itu orang yang berangkat, Bang Nazarudin. Itu orang yang berangkat. Kita yang tidak berangkat di hari Arafah ini kan kita bisa beribadah juga di kampung halaman kita nih. Apa yang kita lakukan ibadahnya?
2: Itu kurang tahu tuh gimana tuh?
0: Puasa sunnah. Puasa sunnah, berdoa, berzikir kita di sini ya. Juga di hari Arafah ini gitu kan? Nah kan kita kan tidak berangkat nih, tapi kita juga bisa beribadah juga di hari Arafah ini dengan berbagai perbuatan baik kan gitu Bang Nazaruddin.
2: Ya kan.
0: Itu dianjurkan juga untuk kita berbuat berbagai kebaikan kan gitu ya. Oke. Baik, itu saja Bang Nazaruddin, terima kasih ya. Bu, lagu Ronyo.
2: Lagu urunya diputar dari Cerutan boleh.
0: Cerutan.
2: Jugudi anak dua.
0: Anak dua, gak.
2: Anak dua mentau, nyamentau lem tu tak nama lah.
0: Iya.
2: Jadi saya sendiri ini yang pertama ini ke Anggi, teman bertugas.
0: Terima kasih bang.
2: Bersehat umum, bersehat berkah, berrezeki.
0: Amin.
2: Untuk ukuran suci dan gelagiannya, jina utanya akan menyambut ke dalam bulan bulan Nuraya haji.
0: Mohon maaf lahir batin juga ya Bang Nazaruddin.
2: Alnya ni dikunci banyak don, sebelum don ke Pamri pun lah.
0: Pamri.
2: Ada Pamri, gajian besar haji.
0: Iya.
2: Alnya ke Kerinong. Alnya ke Cik Ima di Ulai Kari kan. Alnya ke Ciputro, ke Yabit, Cukari.
0: Iya.
2: Alnya ke Cik Ima Don yang lagi berpeju.
0: Iya.
2: Yang lain rekan-rekan bandul. Oh, Kak Yati, you know?
0: Kak Yati.
2: Kak Yati. Alnyan ke Kaju dan Sabang.
0: Iya, ke Mandu-Mandum, Bang, ya?
2: Yang lain,
0: Mandu-Mandum, ya? Terima kasih, Bang. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Nazaruddin di chat gue. Terima kasih, Bang Nazaruddin, ya. Gad Wareh, silakan lagi petunjuk 055. Halo, assalamualaikum. Halo, petunjuk 055. Oh, kaputuh ya. Oke, assalamualaikum petunjuk 055.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan Sonya.
3: Dengan Ayah Gas.
0: Ayah Gas, Katrip Hananta Mong Sirebo, Pakon.
3: Karena kadang-kadang kan tak bantu-bantu, saya mau.
0: Coba-coba enggak lewat, ya kan? Sehat, Ayah, enggak?
3: Alhamdulillah, ini Kak Anggi.
0: Non tengah sibuk, ya? Sehat, Anggi. Tengah sibuk, Ayah, enggak?
3: Anak sibuk, ayah pun sibuk. Mau rumah megang, kan?
0: Iyalah. Sibuk, Pak Pangkalan, enggak? Anali, ya? Oh, jadi, Bu, kegiatan, you know?
3: Ini kegiatan, tak tahu kuasa saya ada bantu.
0: Oh, benar.
3: Maka di kampungnya, anak pelita, ya, rumah, oleh teman-teman.
0: Iya. Gad Ayah Gah, silakan. Kiban menurut lo, Ayah Gah?
3: Menurut lo, tanya udah ke lepas dari Jawa. Tanya sampai ada.
0: Iya. Iya.
3: Kalau kita beribadat. Di Arafah atau di Mekah nah
0: iya
3: buat ibadat mamendung. Berubah bihir kurkun.
0: Kita yang di sini apa yang bisa kita lakukan?
3: Ino dah Mekahnya tu, kita berdoa.
0: Berdoa, berzikir, puasa.
3: Puasa
0: Arafah ya?
3: Arafahnya betul.
0: Dona, cok puasa orangnya?
3: Maka tua besi ya kita harus.
0: Oh, baik pegah-pegah aju.
3: Ada masa di
0: mana ni? Iyalah. Mudah-mudahan bisa ini ya. Bisa kalau tak bisa tahun ini, insyaallah tahun depan.
3: Ya betul-betul. Ada aja sebetulnya buka aja kadang nanti umur tanya.
0: Iya, itu dia. Belum tentu kita bisa. Tahun depan masih ada di dunia nih ya kan? Iya, mudah-mudahan lah berkah umurnya. Baik, Ayah Gah nyamantong, Ayah Gah.
3: Nyamantong ke Pak Amri Malun jaring ngendemong kemenan.
0: Iya.
3: Pesan sibuk kami manyo. Orang mam gam ini sibuk hanali pangkalangga karito no ka ka 3 minggu.
0: Oh, jadi Anggi pikir kan kalau hari megang makin sibuk. Ini enggak.
3: Banyak
0: ribu. Oh, iya.
3: Jadi, ini benar apa yang pergi ke lo?
0: Iya, ya.
3: Anak ini kan, pada hantu yang sibuk, nanti yang sibuk.
0: Waktunya
3: yang seterusnya sibuk.
0: Oh, iya.
3: Kenapa kan bos berangkat?
0: Betul, betul, ya.
3: Tiga, tak
0: boleh belanja. Betul, ya. Gat lah, yang mandang?
3: Yang mandang, lain salim ke Pak Amri.
0: Don, nak laki lagu, Ronyo?
3: Kak Erna ke Putih Daya dan ke Mamandu Meju.
0: Ke Mamandu. Iya.
3: Pan lagu nak putar ke boh?
0: Apa lagunya?
3: Lagu Fahmi.
0: Fahmi. Pun judul ji?
3: Sabi Lam Doa.
0: Fahmi Sabi Lam Doa. Gan. Iyalah, Sabi Lam Doa. Iya, Gan. Terima kasih ya, Gas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini banyak ayah-ayah ya. Ada ayah Amri, ada ayah Nazarudin, ada ayah Gas. Tadi ada ayah Basri di Sigli. Oke, kalau gitu kita dengarkan dulu lagu ya. Tapi lagunya bukan hanya untuk ayah-ayah ya. Untuk semua yang dengarkan Pro 4, yang sedang pantau Pro 4 RRI Banda Aceh, mudah-mudahan bisa terhibur ya dengan lagu-lagu yang dihadirkan di ajang Sirboh untuk hari ini ya, Wari ya. Coba kita dengarkan dulu beberapa lagu, dua lagu dulu. Ada Jaka Bahagia dan juga nanti ada Syahlutan.

Aceh merupakan daerah ujung barat Indonesia yang memiliki beragam adat dan budaya. Salah satu yang masih dipertahankan hingga sekarang adalah Pemulia Jame Adat Getanyo, yang berarti memuliakan tamu adat kami di semua sisi kehidupan. Pemulia Jame merupakan adat turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Aceh dalam menyambut tamu. Bagi masyarakat Aceh, tamu layaknya raja yang harus dihormati dan dimuliakan. Dahulu, tamu yang datang akan disuguhi sirih oleh tuan rumah yang melambangkan kehangatan dan keakraban. Namun, saat ini tidak hanya sirih, tamu juga disuguhi oleh tarian ranuk lampuan yang diiringi oleh seruni kali. Prosesi Pemulia Jame kerap dilakukan pada ragam acara, seperti resepsi pernikahan, penyambutan tamu kehormatan, hingga acara-acara seremonial pemerintahan. Welcome to Aceh, Pemulia Jame, Adat Getanyo.

0: di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Adat ngan hukum hanjit ceri, legezat ngan sifat.
0: Artinya, adat ciptaan manusia bergandengan dengan hukum Tuhan atau agama. Barulah adat itu kuat dan dapat dipertahankan. Apabila keduanya bergandengan, maka barulah dipandang sempurna.

0: Terima kasih Wari. Mudah-mudahan kata hibur Wari ya, dengan lagu-lagu yang dihadirkan Bu Nona, pilihan Pak Amri, Jaka Bahagia, dan juga ada Syahlutan. Dan ini lagu Fahmi yang dipilihkan oleh Ayah Gas. Semoga juga sudah terhibur juga untuk suasana siangnya di mana masih terus sibuk dengan berbagai kegiatan. Wari yang belum bisa masuk dari tadi juga, semoga lagu-lagu yang kami hadirkan itu memberikan nuansa siang yang menyenangkan saat Wari juga sibuk di dapur, sibuk di rumah, sibuk di kantor dan dimanapun itu ya. Silakan lagi 0651470555 dan 886 470555. Halo, assalamualaikum. Halo, 470555. Oke, silakan lagi ya Wari yang mau bergabung. Sudah standby tapi jatuh di 886. Halo, assalamualaikum. Oke, 886-nya gak kedengaran suaranya ya. Oke, bisa dicoba lagi, silakan lagi 0651470555 dan 886. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum, Bu Anggi, Yahmadi di Labuy.
0: Yahmadi di Labuy, kibana bauronyo Yahmadi.
1: Ruumdan
0: Yahmadi ya.
1: Lampu pi mati di malam bagaral.
0: Nyo mantong mati lampu.
1: Ala subuh ya. Jamuklah rumah
0: kurang lalu lampu ini. Ana nyenyak tidur. Panas Yahmadi ya.
1: Ya,
0: apa mau apa mau kita bilang lagi ya, di apa diterima aja lah ya kondisi ya, berdamai
1: apa adanya.
0: Apa adanya, berdamai dengan kondisi. Semoga cepat kembali pulih ya. Jangan ada kedengkian kan gitu ya Madi ya. Ya Madi, bagaimana nih di rumah persiapan mau Lebaran besok?
1: Itu kan urusan orang dapur.
0: Jadi Yahmadi tinggal
1: kita
0: makan aja.
1: Kan tunggu makan aja.
0: Iya Allah, enak kali gitu. Jadi enggak pergi belanja.
1: Udah ya, istri yang belanja baru pulang.
0: Tapi ada kasih duit belanja kan?
1: Ya, udah apa ada bisa kasih.
0: Ini kan
1: kerja.
0: Iya, jadi kan banyak juga tuh yang apa, pekerjaan rumah harus selesai, masak harus selesai. Pakaian harus rapi, tapi uang belanja nggak kasih.
1: Kita kasih aja sama istri, dia itu urusan istri semua.
0: Itu kayak gitu masih lumayan, tapi ini semua harus beres, tapi waktu sementara uang belanja nggak kasih, gimana itu tuh? Kita apain?
1: Kewajiban kita.
0: Nah kalau
1: kewajiban kita untuk istri ya kan.
0: Iyalah. Kalau yang kayak Anggi bilang tadi, semua mesti beres tapi uang belanja nggak kasih, itu kita apain enaknya?
1: Iya ya. Tanggung jawab gimana? Asalnya menyalahkan perbuatan.
0: Dicabut aja enaknya. Ya. Baik Yahmadi, ini kan lagi hari Arafah nih Yahmadi kan. Kita kan belum berangkat nih ke sana.
1: Ya.
0: Tapi kita di tanah air kan juga disuruh untuk beribadah. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Saya bucu sebenarnya, kita di Aceh ini berdoa.
0: Berdoa. Kita juga berdoa untuk kita dan keluarga juga ya.
1: Ya, selama dalam ibadah.
0: Iya.
1: Semua perbuatan yang kita pikir itu niat dulu utamakan.
0: Betul.
1: Ya, semoga apa yang kita lakukan tercapai ya. Nah, kalau orang Melayu bilang kan, tiada kata seindah doa.
0: Kayak judul lagu ya.
1: Kita pergi kan, bismillah wajib kita.
0: Kita
1: selamat dalam perjalanan.
0: Betul, sebelum kita berangkat kita juga harus banyak ibadah juga di sini kan, di hari Arafah ini.
1: Berdoa.
0: Kesempatan pintu maaf dibuka gitu kan. Jadi Yahmadi tadi ada zikir berapa kali?
1: Biasa malam zikir.
0: Malam.
1: Zikir apa yang bisa kita
0: beristighfar ya.
1: Berkah dan mengharapi hidup ini ya.
0: Sambil kerja kan bisa juga kita istighfar. Baik Yahmadi, jadi untuk besok bagaimana tuh kurbannya?
1: Biasa aja, habis sembahyang biasa.
0: Biasa habis sembahyang juga di situ ya. Bukan di hari kedua Lebaran ya.
1: Enggak tentu juga.
0: Enggak tentu
1: juga. Keadaan pejabat daerah.
0: Oh iya juga ya. Mungkin ada banyak yang enggak sempat ya, Yahmadi.
1: Ya, hari kedua.
0: Iya. Nengok kondisi ya. Baik. Okeylah, kita mau Anggi putarin lagu apa nih kalau bisa?
1: Abang Beca, ada Saipan Nur.
0: Abang Beca, Anggi cari dulu ya. Itu lagu lama ya?
1: Ya, enggak lama kali.
0: Bukan yang kayak mana tuh lagunya? Bukan Abang Beca di pinggir jalan. Bukan gitu ya?
1: Oh,
0: ya,
1: betul. Ah?
0: Itu bukan itu. Ya. Saipan Nur ya?
1: Ya.
0: Abang Beca, salam dulu.
1: Salam pertama buat Ibu Cu, Ibu Anggi, sehat selalu.
0: Amin.
1: Namu betul ingat dan suci.
0: Amin. Ya Allah, mudah-mudahan.
1: Minal aizin wal faizin, iya. Mohon maaf lahir batin.
0: Anggi juga begitu ya, maaf lahir batin juga ya.
1: Penyiar RI semua, Bu Anggi, Bu Cu, walaupun anak tampil.
0: Iya. Iya.
1: Ya, semoga aku sejahtera udip lah.
0: Iya, semoga sejahtera udip. Malmandum sejahtera, malmandum sehat ya.
1: Iya.
0: Kalau abang becaknya dari Saifan Nur kayaknya belum dapat. Kalau dari Berge boleh enggak?
1: Jangan, kalau enggak dapat ini aja Bu. Rafli aja.
0: Rafli ya? Kulung boleh.
1: Daru ya.
0: Kulung Daru ya. Iya, boleh. Baik.
1: Ke Pansi Rubuh Mandu.
0: Oh, Pansi Rubuh Mandu.
1: Tapi banyak umum kan?
0: Iya.
1: Jangan mentong Bu.
0: Terima kasih Yamadi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Yamadi di Labuy ya. Yang dipilihkan Yamadi, abang becak dari Saipan Nur belum ketemu, jadi yang ngelake Yamadi Kurung Daru ya. Nah, silakan lagi 886. Halo, assalamualaikum. Halo, kemana suaranya? Halo, 886. Iya, belum kedengaran nih. Sudah tersambung di 886, tapi nggak muncul suaranya. Mungkin jaringan juga susah di situ. Tapi nomornya nih belum disimpan nih, belum dikenal nomornya. Baik, bisa dicoba lagi lah ya. Coba putuskan dulu. Coba dicoba lagi ya. Mungkin masih belum pas, belum tepat posisinya atau bagaimana lah itu ya. Oke, kalau gitu kita bacakan pesan WhatsApp dulu yang mau lebaran besok. Hari ini kirimkan pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Anggi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Rahmadian ya, bukan Ramadan ya, Rahmadian. Oke, Rahmadian, dari Rahmadian di Berawi. Rahmadian di Berawi, bukan Ramadan ya. Hampir-hampir sama ya, Rahmadian di Berawi. Selamat tugas aja untuk yang lagi cuap-cuap, kasihan ya, pasti di rumah banyak pekerjaan, besok orang udah lebaran katanya. Iya, memang patut dikasihani ya, besok orang udah lebaran, kami masih buka toko sampai sore gitu ya. Tapi gak apa-apa lah, dengan semangat kami kan warih terhibur semua dan tetap semangat juga ya. Rahmadian di Berawe, menurut saya, kita yang ada di tanah air yang belum pergi ke Arafah, kita juga bisa melakukan berbagai ibadah seperti disunahkan berpuasa, berzikir yang banyak sepanjang hari, berdoa yang banyak yang baik-baik, bersedekah yang banyak, dan ingat dosa-dosa kita. Nah, itu bisa kita lakukan dan berbagai hal baik lainnya. Oke. Itu saja Kak Anggi, jangan sedih ya. Enggak sedih lah. Ramadian ini ya udah biasa, udah puluhan tahun kami seperti ini. Jadi enggak sedih lagi ya. Yang ada kami capek. Ramadian di Berawi, katanya Kak Anggi tolong putarkan aja lagu nanti satu. Dari Rial Doni. Apa judulnya? Gak disebutkan judulnya, gak apa-apa ya. Salam aja katanya untuk semua yang sedang mendengarkan Pro 4, dan juga pendengar yang baru hadir. Kemudian untuk semua penyiar, baik cowok ataupun cewek di Pro 4, kalian memang luar biasa. Biasa di luar gitu ya, Ramadian ya. Makasih banyak Kak Anggi. Jangan kesel ya Kak ya. Gak kesel ya. Mudah-mudahan tetap sehat dan bahagia terus ya. Untuk selanjutnya dari Bunda, nanti dibacakan Bunda ya, karena ini tadi udah ada Yahmadi dan Rahmadian ya. Kita hadirkan dulu Krung Daroy dari Rafli, kemudian nanti Rahmadian dari Rialdoni, nanti Anggi pilihkan yang mana aja boleh ya. Tapi kalau misalnya takut kurang pas nanti, boleh di WA kembali di 08 12 69 72 881 juga ya. Kembali bisa disebutkan lagu apa yang mau dipilihkan ya. Dari Rialdoni nanti. Kita dengarkan dulu Krung Daroy. Ada Yahbit juga suka nih dengan lagu ini ya, dari Rafli di Krung Daroy. Kemudian dari Rafli dengan judulnya Krung Daroy ya. Kemudian juga ada Cik Mat, mungkin hari ini Cik Matnya lagi istirahat ya. Pak Le juga, apa kabar Pak Le? Sehat selalu ya Pak Le ya. Kak Isah juga, mudah-mudahan bahagia dan sehat juga Kak Hayati.

banyak menu khas Aceh yang diolah dari daging. Salah satunya, sirboh. Sirboh kerap disajikan pada acara-acara hajatan adat di Aceh. Pada hari megang, satu hari jelang bulan Ramadan, Hari Raya Idul Fitri, dan Idul Adha. Bagi masyarakat Aceh, terutama Aceh Besar, sirboh menjadi kuliner wajib yang harus selalu ada. Sirboh punya sejarah panjang bagi masyarakat Aceh. Para pejuang terdahulu, saat berperang merebut kemerdekaan dari tangan penjajah, kuliner ini dibawa untuk makanan mereka. Sebab sirboh bisa dikonsumsi dalam waktu yang lama, sampai berbulan-bulan. Bahan utama sirboh tidak harus daging sapi, namun daging kerbau dan kambing juga bisa dimasak resep sirboh. Dari sirboh ini juga bisa diolah beragam menu lainnya. Sirboh, kuliner yang sudah turun-temurun di kalangan masyarakat Aceh.

Dua buah lagu kan udah denger ya, tadi yang barusan dari Rial Doni ya. Sebelumnya ada Rafli dengan Kerung Daro yang gelaki oleh Yahmadi di Labui. Semoga sudah terhibur ya Yahmadi. Kemudian tadi Rahmadian di Berawe dari Rial Doni dan Cudea. Betoi sayang yang dipilihkannya ya. Semoga juga sudah terhibur ya. Oke, Bu, mudah-mudahan juga bahagia terus dalam perjalanannya menuju ke kampung halaman. Iya. Baik, kita baca lagi pesan WhatsApp, tapi yang ingin bergabung masih ditunggu ya. Silakan juga masih ada kesempatan di 47055 dan 886. Pesan WhatsApp Anggi bacakan dulu ya. Ini dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Anggi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Laura. Laura di Kaju. Laura di Kaju. Salam kenal kakak, salam kenal kembali untuk Laura yang mungkin baru pertama ini bergabung ya. Oke, salam kenal kembali. Laura suka mendengarkan si Reboh katanya, tapi gak bisa masuk selama ini. Kalau telepon selalu padat dan akhirnya nekat boleh kirim WhatsApp karena sudah didengar nomornya katanya. Oh gitu. Jadi kemarin-kemarin kan juga udah tahu nomor WhatsAppnya ya. Kalau ke 881 boleh, ke 886 juga bisa kirimkan pesan WhatsApp juga boleh gitu ya. Di 08 11 671 3886 juga boleh, dan ke 881 juga boleh kalau untuk WhatsAppnya. Tapi hari ini sudah bisa dikirimkannya di 881 ya. Kak, tentunya kalau hari Arafah kita disuruh banyak-banyak beribadah juga. Selain saudara-saudara kita yang di tanah suci, kita juga di sini mengambil kesempatan untuk berdoa sebanyak-banyaknya karena kita ini fana. Oke. Bagus bahasanya ya. Apa ini kita fana tadi, dan kita juga harus banyak beribadah, berbuat kebaikan, zikir diperbanyak, istighfar diperbanyak, dan hal-hal lain mengingat dosa kita katanya. Itu aja Kak Anggi. Kak, nanti kalau sempat ada waktu tolong putarkan lagu dari Safira Amalia, Hana Wayang. Hana Wayang. Nanti coba dicari ya. Sofia Laura di Kaju. Makasih Sofia Laura. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bunda Ina, Kak Anggi. Bunda Ina, Kak Anggi. Bukan Bunda Hakan ya. Ini Bunda Ina, Kak Anggi. Sibuk-sibuk sekali di rumah katanya, karena memang anak-anak juga berkumpul hari ini. Oh, alhamdulillah ya. Seorang ibu itu akan bahagia gitu ya apabila anak-anaknya ngumpul, apalagi di hari yang bahagia gitu ya. Aduh, jadi kangen ya dengan suasana seperti itu ya. Bunda Ina menyampaikan bahwa banyak sekali perbuatan baik dan hal-hal baik yang bisa kita kerjakan di hari ini atau hari Arafah. Dan jangan bersedih kita belum bisa ke Padang Arafah dengan saudara-saudara kita yang di Tanah Suci. Kita juga bisa merasakan kebahagiaannya dan juga bisa beribadah dengan maksimal di tanah air. Seperti Kak Anggi bilang, ada zikir, istighfar, doa-doa, dan lain sebagainya. Mengingat apa saja yang sudah kita lakukan. Dan juga bersedekah, berbanyak sedekah. Apa ini? Perbanyak sedekah dan yang lainnya. Oke lah. Baik, begitu ya Bunda Ina. Makasih banyak Bunda Ina. Bunda Ina, kalau lagunya nanti digabungkan aja boleh Bunda Ina. Ini Anggi mau putarkan lagu yang dipilihkan tadi oleh Sofia Laura ya. Sofia Laura memilihkan lagu dari Safira Amalia. Aduh, belibet nih ya. Oke, kalau gitu boleh juga Bunda Ina bisa di WhatsApp juga kembali ya. Kalau gak terima ya digabungkan ya, boleh di WhatsApp kembali.
selanjutnya ini banyak bunda ya. Hampir habis waktunya, jadi kita bacakan aja ya. Assalamualaikum Kak Anggi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Hakan pantau juga RRI Pro 4. Oh tadi jadi Bunda Ina tuh bukan Bunda Hakan ya. Iya sih, beda nomornya. Kak Anggi, Bunda Hakan pantau RRI Pro 4. Katanya rempong ini di rumah. Oh memang iya ya, ada videonya nih ya. Bunda Hakan apa kabarnya di Ulala? Nah sampai sekarang apakah Ulala itu Ulele atau di mana? Karena ada yang nanya ke Bunda, Ulala Bunda itu di mana? Ada yang nanyain itu. Apakah benar di Ulele atau ada satu tempat yang Bunda mengatakan bahwa itu adalah Ulala gitu ya? Nah, oh dijawab nih, iya benar di Ulele gitu. Nah, wari Bunda Hakan ini orangnya suka bercanda gitu, tapi keren gitu ya, pengajiannya luar biasa. Oke, jadi alasannya Ulala itu Ulele karena kan orang banyak menyebut juga Ketapang itu KTP gitu ya. Terus kalau Kurung Raya itu Korea gitu. ikut jadi ini ya Bunda Hakan. Modern ya. Kalau Kak Yana apa? Kak Yana Lambaro apa Kak Yana? Lupa anggil lah. Aduh. Baik, Bunda Hakan di rumah lagi rempong tapi tetap mendengarkan Pro 4 dengan berbagai kebaikan yang bisa dilakukan. Walaupun kita di tanah air, ibadah-ibadah kita harus diperbanyak juga, jangan lalai di hari ini gitu ya. Iya, oke, okay, baik, itu dari Bunda Hakan. Makasih Bunda Hakan di rumah yang lagi rempong. Ya, jadi untuk Uli Karing ya UK atau itu kan Uli Karing. Jadi bundanya ikutan juga memodernkan sebutan. Jadi Ulili itu jadi Ulala gitu ya. Oke, baiklah Bunda Hakan. Dan juga tadi ada Bunda Ina ya, Bunda Hakan di Ulili, Bunda Ina di mana, Bunda Ina tadi sampai lupa lagi. Oke lagi ya. Ini kita dengar dulu lagu yang dipilihkan oleh Sofia Lora ya, di Kaju Sofia Lora dari Safira Amalia ya. Nanti lagunya yang dari Bunda Ina boleh dipilihkan lagi ya Bunda Ina ya. Wareh 10 menit menggapai pukul 12 waktu Indonesia Barat. Hana Wayang dari Safira Amalia.

Aceh merupakan daerah ujung barat Indonesia yang memiliki beragam adat dan budaya. Salah satu yang masih dipertahankan hingga sekarang adalah Pemulia Jame Adat Getanyo, yang berarti memuliakan tamu adat kami di semua sisi kehidupan. Pemulia Jame merupakan adat turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Aceh dalam menyambut tamu. Bagi masyarakat Aceh, tamu layaknya raja yang harus dihormati dan dimuliakan. Dahulu, tamu yang datang akan disuguhi sirih oleh tuan rumah yang melambangkan kehangatan dan keakraban. Namun, saat ini tidak hanya sirih, tamu juga disuguhi oleh tarian ranu kelampuan yang diiringi oleh seruni kali. Prosesi Pemulia Jame kerap dilakukan pada ragam acara, seperti resepsi pernikahan, penyambutan tamu kehormatan, hingga acara-acara seremonial pemerintahan. Welcome to Aceh, Pemulia Jame, Adat Getanyo.

0: Itu dia Manteng Lun Harap dari Said Azmi ya. Ternyata Bunda Ina suka dengan lagu itu. Baik, makasih banyak Bunda Ina ya. Dan salam persahabatan kembali, salam kenal, salam persahabatan juga. Semoga tetap setia bersama Pro 4 ya. Tadi ada Sofia Laura di Kaju juga sudah bahagia dengan tembang yang sudah dihadirkan ya. Bunda Hakan nanti juga ada hadiah ya, tapi kita tutup dulu si rebuhnya. Sudah dipukul 12 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih banyak Warih ya. Ada yang sudah ikut bergabung, memberikan pendapatnya, memilihkan lagu dan mengirimkan salam. Mudah-mudahan juga bahagia untuk yang juga tetap mendengarkan, tetap setia, stay tune di Pro 4. Dan juga menjadikan Pro 4 ini sebagai sahabat ya setiap harinya. Tentunya bahagia sekali kita bisa diberikan Allah Subhanahu wa taala usia, masih kesempatan kita berada di hari ini menghirup udara di hari Arafah ini ya, Warih, di mana bulan Zulhijah ini kan merupakan bulan istimewa dalam Islam ya. Banyak keutamaan-keutamaan yang pada bulan tersebut atau bulan Zulhijah ini yang tidak boleh kita sia-siakan. Umat Islam tentunya dianjurkan untuk memperbanyak amal saleh. Nah, salah satu amalan yang dianjurkan untuk kita yang tidak berangkat pergi haji, untuk kita yang berada di tanah air, sementara saudara-saudara kita lagi wukuf di Arafah, sehingga hari ini juga dinamakan hari Arafah, kita dianjurkan untuk melakukan ibadah puasa sunnah Arafah. Jadi puasa Arafah dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah, hari ini 9 Zulhijjah ya, sehari sebelum Idul Adha. Nah, waktu ini bertepatan dengan pelaksanaan wukuf di Arafah oleh para jemaah haji. Saat ini saudara-saudara kita sedang berada di Arafah dan sedang melaksanakan wukuf. Nah, karena bertepatan dengan ibadah puncak dalam haji, maka puasa kita dinamakan puasa Arafah. Kalau kita berpuasa hari ini, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan diberikan ganjaran pahala yang luar biasa ya. Umat Islam yang sedang tidak menunaikan haji sangat dianjurkan untuk melaksanakan puasa ini. Dan puasa Arafah sebagai momen untuk berharap, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diam dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Puasa sunnah Arafah sebagai hadiah atau alternatif bagi kaum muslimin belum dapat melaksanakan ibadah haji ke tanah Mekah. Jadi kita disuruh berpuasa Arafah ya. Ini istimewa ya Warih Lun, keistimewaan puasa Arafah disebutkan juga banyak dalam banyak hadis sahih, selain pengampunan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang, tapi juga itu maksudnya di hari ini bukan hanya kita berpuasa berharap ampun dosa setahun lalu dengan selalu akan datang ya, tapi juga dengan berbagai ibadah-ibadah, zikir, istighfar, berdoa-doa yang baik, kemudian juga bersedekah yang banyak semampu kita itu ya, kemudian juga diikuti pastinya dengan sikap-sikap kita di setiap hari, ibadah-ibadah kita yang tetap terjaga, tetap kita upayakan, tetap beribadah lah amal soleh kita ya. Bukan hanya hari ini saja gitu ya, tapi di hari-hari lainnya. Enak kali kalau hanya hari ini saja ya, oh cukup nih puasa hari Arafah langsung diampunkan dosa setahun lalu dan setahun akan datang. Oh enak kali, orang pasti mau semua puasa gitu ya, tapi kan harus diikuti juga dengan setiap harinya seperti itu, melakukan ibadah-ibadah yang baik ya, dan juga kewajiban-kewajiban kepada Allah. Dan puasa ini juga menjadi bentuk solidaritas spiritual kita bagi jemaah haji yang sedang wukuf di Arafah. Jadi kita bentuk solidaritas spiritual kita ya, mereka yang sedang berada di padang Arafah, di sana memohon ampun dosa, segala dosa, dan merenung, berhenti, berdiam, maksudnya begitu ya, berhenti, berdiam, kita untuk merenungkan apa yang sudah kita lakukan, dan kita memohon ampun kepada Yang Maha Kuasa. Jadi bagi umat yang kita di sini, di tanah air, juga di dianjurkan untuk berbuat yang sama, berdiam diri, mengingat apa yang sudah kita lakukan dan beribadah, banyak berdoa selain berpuasa ya, karena saudara-saudara kita yang sedang berada di yang sedang wukuf Arafah mereka tidak berpuasa. Nah, kita yang di tanah air yang dianjurkan untuk berpuasa. Puasa Arafah ini menjadi jembatan yang mempertemukan bagi umat yang rindu namun rindu berhaji ya, berharap kita berhaji namun belum mampu, mungkin belum dipanggil Allah atau segala alasan gitu ya. Jadi puasa Arafah yang kita lakukan ini bisa menjadi jembatan yang mempertemukan mereka dengan ampunan Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan sebagai bentuk kasih sayang dari Allah kepada hamba-hambanya. Karena pada dasarnya tidak semua orang mampu berhaji, oleh karenanya umat Islam yang tidak berangkat haji atau belum bisa berangkat haji agar tidak melewatkan kesempatan puasa Arafah. Nah begitu, untuk mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu juga ya kita ya waria, hari Arafah ini adalah saat terkabulnya doa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda bahwa tidak ada hari di mana Allah membebaskan lebih banyak hamba dari neraka selain hari Arafah. Nah, alangkah ruginya jika kita tidak mengambil kesempatan ini ya warih, di hari Arafah nih untuk kita mengambil puasa, berdoa, berzikir, istighfar, dan amalan-amalan sunnah lainnya. Jadi umat Islam disarankan memperbanyak doa, memperbanyak zikir, memperbanyak istighfar dan amalan sunnah lainnya pada hari ini, hari Arafah. Termasuk menyambutnya dengan penuh keikhlasan dan kebersihan hati. Jadi puasa Arafah tidak hanya ditunaikan secara formalitas, akan tetapi penuh dengan kesungguh-sungguhan warih. Mudah-mudahan kita sungguh-sungguh juga untuk beribadah di hari ini ya. Juga mungkin ingin bersedekah ya warih ya, fokus untuk ibadah-ibadah yang memang membawa kebaikan, pastinya ibadah membawa kebaikan ya. Perbanyak zikir dan istighfar, mengucapkan kalimat tahlil, tasbih dan takbir, serta memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bersedekah menyisihkan rezeki untuk membantu sesama sebagai bentuk syukur kita dan ibadah sosial kita. Melaksanakan selain kita melaksanakan ibadah puasanya juga ya warih. Nah mudah-mudahan warih kita semakin hari semakin kuat gitu ya, dengan semakin takwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan rezeki kita juga mendapatkan teman-teman, sahabat-sahabat yang memang selalu mengajak kita, selalu mengingatkan kita untuk berbuat berbagai kebaikan dan berbagai ibadah yang baik. Nah mudah-mudahan ya, amin ya rabbal alamin, bisa seperti itu kita warih ya. Terima kasih warih, di sini dulu ya kita akhiri untuk sirbu untuk edisi hari ini di hari Selasa 26 Mei 2026. Terima kasih tadi ada Kak Eli, Kak Nur, Ibu Jariah, Uti Taya yang pada sibuk-sibuk semua nih, emak-emak ya. Kak Yana, Mak C, Pak Safi'i di Medan, ada Bang Basri, ada Pak Amri, Bang Nazarudin, Ayah Gas, Yahmadi. Nah, kalau ayah-ayah katanya tinggal tunggu di meja makan, tapi jangan lupa kasih uang belanja yang banyak ya. Jadi istrinya jangan cuma bisa masak, mencuci, tapi juga bisa beli bedak, beli lipstik, beli baju gitu ya. Karena kalau cantik kan jadi bangga. Jangan istri dengan daster kumuh, wajah-wajah kumuh, tapi nanti di luar melirik yang lain yang lebih cantik, ya kan? Kemudian ada Rahmadian juga di Berawi, terima kasih. Ada Sofia Laura di Kaju, ada Bunda Ina, Bunda Hakan juga ya. Terima kasih untuk semuanya warih, Anda yang terus mendengarkan Perempat, yang hanya mendengarkan belum bisa masuk, tidak mengapa. Ada Kak Kiana, Kak Erna juga, Kak Nana di Indrapuri, ada Rahmi juga, ada Cikni juga ya di Cotgli, ada di Ina juga di Batoh ya. Semoga semuanya sehat bahagia. Dan yang dari tadi mendengarkan Perempat RRI Banda Aceh, semoga terhibur ya. Kita akhiri kebersamaan di ajang Sirbu untuk edisi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya yang kita perbincangkan.
1: Demikian Sirbu, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan, mengupas tentang adat istiadat, budaya dan tradisi yang dihadirkan setiap hari hanya di Pro 4 RRI Banda Aceh. Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan FM 88,6 MHz. Sampai jumpa. Bek tuo beh.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
1: RRI.co.id
2: Gunung Selawah Agam adalah sebuah gunung yang terletak di Kecamatan Selimum, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Selain dikenal sebagai Selawah Agam, gunung yang memiliki tinggi 1.726 meter di atas permukaan laut ini memiliki nama-nama lain seperti Selawah Agam, Selawaik Agam, Selawah Jantan, dan Goldberg. Kawasan gunung ini memiliki luas lebih kurang 1,4 juta hektar. Gunung Selawah Agam mempunyai elevasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Gunung Selawah Inong. Gunung Selawah Agam merupakan gunung api aktif yang telah mempunyai sejarah letusan sebanyak 3 kali. Sedangkan Gunung Selawah Inong belum mempunyai catatan sejarah terhadap keaktifannya. Gunung Selawah Agam dan Selawah Inong menunjukkan keserasiannya dalam melakukan aktivitas, di mana Selawah Inong lebih adem yang ditandai dengan tidak adanya aktivitas vulkanis. Sedangkan Selawah Agam yang selalu beraktivitas terhadap pergerakan vulkanis yang diisyaratkan dengan adanya beberapa kawah yang muncul pada Gunung Selawah Agam.

0: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Selamat siang warihlun, kaum muslim dan muslimah yang berada di wilayah kota Banda Aceh dan yang sewaktu sudah tiba saatnya untuk dapat menunaikan sholat fardu zuhur.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

berbagai kesenian tradisional dan juga hiburan masyarakat. Kegiatan puncak hari jadi Lamongan dijadwalkan akan dimulai pada pukul 6 pagi dengan start di depan gedung DPRD Lamongan dan finish di Pendopo Lokan Tantra Lamongan. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan, Sugeng Widodo, mengatakan peringatan hari jadi Lamongan menjadi momentum memperkuat kebersamaan masyarakat sekaligus melestarikan budaya daerah. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Selamat siang Abang Pemberengan Pro4 di seluruh Nusantara. Jumpa lagi barengan Ayah Pemariana Suwendi di Suara Budaya Nusantara edisi kali ini. Ayah dari Jakarta tentunya ditemenin sama rekan ayah nantinya akan kita ajak ngobrol dari RRI Pro4 Palembang. Apa sih Po yang bakal diobrolin siang hari ini? Kita bakal ngobrolin soal senjata tradisional keris Palembang Abang Po sebagai karya seni Nusantara. Nah seperti apa obrolannya nanti bakal disimak dah ya, yeah, bareng narasumber di sana juga ya. Dan tentunya Abang Po juga bisa bergabung ya untuk line interaktif Jakarta udah ayo buka di 0213504510 untuk line telepon. Kalau mau kirim pesan bisa ke WhatsApp di 0812-1124-928 kaitannya dengan keris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Karena kan yang pastinya kita tahu keris ini sebagai senjata tradisional yang tentunya sampai sekarang masih dilestarikan. Nah ini juga mungkin ada yang mau ditanya-tanya terkait dengan keris Palembang, apakah sama dengan keris-keris lainnya di Indonesia? Karena setahu aye keris itu gak cuma ada di Pulau Jawa aja Bang Po, buktinya di Palembang itu ada. Yang ngebedain apa nih keris Palembang sama keris di Jawa Tengah mungkin atau di wilayah lainnya. Nah nanti deh bakal dibahas. Buat Bang Po juga pendengar Pro4 di seluruh Nusantara yang ingin tanya-tanya terkait dengan tema di siang hari ini, yaitu keris Palembang sebagai karya seni Nusantara, bisa langsung WhatsApp ya ke WhatsAppnya Jakarta maupun nanti live interaktif di RRI Pro4 Palembang. Langsung aja kita ke RRI Pro4 Palembang. Di sana ada Abang Ahmad Joni, ada Abang Ahmad Joni Arla. Halo, assalamualaikum. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Bang Bang Joni Arla. Halo, Bang. Oke, audionya belum masuk nih ya ke sini ya, ke Jakarta ya. Iya, coba sampai kita cek kembali audio di Pro4 Palembang ya, Bang Po ya. Dan yang pasti kita undang juga buat Abang Po yang mau berbagi informasi juga bagaimana situasi di sekitar Abang Po siang hari ini atau sore hari ini, lalu lintas dan cuaca yang lagi dalam perjalanan atau ada peristiwa penting yang terjadi juga boleh ya diinformasikan ya. Atau mau gabung terkait dengan tema di pada kesempatan kali ini yaitu keris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Silakan bisa bergabung untuk line interaktif Jakarta di 0213504510. WhatsApp ke 0812-1124-928. Halo, di Palembang audionya suaranya belum masuk nih, Bang. Palembang audionya suaranya belum masuk nih.
2: Ya, halo.
1: Halo. Halo.
2: Ya, iya. Bisa, halo.
1: Iya. Baik, ya. sudah masuk. Ya. Iya, assalamualaikum, selamat siang, Bang Ahmad Joni Arla.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Po?
1: Kabar baik, alhamdulillah, Bang. Gimana di sana, sehat?
2: Sehat, Po. Gimana cuaca Jakarta?
1: Cerah, Bang. Terpantau siang hari ini di Palembang seperti apa, Bang?
2: Ya, sepertinya sama ya cuacanya.
1: Mm-mm.
2: Panas ya.
1: Panas.
2: Panas kalau sih.
1: Cerah
2: saya
1: ya.
2: Saya barusan pulang dari Jakarta juga, Po, kemarin.
1: Oh iya. Wah.
2: Ya. Jumat, Sabtu, Minggu kemarin saya di sana.
1: Wah. Nanti kapan-kapan mainlah Bang ya ke sini ya Bang ya ke studio ya.
2: Iya.
1: Kita jumpa-jumpalah bersama teman-teman di Jakarta. Iya, baik. Ya, Bang Joni Arlas yang hari ini kita bahas Keris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Betul ya, Bang?
2: Iya, Bu.
1: Nah, nanti ya, juga bener, akan hadir narasumber di sana, Bang?
2: Ya, ini iya. Sudah ada
1: hadir. Oh, sudah hadir.
2: Iya. Heri Sutanto atau dikenal dengan Cek Heri.
1: Iya.
2: Kebetulan Cek Heri ini selain sebagai merangi atau pengrajin, bisa dikatakan tempat servisnya ya, keris pustaka. Beliau juga pengrajin dari Tanjak Palembang. Nanti bisa diselit-selitkan sedikit.
1: Iya, iya, iya. Baik. Nah, untuk line interaktif bisa dibuka juga untuk yang mau langsung gabung bersama di Radio Pro 4 Palembang ke nomor berapa, Bang?
2: Di 0711-351656.
1: Baik. Ya, sebelum kita mengundang pendengar untuk bergabung di kesempatan kali ini, Ayah dan juga pendengar juga pengen tahu nih, Bang, nih gimana nih ngomongin soal keris Palembang. Ya, apa yang ngebedain keris Palembang dengan keris lainnya di Indonesia? Karena kan ada juga yang di Jawa, begitu ya, Bang, ya. Nah, gimana? Mungkin bisa dipaparkan dulu kali ya, Bang, ya, sedikit seperti apa bersama Cek Heri narasumber di sana. Silakan, Bang.
2: Langsung ya kita.
1: Ya,
2: kita
1: silakan, Bang. Ya, silakan.
2: Oke, terima kasih, Mpo Mariana. Langsung saja kita ngobrol bersama Cek Heri atau Heri Sutanto. Halo, assalamualaikum, Cek. Ya.
3: Assalamualaikum.
2: Ya, apa kabar, Cek?
3: Alhamdulillah.
2: Ya.
3: Kena macet-macet dikit nih.
2: Kita siang hari ini kan berjaringan Nusantara, ya. Dan setiap daerah kemungkinan ada pusaka-pusakanya.
3: Iya.
2: Terkhususnya di Pulau Jawa dikenal dengan keris ya.
3: Ya, Palembang dan juga punya keris.
2: Punya keris ya. Nah, tadi ditanyakan oleh Mpo Marian ya, apa yang menjadi pembeda? Mungkin dari segi bentuk warangkanya atau mungkin besinya, bajanya atau mungkin pegangannya, silakan.
3: Kita kan sesuai judul kita menjadi apa? Seni ya, seni. Kalau dulu perlu digarisbawahi, kalau dulu keris ini merupakan senjata ya, dianggap untuk senjata bisa, terus juga sebagai tanda apa sebuah jabatan seperti tongkat komando pada zaman sekarang, misalnya untuk di kepolisian, di TNI, nah itu sama seperti itu. Nah, terus lebih banyak kesenjatanya. Tapi karena modernisasi zaman sudah berubah, keris itu dianggap bukan lagi sebagai senjata, tapi benda seni,
2: Nah,
3: benda budaya, seni yang mengandung budaya, gitu. Nah, yang ada sejarahnya. Jadi di sini kalau dilihat perbedaan antara keris Jawa dan keris Palembang, keris Palembang itu mempunyai campuran dari tiga budaya. Pertama Jawa, Cirebon dan Melayu. Nah, ciri khas dari masih ada pengaruh Jawa, padahal tertinggal pada bilah kerisnya. Cara penempaan bilah keris, bentuk keris, dan penyebutan-penyebutan masih ada kemiripan dari Jawa. Contoh misalnya keris brojol. Nah, brojol itu kan bahasa Jawa, itu masih bahasa Jawa. Bentuk-bentuk keris, pakem-pakemnya keris. Terus bentuk kalau di jenisnya, ibarat jenis atau bentuk-bentuknya itu, kalau di dalam perkerisan disebut dapur. Ya. Dapur, dapur keris. Nah, dapur keris ini bermacam-macam. Ada yang lurus, ada luk 7, luk 5, luk 13, luk 11, macam-macam.
2: Tapi banyak yang di Palembang lurus ya?
3: Kalau Palembang awal itu kebanyakan masih ada luknya. Karena masih kuat pengaruh Jawa. Tuh. Tapi kalau Palembang akhir, pertengahan sampai akhir itu kebanyakan lurus.
2: Ya, itu kenapa banyak ada perubahan sih?
3: Karena begitu, kalau tidak salah sepengetahuan saya nih, semenjak susunan Abdurrahman memproklamirkan bahwa Palembang berdiri sendiri menjadi kesultanan dan tidak ada sangkut paut lagi dengan daerah lain, maka itu ada perubahan yang besar ya, baik dari segi pemerintahan, penyebutan-penyebutan, bahkan sampai keris pun dirubah gitu.
2: Dirubah, jadi tetap paluk lurus ya gitu.
3: Ya, ya. Tuh. Bukan tanpa lu, kalau yang awal masih, Pak.
2: Masih,
3: ada sebagian masih, tapi kebanyakan lu tuh gini. Kenapa orang banyak kerisnya pakai lu? Nah, kalau dalam tradisi Jawa yang saya ketahui, misalnya ada seseorang mau pesan keris sama empu. Nah, itu harus di apa? dihitung wetonnya ya, yeah, hari lahir segala macam. Nah misalnya dia berniat maunya krisnya lu 11,
2: yeah,
3: tapi berdasarkan hari lahir dan tanggal lahir gak apanya nggak cocok, yeah, tuh. Nah kalau dengan Palembang akhir nggak pakai lagi seperti itu,
2: yeah,
3: tuh tidak lagi pakai yang hitung-hitungan seperti itu.
2: Jadi ya, yang ya, di Palembang ini banyak yang nilai seni dan budaya yang dia, yeah, yang diambil ya.
3: Yeah. Nah cuma bedanya lagi selain itu dari budaya Jawa ada yang Cirebon.
2: Yeah.
3: Cirebon itu yang tertinggal dari Cirebon itu bentuk daripada cincin kerisnya
2: yang di Palembang
3: okay, bentuk gunungan,
2: yeah,
3: tuh, karena memang Palembang ada pengaruh daripada Cirebon,
2: yeah,
3: budaya.
2: Jadi dari
3: Cirebon,
2: Jawa, Cirebon ya,
3: nah, terus Melayu.
2: Melayu,
3: nah, okay, kita ke Melayu. Kalau ke Cirebon tadi, kalau di Cirebon kita ada juga mirip dengan

0: Cirebon sampirnya. Sarung keris itu sampirnya. Yeah. Sampir keris itu mirip dengan Cirebon. Cuman bedanya kalau Cirebon bukanya keluar, seperti lengkungannya seperti keluar, kalau Palembang agak ke dalam bentuk perahunya.
1: Yeah.
0: Nah, terus juga kalau Melayu, Palembang itu ada lenggok di hulu.
1: Maksudnya?
0: Hulu itu gagangnya. Ada lenggok dia.
1: Yeah.
0: Kalau banyakan Cirebon, Jawa, itu lurus saja. Tapi kalau Melayu ada lenggok seperti orang duduk tahiyat. Itu jadi, yang perbedaannya.
1: Ada filosofinya gitu.
0: Ada filosofinya.
1: Yeah, okay.
0: Nah, disinilah nilai seninya.
1: Uh-huh.
0: Kenapa? Pertama, seni pertempa, tempa bilah. Setiap keris itu nggak ada pernah ada yang sama. Karena di dalam keris itu ada selain dapurnya berbeda, di situ juga ada pamornya berbeda. Bentuk yang berbeda, dapurnya berbeda, kemiringannya. Ada keris itu lurus benar tuh, diberdirikan lurus saja. Ada yang agak miring tuh, agak miring. Kenapa agak miring? Kalau di istilah itu condong leleh kalau dalam keris itu condong leleh.
1: Itu sesuai pesanan yang buat atau yang
0: kalau pesan. Kalau dulu Cek itu dia misalnya Cek Dola yang pesan sama sama empu. Nah itu selain di ini kan dihususkan, itu empunya biasanya tirakat dulu, minta petunjuk. Contohnya misalnya ada yang pesan itu seorang apa jaksa, ada seorang pedagang juga yang ini,
1: Ya,
0: tidak mungkin disamakan, karena itu diiringi dengan doa-doa. Misalnya yang untuk pedagang itu supaya dagangannya laris, dia terlihatnya ceria, orangnya enak, humble segala macam supaya dagangannya laris. Nah sebenarnya untuk yang keris untuk seorang jaksa ini harus berwibawa, disegani. Nah apabila disamakan nggak laku nanti dagangannya itu.
1: Oke. Jadi ya, dari segi apa ya spiritual ya?
0: Ya spiritualnya,
1: spiritualnya ada juga. Nah di Palembang itu dipakai?
0: Sebagian masih. Nah cuma kita di sini nggak bicara masalah klenik, kalau Palembang agak kurang ya masalah kleniknya, yang lain-lain.
1: Jadi yang penting seni pegangan, seni sebagai kebanggaan lah ya.
0: Kebanggaan. Ya. Kalau sekarang ya seperti itu. Ya. Jadi orang-orang Palembang sekarang pegang keris itu, punya keris itu satu kebanggaan, bukan lagi sebagai senjata, tapi identitas daripada budayanya.
1: Oke. Kembali ke empu tadi. Kalau di Palembang kan sudah enggak ada lagi ya.
0: Oh, enggak ada lagi.
1: Tadi yang ada CR ini
0: ya,
1: bukan
0: meranggi.
1: Bukan empu.
0: Bukan.
1: Apa meranggi bedanya?
0: Kalau empu itu yang membuat bilah.
1: Aha.
0: Nah, yang membuat
1: dari awal, ya. Dari awal ya.
0: Itu kan bilah keris itu campuran minimal dari 3 jenis besi. Itu baja, ada nikelnya, ada lagi besi biasa. Nah, kalau ada yang keris-keris lama itu 4 campuran yaitu meteor.
1: Tapi kalau senjata lainnya masih ada di Palembang ya, seperti golok mungkin parang tuh.
0: Oh masih ada, cuma bedanya kalau yang barang-barang yang lama itu kebanyakan dibuat besi tempal dengan lipatan-lipatan besi. Ada di situ ada nilainya bedanya Cek, ada pamornya, ada belang-belangnya, ada gradasi warnanya di situ.
1: Okay,
0: itulah kalau yang sekarang nggak ada lagi. Karena untuk membuat itu. Satu keris itu ataupun satu bilah yang ada pamornya itu 800 sampai 2000 lipatan besi. Pengerjaannya kurang lebih 6 bulan sampai 1 tahun.
1: Perlahan-lahan ya.
0: Iya.
1: Jadi
0: tiap hari itu di tempat
1: ya. Iya. Tidak harus break jadi gitu ya.
0: Gak bisa.
1: Ternyata harus diulang
0: lagi. Iya. Nah, disitulah yang perbedaannya, di mana kira-kira upah daripada itu kalau sekarang enggak sanggup.
1: Iya, betul.
0: Ya, makanya kenapa orang-orang dulu sanggup? Karena mereka itu dibiayai oleh sultan, oleh penguasa. Jadi mereka tidak mikir lagi untuk makan, minum, tugasnya ngerjain itu aja dah.
1: Seperti gaji lah itu ya.
0: Iya.
1: Jadi kalau sekarang ini yang tugas meranggi tadi apa?
0: Jadi meranggi ini pertama itu membuat sampir keris atau sarungnya tuh, yang ciri khas dari daerah masing-masing. Kedua, itu hulu, gagang,
1: gagang
0: yang dibuat oleh meranggi ini. Nah ada juga sebagian yang membuat aksesorisnya, yaitu cincin atau sarung pedok atau sarung yang dari kuningan, perak, cuasa, bahkan emas itu ada pengukirnya khusus tuh. Nah kalau untuk Palembang cuman yang ada dari kayu, yang pengukir aja boleh dibilang yang saya temui baru saya sendiri, yang lain belum ada yang ngukir.
1: Beli jadi
0: ukiran khas Palembangnya.
1: Iya, kalau yang lainnya beli jadi mungkin ya. Atau
0: enggak ada.
1: Enggak ada.
0: Enggak
1: jadi
0: ada.
1: Polosan.
0: Polosan banyak kan.
1: Oke. yang sekarang ukiran yang diketahui oleh CRI sendiri yang sudah bisa diukir jenis apa aja?
0: Kalau yang saya pelajari, alhamdulillah sampai sekarang ini hampir
1: ciri khas Palembang ya.
0: Ciri khas Palembang, ukiran khas Palembangnya ya sudah bisa saya tiru, cuma enggak bisa 100%, baru mungkin sekitar 80 sampai 85%.
1: Berapa jenis tuh?
0: Dari 4 jenis hulu.
1: Oke.
0: Okay. Secara garis besar
1: ada namanya?
0: Ada. Hulu yang pertama yaitu hulu Putri Malu.
1: Mm-hmm.
0: Bentuknya seperti kepala orang.
1: Ya, sayangnya hari ini enggak ada enggak dibawa contoh.
0: Ya, saya enggak bawa putrinya ya. Karena tadi buru-buru
1: kena macet.
0: Iya, iya. Jadi bentuk Putri Malu.
1: Ya.
0: Nah, itu hampir di seluruh Sumsel ada.
1: Mm-hmm.
0: Ditemukan di seluruh Sumsel. Itu minimal dipegang oleh pesirah.
1: Oh, ada pejabat.
0: Ada pejabat itu. Ya. Nah, hampir seluruh Sumsel. Kalau yang kedua
1: itu entar, pesirah itu kan pada masanya ya.
0: Iya, pada masanya.
1: Sekarang enggak ada lagi pesirah.
0: Sekarang enggak ada lagi.
1: Kemungkinan setara dengan bupati lah ya.
0: Kalau bukan, pesirah itu sekitar mungkin lurah lah.
1: Lurah ya.
0: Lurah.
1: Oke.
0: Okay. Nah itu minimal tuh. Nah cuman yang membedakannya nanti waktu di dalam bilahnya atau kayunya. Nah ini yang saya temui itu cuma kalau yang terbuat dari kayu hampir 90% ya, 95%, 5%-nya dari gading.
1: Gading ya.
0: Gading
1: kalau gajah. Kayunya kayak apa?
0: Kalau kayu,
1: kalau pada
0: kalau hampir rata-rata kalau tidak tembesu, limar. Kayu limar
1: yang keras-keras ya.
0: Iya, yang keras-keras atau kemuning.
1: Oke. Okay.
0: Cuman kayu sekarang udah langka tuh.
1: Betul. Jadi sekarang pakai kayu yang ada saja.
0: Kalau sekarang nih saya pakai ini kayu tembesu, unglen, kemuning. Kalau berdasarkan pesanan khusus biasanya ada juga yang pakai apa? Cendana, yang gaharu, itu pesanan-pesanan khusus.
1: Ya, itu tadi Putri Malu.
0: Ya, Putri Malu.
1: Jadi bentuknya kayak
0: orang.
1: Wanita.
0: Kayak wanita tuh.
2: Okay. Halo.
0: Nah, terus.
1: Oke, Marina.
2: Ya, mohon maaf Marina. Abang. Mungkin kita bisa jeda sebentar. Ada pertanyaan dari pendengar nih. Untuk sesi tanya-jawab. Bisa kita mulai juga ya, Bang ya. Nanti bisa dilanjutkan kembali ya untuk penjelasannya ya bersama CRI di sana. Iya, ini di WhatsApp-nya Perempat Jakarta. Sudah ada yang bergabung, Bang. Saya sapa terlebih dahulu ada Bu Linda Idris di Ternate yang punya pertanyaan gini, apakah keris di Palembang bisa dimiliki oleh semua orang ataukah hanya untuk kalangan tertentu saja? Adakah ritual-ritual khusus yang dilakukan jika memiliki keris tersebut? Seperti itu, Bang, silakan mungkin bisa langsung dijawab oleh CRI.
1: Saya jawab dulu langsung ya, nanti kita bakalan telepon juga ya.
0: Ya, makasih. Nah, itu pertanyaan bagus sekali itu. Keris Palembang ini kalau dahulu itu memang untuk orang-orang tertentu yang punya jabatan.
1: Ya.
0: Pertama, orang yang diberi sultan atau diberi jabatan oleh sultan menjadi panglima, adipati, tumenggung atau yang lain-lain punya jabatan sebagai ciri khas atau tanda bahwa dia memegang satu jabatan. Yang kedua, keris itu dimiliki oleh para kaum bangsawan. Tuh. Yang ketiga, itu didapatkan biasanya dari guru.
1: Oh ya, hadiah.
0: Guru spiritualnya atau hadiah bahwa dia akan meneruskan daripada pelajaran-pelajaran yang sampai ke gurunya. Namun di saat sekarang ini tidak lagi seperti itu. Keris Palembang bisa dimiliki oleh siapa saja. Dan bedanya keris Palembang dengan keris daerah lain mungkin itu enggak ada ritual-ritual khusus. Yang penting dirawat secara baik-baik gitu.
1: Ya, karena kebanyakan keris-keris lama ya.
0: Iya, keris-keris lama.
1: Karena tidak ada
0: kalau produk ada lagi. Keris baru. Ya, itu apalagi keris baru, keris lama aja kita enggak pakai ritual-ritual apalagi keris-keris baru gitu.
1: Itu jawabannya, Mpok. Kita bisa buka line telepon juga.
2: Boleh,
1: ya.
2: Boleh, silakan, silakan. Silakan untuk line telepon.
1: Silakan untuk silakan untuk pendengar yang pengen bergabung di 0711351656. Bersama Cek Heri di sini kita membahas mengenai keris Palembang dengan nilai karya seninya ya. Jadi bisa dikatakan tadi kita mulai dengan tadi ada gagang atau hulunya ya. Tadi ada Putri Malu, apalagi selanjutnya
0: Putri Malu. Nah, kurang lebih kalau ini saya bawa cuma fotonya
1: ya, fotonya.
0: Nah, kalau bisa lihat nih nanti didekatkan di situ. Tidak didekatkan di kamera.
1: Kelihatannya
0: Pok tuh.
2: Ya.
0: Itu Putri Malu.
1: Nah, itu Putri Malu gambarnya Putri Malu. Ya, bisa lihat di internet ya. Atau juga channel kita.
0: Putri Malu ini cuman 10% yang dari Gading ya. Nah, ada yang berikutnya yaitu Hulu Ludai atau Elang Laut.
1: Elang laut.
0: Elang laut.
1: Bentuknya kayak elang gitu.
0: Bentuknya seperti burung.
1: Burung elang.
0: Burung. Kepala burung.
1: Kepala burung.
0: Kepala burung, ya.
1: Dan itu kayu juga.
0: Ada itu hampir boleh katakan 50-50 lah. 50% yang dari kayu, 60-40. 60 dari kayu. Dan 40%-nya itu dari gading. Berukir.
1: Pada masanya ya.
0: Pada masanya.
1: Karena susah juga nyari.
0: Kalau sekarang enggak, gading cek tangkap orang.
1: Itu kan. Kalau tanduk gimana? Kalau tanduk kita ada pernah.
0: Ada juga. Tapi kalau di Palembang jarang yang pakai tanduk.
1: Oh, oke. Okay.
0: Ada juga yang saya temui kalau ini culabada.
1: Oh, itu juga susah ya, berbahaya ya.
0: Bahaya tuh.
1: Ya, oke, okay, jangan ya. Oke, okay. Yang pastinya kayu yang, sekarang ya.
0: Untuk hulu ludah ini hampir dipakai oleh pejabat-pejabat khusus kesultanan. Apalagi itu gagangnya gadingnya.
1: Itu yang
0: hulunya gading.
1: Yang dari masa ya, masa dia.
0: Berukir halus.
1: Dan masih terjaga
0: masih ada. Masih ada tuh. Oh, nah, disayangkannya nih banyak larinya ke luar negeri aja.
1: Oke. Okay. Itu harusnya sayang dijaga harusnya, ya.
0: Cuman orang-orang tersentuh. Harganya pun sekitar kisaran 20 sampai ratusan juta tuh.
2: Iya. Baik. Iya, di Jakarta sudah ada yang bergabung lain telepon nih, Bang. Kita sapa ya.
0: Iya, silakan.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mariana.
2: Selamat siang, Ayu.
1: Siang.
3: Ya, halo, Ayu ya. Assalamualaikum ya, dari Perumbat RI Palembang.
2: Iya.
1: Iya.
2: Ada Cik Eri narasumber di sana dan juga Bang Joni Arla. Silakan Cik Ayu. Silakan Ayu.
3: Iya. Assalamualaikum, selamat siang Bang Eri sama Bang.
0: Ya.
2: Silakan.
3: Ya, saya langsung aja ke pertanyaan tentang keris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Apa yang membedakan keris Palembang ini dengan keris pada umumnya? Jika kita melihat keris Palembang yang paling menonjol itu dari seni ukir apanya gitu, biar kita tahu ini keris Palembang gitu ya, agar tidak bisa membeda-bedakan. Itu aja sih pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayu. Iya, silakan Cherry.
0: Dari keris Palembang membedakan dengan lain dari bentuk gagangnya tadi, bentuk hulunya.
1: Ada empat jadi.
0: Ya, kedua dari bilahnya. Terus yang kecincinnya, cincin khas Palembang, cincin kerisnya, terus sarung atau sampirnya.
1: Sarungnya. Sarungnya diukir atau polosan?
0: Ada yang diukir, ada yang polos. Ada kebanyakan polos.
1: Dan itu
0: jadi gini, kalau dari hulu, hulu Palembang tuh rata-rata ada lenggok seperti orang duduk tahiyat. Nah, walaupun bentuknya kepala burung, walaupun bentuknya anak ayam, walaupun bentuknya putri malu atau yang primitif, itu tetap seperti orang duduk tahiyat kalau dilihat dari
1: tidak
0: belakang.
1: Tidak kaku ya.
0: Ya, lihat dari belakang.
1: Kukunya.
0: Nah, terus juga hulunya itu ngadepnya ke depan, enggak ke samping, enggak ngadep ke kanan atau ke kiri, enggak, tapi ngadepnya ke depan. Kedua, dari apa bilah, bilahnya itu kalau diberdirikan dengan dirata dia lurus 80 sampai 90 derajat. Nah, kalau keris-keris apalagi keris Jawa itu agak miring. Agak miring dia condong lelehnya. Nah, belum lagi sampirnya. Sampir Palembang itu sampir perahu. Palembang cuma ada dua sampir atau bentuk daripada sarungnya itu sampir perahu. Sampir perahu ini ya, satu lagi sampir bulan sahari seperti bulan sabit. Nah, jadi cuma dua ini. Tuh. Nah, adapun perhiasan-hiasan situ biasanya dari cincinnya tuh ada dari kuningan, perak, suasa maupun emas.
1: Oh, ada juga. Ya?
0: Nah, belum lagi di sarung.
1: Ada batunya?
0: Iya, di sarungnya juga ada sarungnya. Dari sudah sarung keris yang dari kayu disarungi lagi dengan ada yang kuningan, ada perak, ada suasa, ada emas yang berukir, ada juga disertai batu-batu permata.
1: Itu yang lama bentuknya.
0: Iya, ya. Itu rata-rata wah nilainya luar biasa itu.
1: Tapi Ceri, kita kan sering mendengarkan ada temuan misalnya.
0: Temuan sungai.
1: Iya, sungai, keris, tapi tidak ada gagang atau sebuah rangka atau sarungnya. Itu Cherry bisa merenovasi.
0: Ya, insya Allah bisa. Selama ini juga saya kerjasama sama museum provinsi, Balaputra Dewa. Andai kata ada temuan-temuan sungai, senjata-senjata misalnya parang, badi ataupun keris itu direstorasi ulang gitu. Jadi biar layak untuk dipamerkan gitu. Dan memang prosesnya agak lama gitu. Karena itu ada karatnya segala macam.
1: Oke, Mbak Marina silakan
2: lagi. Baik, Bang Joni Arla dan juga Cik Eri, kita jeda sebentar untuk satu lagu. Setelah itu kita sambung lagi obrolan siang hari ini, karena di WhatsApp Perempat Jakarta ada beberapa pertanyaan lagi nih dari pendengar. Banyak, nih, ya, Bang. Iya. Baik, nanti kita sambung lagi ya, Bang ya. Cik Eri ya, tetap di sana ya. Iya, tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kembali di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Jakarta dan juga RRI Perempat Palembang, masih ngebahas tema yaitu Keris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Di sana masih ada juga Bang Joni Arla dan juga narasumber CRI yang masih menemani dengan jawaban-jawaban, karena pertanyaannya lumayan banyak nih dari Jakarta nih di WhatsApp-nya Jakarta yang dari tadi udah gabung. Bang Joni Arla dan juga CRI, boleh ya kita sapa lagi ya pendengar kita yang sudah bergabung di WhatsApp,
2: boleh,
1: ya?
2: Silakan.
1: Di WhatsApp ini ada Bang Ali di Pontianak yang tanya, Keris Palembang dibuat oleh orang tertentu kah? Itu yang pertama. Lalu ada juga pertanyaan dari Bli Arya di Tabanan, Bali. Saya mau nanya nih, pemilik keris di Bali Palembang pada hari-hari tertentu mengadakan acara ritual terhadap keris yang dimiliki. Maksudnya pemilik, Ayo mau nanya, apakah pemilik keris di Palembang, maksudnya pemilik keris di Palembang pada hari-hari tertentu tuh mengadakan acara ritual atau tidak gitu loh untuk keris yang dia miliki. Nah, itu pertanyaan dari Bli Arya di Tabanan, Bali. Mungkin dua pertanyaan itu dulu kali ya. Yang pertama dari Bang Ali di Pontianak, keris Palembang dibuat oleh orang tertentu kah? Sama yang satu lagi, sepertinya pertanyaan dari Bli Arya ini mirip sama pertanyaan Bu Linda Idris tadi ya, kaitannya dengan ritual ya. Ya, ya CRI ya, Bang Joni Arla ya.
2: Sudah dijawab ya.
3: Kita nanti.
1: Iya.
3: Jadi
1: silakan.
3: Ya, saya terima kasih nih. Mm-mm. Saya salut dengan wisata Bali ya, seniman-seniman Bali yang masih terus eksis loh. Nah, sampai pun keris Bali pun masih dibuat sampai sekarang. Jadi kalau untuk Palembang sudah enggak ada lagi empunya tuh. Nah, tapi di Palembang ini memang enggak ada tuh beli bahwa kita ada ritual-ritual khusus di Palembang. Setahu saya enggak ada. Saya tanya juga ke yang sepuh-sepuh yang lebih tua gitu juga ya, sebagai pemangku-pemangku adat, tidak ada tuh. Nah, tidak ada apa ritual khusus. Cuma memang secara pribadi-pribadi masih ada tuh, yaitu membersihkan keris misalnya berapa bulan sekali itu dibersihkan tuh. Diminyaki, dibersihkan tuh untuk sebagai perawatan saja.
1: Oke.
3: Okay. Nah, kalau untuk pertanyaan dari siapa
1: Bang
3: tadi?
1: Bang Ali di Pontianak katanya, keris ini apakah dibuat oleh orang tertentu?
3: Kalau dahulu kala memang dibuat oleh empu-empu tuh, para empu. Nah, untuk sekarang ini kalau saya pribadi, kalau pesanan-pesanan misalnya keris
2: dari awal ya.
3: Ya, pesanan dari awal membuat baru, yang buat baru. Untuk bila saya masih pesan di Madura, Jawa gitu. Karena di Palembang enggak ada lagi
2: besinya.
3: Besinya tuh. Oh, misalnya di Madura dan Jawa.
2: Itu yang
3: tunjukin bentuk gambar aja. Misalnya bentuknya seperti ini nih. Nah, nanti mereka yang buat. Nah, untuk yang warangka dan hulunya itu memang dibuat di Palembang tuh. Saya buat. Karena apa? Untuk meranggi sendiri atau pembuat hulu dan gagang keris Palembang itu enggak sampai 5 orang, paling ada yang eksis mungkin
2: di Sumsel,
3: 3 orang
2: di Sumsel, Sumatera Selatan.
3: Sumsel, khususnya keris Palembang.
2: Okay.
3: Nah, itu pun yang ngukir setahu saya baru saya. Enggak ada yang lain. Ukiran yang ngukir khas Palembangnya.
2: Termasuk wadahnya juga diukir.
3: Iya.
2: Oke.
3: Okay. Itu enggak ada.
1: Halo? Iya. Sepertinya ada sedikit gangguan ya untuk Zoom-nya di RRI Perempat Palembang. Halo, Bang Joni Arla dan juga CRI di sana. Iya, sedikit gangguan ya untuk Zoom-nya ya. Iya, di line telepon Jakarta sudah ada yang bergabung. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum.
4: Halo, waalaikumsalam. Ya. Salam budaya Nusantara, Ponana.
1: Iya, Ciguria.
4: Iya, Ponana.
1: Baik, Bang Joni Arla, halo dengan CRI.
2: Halo, Bo.
1: Iya, tadi sempat terputus Zoom-nya. Nah, ini sudah kembali. Iya. Bang Joni Arla, ini ada Ciguria dari Jakarta di line telepon. Silakan boleh disapa.
2: Halo.
4: Assalamualaikum, Cedula.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
4: Cedula ganteng, hari ini Pak Nana cantik dikerubutin dua ganteng-ganteng. Assalamualaikum juga buat Cik Harry.
3: Waalaikumsalam.
4: Cik Harry dengan Cik Guria di Jakarta Selatan ya. Sehat semuanya, kru-kru semuanya, serta pendengarnya. Cik Harry, tadi apa nih temanya menarik juga, keris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Begitu Cik Harry ya, memang...
2: Yeah.

0: sudah banyak paparannya Ce Heri tadi sudah. Wah, luar biasa ya, Sabah. Jadi saya mau jawab apa nih pertanyaan buat Ce Heri? Benar enggak Ce Dula? Pertanyaannya itu dari paparannya sudah banyak. Jadi saya ya begini, betul. Memang apa namanya? Chris Palembang ini adalah puncak karya seni tempat logam Nusantara, begitu yang memadukan apa namanya filosofi Hindu, Buddha dan Islam. Ciri khasnya terletak pada pamobila yang elegan dan gagang atau ulu ya tadi berbentuk tapak kuda juga ada layar ya tadi belum dipaparanin kayaknya, menjadikan simbol keberanian, pelindung keluarga dan identitas budaya Melayu yang agung. Benar nggak Cik Heri?
1: Iya benar.
0: Nah, pertanyaannya Cik Heri memang tadi sudah banyak.
1: Biasanya orang-orang terdahulu
0: apa
1: itu?
0: Elemennya ya? Tadi ada bila itu ditempa, ada hulu atau gaga. Nah, tadi warangka atau sarung itu, apakah terbuat dari ya seperti bahan kualitas kemuning, seringkali ukiran logam perak, apa masihkah begitu kuningan atau bahkan emas dengan motifnya teratai? Terus satu lagi seperti apa makna filosofis dan apa bahan budayanya, simbol status sosialnya, identitas pria Melayunya? Itu pertanyaannya. Mohon tanggapannya.
2: Terima kasih Cik
0: Heri. Sehat selalu Cik Heri dengan Cik Dula, Nana. Terima kasih banyak. Salam budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Cik Heri dijawab.
1: Jadi bentuk sampir kita kan ada dua. Yang pertama itu bentuk perahu, yang kedua bentuk daripada bulan sabit, bulan sahari yang mirip dengan Jawa. Kalau di Jawa disebut bulan tumanggal. Ya benar kata tadi. Jadi bentuk perahu itu melambangkan kegagahan, bahwa kita bisa, karena pertama seperti itu, yang kedua juga Palembang ini rata-rata transportasinya memang dari sungai. Ya. Nah itu melambangkan itu juga. Banyak sebenarnya filosofi, karena orang-orang terdahulu itu tiap membuat sesuatu itu mempunyai filosofi atau sesuatu yang ingin disampaikan kepada anak cucu mereka agar
2: bercerita
1: ada karyanya. Nah dari situ juga seperti tadi pedok, saya bilang tadi ada tadi pedok yang katanya dari kuningan, dari perak, dari emas, bukan suasa, ada dibentuk batu permata. Nah kalau sekarang-sekarang ini, kalau untuk Palembang sendiri sudah tidak ada lagi yang pembuatnya. Nah kebanyakan
2: ada barang lama ya.
1: Barang kecuali barang-barang peninggalan lama. Kalaupun ada, kita bawa ke pengrajin-pengrajin yang ada di Jawa untuk meniru, atau di Madura yang masih... Cuma bedanya ada ukiran-ukiran khas Palembangnya itu memang berbeda dari yang lain. Tuh, kebanyakan Palembang itu kalau bunga kecil-kecilnya itu ada kelopaknya ada 5. Nah, itu mengambangkan rukun Islam tuh.
2: Oke, ini ada pertanyaan juga ya dari Pak Rizwan ya mengenai hubungan dengan Palembang dengan daerah lainnya. Mungkin apakah ada persamaan juga?
1: Ada. Palembang itu ada hubungan erat ya, pertama dengan Jawa.
2: Dan yang di Sumatera bagian selatan.
1: Oh, Sumatera bagian selatan itu ada kemiripan
2: Jambi,
1: dengan yang Jambi. Karena Jambi juga pertama itu ada hubungan kekerabatan dengan Kesultanan Jambi. Jadi kalau sampai sekarang juga kalau nggak salah keris Palembang itu disimpan, dipakai oleh khusus oleh putra mahkota Jambi. Itu namanya kerisnya, ada yang menyebutnya Singa Merjaya, ada yang menyebutnya Singa Merjaya itu. Itu dipakai khusus oleh untuk putra mahkota Jambi.
2: Turun temurun.
1: Iya. Jadi ketika dia jadi putra mahkota, diangkat jadi putra mahkota, dia memakai keris itu. Nah, kalau ketika jadi sultan ada keris Jambi namanya Siginjai itu. Keris Jambi. Karena apa? Istrinya Sultan Muhammad Mansur, ibunya dari Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Ikramo atau SMB 1 itu dari Jambi. Putri Jambi soalnya. Nah makanya ada hubungan. Jadi ada kemiripan-kemiripan dengan keris Jambi.
2: Rata-rata di Sumsel, Sumatera Barat hampir mirip-mirip ya?
1: Kalau Sumsel, hampir seluruh Sumsel. Seperti saya bilang tadi, yang Putri Malu itu hampir seluruh Sumsel.
2: Oke.
1: Sama. Cuma beda agak. Ada, kita bisa yang kalau yang sudah paham tahu, oh ini buatan dusun, istilah daerah, ini buatan ke apa, empu kesultanan dari keraton gitu.
2: Oke, ya. Mbak Mariana, ada yang bertanya lagi?
3: Baik, di WhatsApp juga sudah ada yang tanya lagi nih. Ada Mas Orik di Jember. Assalamualaikum Pak Nana dan Wak Dula dan juga Cik Eri. Pertanyaannya, apakah saat ini keris Palembang masuk ke pembelajaran sejarah atau muatan lokal di Provinsi Sumatera Selatan? Dan apakah pewarisan budaya keris Palembang melalui kegiatan pameran sudah rutin masuk kalender event Pemkot Palembang? Itu aja kata pertanyaannya ya.
2: Pameran-pameran gitu ya.
1: Ya, terima kasih Bang.
3: Ya.
1: Mas dari Jember nih.
2: Ya.
1: Memang kalau untuk muatan lokal pelajaran sekolah belum masuk ya. Ya. Belum ada yang ke situ. Mungkin insyaallah ke depan Pemda juga ada respect ya untuk keris-keris Palembang berkat temuan-temuan seringnya temuan, bahkan keris-keris Palembang ini jangan sampai larinya ke luar negeri gitu.
2: Ya,
1: keris Palembang ini ya Cek sangat diminati di luar negeri loh. Terutama Malaysia, Brunei, Singapura sampai
2: Patani. Ya.
1: Orang-orang Melayu yang merasa keturunan Palembang.
2: Iya. Bisa disimpan ya.
1: Disimpan dan dipelajari.
2: Ya.
1: Karena di situ banyak filosofi-filosofi yang akan disampaikan oleh pendahulu-pendahulu, nilai-nilai histori, kesatriaan, jiwa cinta kepada negeri itu.
2: Iya, oke. Okay.
3: Iya.
2: Oke. Okay.
3: Iya. Baik itu dia. Untuk line interaktif di Palembang, boleh silakan.
2: Boleh
3: silakan, Cek.
2: Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke siapa di mana?
4: Dengan Akbar dari Palembang.
2: Silakan Akbar.
1: Apa kabar?
4: Ya, ditanya keris itu dijual di ini apa? Pusnoto kenangan aja itu.
1: Gimana, Pak?
4: Itu keris itu masih bikin apa? Coba cerita aja itu
1: Mas. Oh. Kalau saya kebetulan sering dapat pesanan, Pak, ya. Dari Lombok.
2: Mungkin, pertanyaan berikutnya langsung dijawab.
4: Ya. Itu apa pegangannya tuh sejenis apa itu besi apa kayu cak gitu.
2: Oke.
1: Okay.
2: Oh, iya. Ya, oke itu baik, Cek Akbar.
1: Ya. Ya, terima kasih banyak Cek Akbar. Alhamdulillah masih banyak peminat. Waalaikumsalam. Ya,
2: silakan dijawab.
1: Jadi Cek Akbar di sini saya ini pembuat. Tuh, kebetulan pengrajin ya. Tapi memang untuk peminat dari Palembang sendiri sangat sedikit. Tuh, masih jarang ya peminat. Kalau yang di Palembang kebanyakan itu restorasi atau perbaikan saja.
2: Perbaikan.
1: Misalnya yang patah, pecah atau rusak. Tapi kalau yang dari luar tuh kebanyakan minta dibuatkan yang baru. Tuh. Jadi untuk bilahnya saya pesankan di Madura atau Jawa. Untuk yang sampir sama ini saya ngukir sendiri, saya buat sendiri.
2: Harganya berapa kalau buat baru?
1: Oh, kalau yang buat baru harga dari mulai 750 sampai
2: ada terjangkau lah ya.
1: Terjangkau lah.
2: Ya, okay.
1: Tuh 750 sampai sekian juta tergantung daripada jenis bahan dan bentuknya
2: gitu. Itu kebanyakan orang yang buat itu memang nostalgia atau memang untuk hiasan rumah? Oh,
1: biasanya gini, Cek. Banyak mereka tuh koleksi.
2: Oke.
1: Okay. Koleksi. Cuman yang paling banyak bukan buat baru, mereka tuh punya bilahnya saja.
2: Iya.
1: Nah,
2: punya keluarga ya.
1: Oh, iya, bilahnya saja, mungkin dulu ada temuan ataupun misalnya warangkanya sudah pecah rusak enggak ada lagi atau hulunya enggak ada lagi dibuat ulang. Jadi
2: oke. Okay.
1: Iya. Kebanyakan seperti itu.
3: Baik. Ini kita sudah masuk ke segmen terakhir nih, Cek Dullah dan juga Cek Eri di line telepon Prompet Jakarta masih ada yang bergabung. Ini mungkin interaksi terakhir kali ya di ya, obrolan siang hari ini ya. Assalamualaikum, selamat siang.
5: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nana.
3: Iya, Teh Dinda di Bogor. Silakan, Teh.
5: Selamat siang. Namanya Bang Doni ya.
3: Iya, Cek Dullah. Cek
2: Dullah.
5: Cek Dullah, apa kabar?
2: Baik, yang Bunda.
5: Iya, dengan Teteh Dinda di Bogor nih, Cek Dullah dan Cherry yang selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bro. Ya, Teteh, iya, makasih Cherry, banyak udah peduli Cherry dengan
5: sebagai pengrajin atau pembuat ya. Halo?
1: Iya.
2: Ya, silakan.
5: Sebagai pembuat keris ya, Cherry ya. sepengetahuan Cherry sampai saat ini pengrajin keris Palembang khususnya atau mungkin umumnya Sumsel itu
3: Halo Teh Dinda, terputus ya. Waduh, sayang sekali. Boleh silakan.
2: Halo Assalamualaikum. Halo, dari mana? Halo. Halo. Ya, kayak jauh nih, delay. Oke, kita putus juga ya.
3: Iya, baik Bang, ini di Jakarta kembali menyapa nih. Halo.
1: Boleh. Silakan.
3: Halo. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Halo. Waduh. Ya. Ada apa nih? Mungkin ini. Iya. Coba kembali ke Palembang ya.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Banyak ini masuk nih.
2: Halo. Ya, silakan. Halo, dengan siapa di mana? Halo. Ya. Terputus mungkin.
3: Baik.
2: Langsung saja berita.
3: Iya. Ini apa namanya Bang Cek Dula dan juga Cek Eri. Mungkin ini pertanda memang kita sudah harus mengakhiri obrolan. Sudah menit-menit terakhir juga ya, mendekati pukul 14 waktu Indonesia Barat. Mungkin ada yang ingin disampaikan Cek Eri dan juga apa nih harapannya ya Cek Dula ya ke depannya. Silakan.
2: Silakan Cek Eri.
1: Ya, saya sangat terima kasih nih sama Pro 4 ini, sedikit banyak udah. Jadi saya juga bisa tahu ternyata peminat Kris Palembang ini masih banyak loh.
2: Se-Indonesia
1: banyak yang ingin tahu Kris Palembang. Nah, insya Allah kedepannya kita juga berharap kepada pemerintah. Seperti tadi harapannya bisa menjadi pelajaran muatan lokal ya, untuk sekolah-sekolah.
2: Pameran.
1: Dan sering juga diadakannya pameran-pameran Kris. Nah, untuk mengangkat minat daripada kebanggaan Palembang tersendiri. Kalau kemarin-kemarin Tanjak sudah, jadi sekarang tuh Keris Palembang. Jadi saya sangat berharap itu pejabat-pejabat khususnya di Sumsel, Palembang, itu punya keris, koleksi keris Palembang, itu aja tuh.
2: Nah, dan, jadi ya, sebelum tutup ini kita nanya, kalau pemakaiannya sama nggak di Jawa, di bagian belakang
1: beda. Depan? Kalau keris Palembang tuh menghadapnya ke depan. Pakainya di depan. Terus ketika kita menghadap kalau berbeda dengan Semenanjung ya, keris Melayu, Menanjung Melayu. Kalau Melayu itu kalau kerisnya begitu ketika menghadap Sultan, dia kerisnya menghadap ke belakang gagangnya. Nah, kalau kita enggak, itu ditinggalkan di bagian penjagaan, sama seperti masuk istana negara.
2: Gitu. Ya. Itu aja Pak Marina, mungkin tambahan informasi ya.
3: Iya. Baik kalau gitu. Terima kasih untuk Cek Eri untuk pemaparannya ya, Cek ya. Di siang hari ini berkaitan dengan tema kita yaitu Kris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Semoga ini menambah informasi juga ya, Cek Dula ya. Terkait dengan Kris yang ternyata enggak cuma ada di Jawa, di Pulau Jawa, tapi juga di Sumatera Selatan, juga ada di Kota Palembang gitu ya, Cek Eri ya. Baik kalau gitu. Terima kasih Cek Dula sudah menemani Ayi juga di siang hari ini. Cek Eri terima kasih, sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya ya. Baik kalau gitu. Iya, terima kasih Cek Dula. Ya, baik itu dia obrolan kita siang hari ini ya Bang Empo, pendengar Pro 4 di Nusantara, di Suara Budaya Nusantara, bersama RRI Pro 4 Palembang dengan tema Kris Palembang sebagai karya seni Nusantara.
6: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Berita jam 14.
1: Abangpo Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta mengajak masyarakat dan seluruh penyelenggara kurban menerapkan prinsip eko kurban pada Idul Adha kali ini. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Dudi Gardesi mengatakan eko kurban adalah praktik penyelenggaraan pemotongan hewan kurban yang memperhatikan kebersihan lingkungan sejak proses penyembelihan hingga distribusi daging kepada masyarakat. Menurut Dudi, setiap ekor hewan kurban membutuhkan sekitar 500 hingga 1000 liter air untuk proses pembersihan. Karena itu, Dinas Lingkungan Hidup menekankan pentingnya pengelolaan limbah kurban secara benar agar tidak menimbulkan pencemaran maupun penumpukan sampah selama Idul Adha berlangsung. Beralih informasi yang lain, Kementerian Kebudayaan bersama Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kota Serang sepakat memperkuat pemajuan kebudayaan melalui penyusunan regulasi daerah dan penguatan ekosistem budaya di wilayah tersebut. Menteri Kebudayaan RI Fadlizon mengatakan bahwa Banten memiliki potensi besar untuk pengembangan kebudayaan karena memiliki sejarah panjang dan beragam situs budaya. Menurutnya, pemajuan kebudayaan tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kebudayaan, tetapi juga melibatkan sektor lain seperti pendidikan, ekonomi kreatif, dan juga pariwisata. Apa di sini beritanya? Kita ketemu lagi di kabar berita jam 15.

Rompat Suara Budaya Jakarta nyambung lagi bareng Epo Mariana Swendy setelah jalan-jalan ke kota Palembang. Balik lagi ke kota Jakarta tercinta ya Bang Po. Dengan informasi lainnya masih ayah hadirin buat Abang Po sampai nanti jelang jam 3 sore ya. Salah satunya ini dia nih ya Bang Po, ngomongin soal Jakarta dengan transportasi umumnya, yaitu TransJakarta salah satunya ya Bang Po ya. Ini punya acara yang siapa tahu Bang Po juga bisa ikutan, atau keluarga yang bisa ikutan juga nih di momen Hari Lansia bersama TransJakarta, lewat pengalaman seru naik Open Top Tour Jakarta rute Jakarta Skyline di tanggal 28 Mei 2026. Jadi ini dalam rangka Hari Lansia ya, berbahagia bersama TransJakarta. Abang Po bisa ikutan gabung, atau mungkin orang tua, keluarga gitu ya yang udah masuk kategori lansia, ini bisa ikutan gabung di acara ini nih Abang Po. Tepatnya tanggal 28 Mei 2026, rutenya Jakarta Skyline. Kuotanya juga terbatas, jadi jangan cuma disimak aja, tapi juga bisa ikutan daftar ya. Daftarnya di link yang udah tercantum, Abang Po bisa cek di Instagramnya PT_TransJakarta. Di situ ada link pendaftaran ya, Hari Lansia XTJ gitu. Jadi silakan bisa daftarkan Abang Po yang udah masuk kategori lansia, atau mungkin orang tua, saudara, buat ikut merayakan Hari Lansia bersama TransJakarta yang berlangsung tanggal 28 Mei 2026.

0: Po, dari tadi gue liat bengong mulu. Ada apa?
1: Iya, Saroh. Lagi kepikiran nih di rumah aja.
0: Kenapa?
1: Gue ngerasa akhir-akhir nih gue jarang ngobrol aja gitu sama anak, sama suami.
0: Wah, jangan sampai dah. Rumah itu tempat paling enak buat balik, Po.
1: Iya sih, tapi kadang kalau pulang kerja tuh gue udah capek duluan.
0: Ya sama, gue juga capek, Po. Tapi nih ya, kalau anak gue udah nyamperin, langsung hilang deh tuh capeknya.
1: Iya benar juga sih. Tapi kadang hal kecil begitu malah bikin adem ya.
0: Iya, yang penting mah saling peduli.
1: Oh, berarti kita juga harus lebih perhatian dong.
0: Iya benar. Mulai aja dari rumah sendiri. Ngobrol, ketawa bareng. Jangan cuma sibuk sendiri.
1: Iya dah, ntar malam gue ajak makan bareng dah.
0: Nah, gitu dong.
2: Jaga keluarga saling peduli, karena dari rumah kebahagiaan dimulai.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh. Pintu Aceh. Ornamen pintu Aceh merupakan salah satu unsur tradisi pemulia jame atau pemulia tamu bagi masyarakat Aceh. Ikon khas Aceh ini dapat Anda temukan di pintu dan pagar rumah warga Aceh. Selain itu, juga menjadi motif pada batik serta beberapa souvenir seperti bros atau berbentuk plakat. Pintu ini dihiasi dengan ukiran yang indah. Motifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan atau sulur-suluran. Ornamen ini hanya untuk pintu bagian depan rumah dan pintu pagar saja, karena pintu ini merupakan simbol penyambutan tamu yang dianggap istimewa oleh si pemilik rumah. Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

membawa senjata ini sebagai lambang keberanian dan tanggung jawab terhadap keselamatan istrinya kelak. Terapang sebetulnya tidak ditemukan di semua daerah di Lampung. Daerah Tulang Bawang Udik dan Lampung Utara, yakni dalam kebudayaan masyarakat Lampung Abung yang dapat menjumpai senjata terapang. Berdasarkan penelusuran arkeologis, diketahui bahwa keris khas Lampung ini telah ada semenjak zaman kekuasaan Kerajaan Tulang Bawang di sekitar Abung.

Legong merupakan sekelompok tarian klasik Bali yang memiliki pembendaharaan gerak yang sangat kompleks dan terikat dengan struktur tabuh pengiring yang konon merupakan pengaruh dari gambuh. Kata legong berasal dari kata leg yang artinya gerak tari yang luas atau lentur dan gong yang artinya gamelan. Legong dengan demikian mengandung arti gerak tari yang terikat oleh gamelan yang mengiringinya. Gamelan yang dipakai mengiringi tari legong dinamakan gamelan Semar Pangulingan. Penari legong yang baku adalah dua orang gadis yang belum akil balig. Ditarikan di bawah sinar bulan purnama di halaman keraton. Kedua penari ini disebut legong, selalu dilengkapi dengan kipas sebagai alat bantu. Pada beberapa tari legong terdapat seorang penari tambahan disebut condong yang tidak dilengkapi dengan kipas. Struktur tarinya pada umumnya terdiri dari pepeson, pengawak, pengecet, dan pekat. Dalam perkembangan zaman, legong sempat kehilangan popularitas di awal abad ke-20 oleh maraknya bentuk tari kebiar dari bagian utara Bali. Usaha-usaha revitalisasi baru dimulai sejak akhir tahun 1960-an dengan menggali kembali dokumen lama untuk rekonstruksi.

Tenun Melayu Riau adalah kain tradisional yang berasal dari Provinsi Riau. Digunakan sebagai kain pelekat pada pakaian tradisional Melayu Riau. Tenun Melayu Riau memiliki ciri khas warna yang cerah seperti kuning, merah, hijau, dengan hiasan motif benang berwarna emas. Yang menjadi pembeda tenun Melayu Riau dengan tenun dari daerah lain adalah segi motif. Ada 3 motif utama dalam tenun Melayu Riau, yaitu motif pucuk rebung, motif siku keluang, dan motif siku awan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 FM, suara budaya Aceh.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: 88,6 MHz Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. RRI Pro 4 masih bersama Anda, Warih, dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 di kawasan Semblang Padang Banda Aceh. Tentunya Anda yang juga bisa mendengarkan melalui RRI Digital. Saya Anggi masih bersama Anda. Kita bersama di ajang Pro Dangdut. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut. Oh, belum diterima ya. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita.
3: Iya, Mama, apa kabarnya, Ma?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Sehat lagi ya, Ma, ya.
4: Iya, lagi puasa nih.
3: Iya.
4: Puasa juga ya.
3: Insyaallah.
4: Alhamdulillah, mudah-mudahan sampai.
3: Amin. Bagaimana cuaca di Sabang, Ma?
4: Cuaca panas, tapi panas, ada angin.
3: Tapi ada angin, iya. Agak terbantulah dikit ya.
4: Iya.
3: Mama pilih. Ya,
4: kalau Kak Anggi ke Sabang, cuacanya mendukung.
3: Mendukung. Iya, beres tuh.
4: Kan Kak Anggi berlebaran ke Sabang ya. Nanti
3: mana lah bisa.
4: Oh, nggak bisa ya?
3: Nggak bisa, Ma. Jualan, Ma, di sini.
4: Iya, kemarin ada pilot baru.
3: Ada pilot baru?
4: Iya, ganti Nurul. Mungkin sampai jangan kemarin aja, sampai itu Rais Al-Fatah.
3: Oh, Rais Al-Fatah. Biar selalu-selalu aja Bang Rais masuknya siang hari ya.
4: Iya,
3: iya. Ada dangdut juga kemarin kan?
4: Ada. Kemarin dulu yang enggak ada.
3: Oh, gitu. Iya. Mama milih lagu apa ini, Ma?
4: Dari Iis Dahlia, Kecewa.
3: Kecewa Iis Dahlia.
4: Iya.
3: Tapi enggak lagi kecewa kan, Ma?
4: Enggak, ini lagi
3: lagu doang ya, Ma.
4: Ya, lagu aja.
3: Iya. Silakan ada salamnya.
4: Ya, salam buat semua penpro dangdut, selamat menyambut raya Idul Adha.
3: Iya, mohon maaf lahir dan batin, Mama.
4: Ya. Semoga tak ada dosa antara kita semua.
3: Amin. Iya.
4: Sial buat Kak Anggi, buat Kak Cu, salam sayang.
3: Iya.
4: Maaf lahir dan batin juga.
3: Iya.
4: Buat Kak Anggi, semoga berkah umur, berkah rezeki,
3: selamat
4: iman dunia dan akhirat. Assalamualaikum.
3: Doa yang sama untuk Mama ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama di Sabang, berkah juga rezekinya, usianya ya, Ma, dan segalanya kesehatannya. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
5: Salam, Dangdut adalah kita, Warilu sayang.
3: Ini ada Mama Yana ya. Tadi Mama Sabang nih, Mama Libanon. Capek, awak ingat-ingat apa lalam baru ya. Rupanya Libanon ya.
5: Itulah Ibu, banyak kali lupanya.
3: Banyak kali yang diingat memang gitu dia ya kan.
5: Ingat THR.
3: Banyak hang. Mau bagi untuk siapa THR-nya ya kan. Atau siapa yang bagiin THR ya kan.
5: Satu THR yang belum muncul-muncul.
3: Belum muncul-muncul. Kedap-kedip dompet awak ya kan. Mau lebaran kayak gitu.
5: Lebaran THR belum
3: cair. Iya. Aduh, gimana?
5: Kaget juga tadi Christina diam-diam ya.
3: Gak pernah kan dengar lagu itu kan? Jarang kan?
5: Baru teringat balik.
3: Baru teringat balik. Memang kan sengaja hadirnya tuh di jam segitu untuk membongkar-bongkar ingatan orang zaman dulu. Jadi yang udah lagu udah lupa-lupa ingat lagi gitu.
5: Mana Kristinanya tuh masih jadul-jadul.
3: Iya kan? Betul betul.
5: Masih rambut apa gitu.
3: Jadi ini milih lagu apa Kak Yana?
5: Lagu apa ya? Jangan Kristina lagi deh dari ini aja di si apa namanya si Maya KDI.
3: Maya KDI.
5: Layar kertas aja.
3: Layar kertas, oke. Udah ketebak kalau udah Maya KDI pasti itu. Karena suka juga dengan lagu itu gitu.
5: Karena lagu andalan dia tuh.
3: Betul.
5: Iya. Kita kan cari yang andalan. Kayak Kristina tadi tuh besok udah ingat balik apa yang minta.
3: Iya. Diam-diam juga sama mutarnya.
5: Mas dengar kan? Buka sekarang dia baru kan golek-golek. Lah lagu ini si Kristina nih apa judulnya? Pas dia bilang diam-diam.
3: Diam-diam. Untung enggak diam-diamnya langsung diam radionya ya kan.
5: Untung kayak waktu dia bilang diam-diam tuh apa lagunya diam gitu kan suara dia.
3: Iya.
5: Salam berdoa buat Kak Anggi, semoga sehat semua.
3: Amin, terima kasih. Ya Allah, doa yang sama untuk Kak Yana juga.
5: Terima kasih Kak Anggi. Terus buat Mama Sabang tadi, salam dari Mama Yana Lebanon.
3: Aduh.
5: Terus buat Uti juga, buat Dekti, buat Ngom, buat Kak Cur kalau lagi masak-masak.
3: Hai, Kak Cur masak apa? Masak bodoh enggak?
5: Masak bodoh kadang dia.
3: Kak Cur masih masak bodoh hari gini Kak Cur? Enggak lagi Kak Cur, udah masak betul-betulan Kak Cur ya.
5: Udah masak betul lagi meror-or udah tuh.
3: Iya.
5: Semoga sehat Kak Cur.
3: Amin.
5: Terus buat Bu Jariah juga buat C namanya. Pokoknya buat cek semua.
3: Iya, iya.
5: Itu semua jalan Kak Gia.
3: Terima kasih.
5: Pak Le.
3: Oh Pak Le lagi dengerin ya.
5: Karena Pak Le kan bukan Cek Le kan.
3: Pak Le, ya kan. Iya.
5: Semua
3: jalan
5: ya.
3: Baik.
5: Terima kasih Kak Anggi.
3: Sama-sama Kak Yana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Kak Yana ya. Kita dengarkan dua lagu dulu ya. Kecewa dari Iis Dahlia untuk Mama di Sabang. Kemudian nanti ada Layar Kertas dari Maya KDI yang dipilihkan oleh Kak Yana.

Pada awalnya, tarian tradisional Saman dari Aceh merupakan tarian etnis suku Gayo, di mana suku Gayo ini merupakan ras tertua di pesisir Aceh pada masa itu. Pada mulanya, tarian Saman bertujuan sebagai media dakwah untuk menyebarkan agama Islam. Seiring berjalannya waktu, saat ini tarian Saman bersifat hiburan dan lebih sering dibawakan untuk mengisi festival kesenian, bahkan sampai ke luar negeri.

0: Ada Maya KDI layar kertas suara Lun ya, sudah hadir tadi. Mudah-mudahan sudah senang dan bahagia juga nih untuk Kak Yana dan Mama di Sabang ya. Dan menghibur suasana siang. Kita lanjut lagi. Assalamualaikum Bro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita Kak Anggi.
0: Iya, Anis, apa kabarnya untuk hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Gimana toko?
1: Alhamdulillah, lumayan lah ada orang.
0: Alah, lumayan lah ya. Ini lagi istirahat ya sebentar ya.
1: Iya.
0: Gimana, banyak, masih banyak juga ya? Apa? Iya. Customernya masih banyak ya?
1: Iya.
0: Rame-rame juga ya?
1: Ya gimana kan?
0: Rame juga yang belanja.
1: Alhamdulillah hari ini rame.
0: Iya.
1: Besok kan udah lebaran.
0: Besok udah lebaran ya. Besok lebaran, jadi lebarannya?
1: Jadilah Kak Anggi. Kami kalau gak jadi pun enak lagi, jualan lagi 2 hari lagi.
0: Iya juga ya. Oke, Kak Anis pilih lagu apa ini?
1: Mimpi jadi kenyataan dari Irma Erviana.
0: Irma Erviana.
1: Iya.
0: Mimpi jadi kenyataan. Bagus tuh ya, mimpinya jadi kenyataan ya.
1: Nah itulah.
0: Ada tuh kan? Ada yang begitu biasanya.
1: Orang.
0: Ada. Ya boleh coba.
1: Ada nggak
0: lagunya? Udah pernah diputarkan kan?
1: Ada.
0: Udah pernah diputarkan.
1: Dulu sering diputarkan. Enak lagunya kok.
0: Karaoke enggak?
1: Enggak.
0: Karena kan bisa jadi karaoke dia kan. Irma Erviana ya. Oke, silakan salamnya.
1: Salam buatnya tadi Mama juga Kak Yana, terus ada Pak Le, semua anggota Satu Rahmi.
0: Iya.
1: Buatnya Cik Mama juga Kak Nana dan semua lagi monitor aja ya.
0: Baik.
1: Buatnya Kak Anggi sehat selalu.
0: Sehat selalu juga Kak Anis ya.
1: Sama-sama. Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Anis di Tungku. Halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
0: Iya, apa kabarnya?
2: Kabar baik Bu Anggi.
0: Masih tetap bahagia dan sehat Bang Basri ya?
2: Iya.
0: Gimana Bang Basri, apa lagu yang mau dipilihkan nih untuk istirahat siangnya?
2: Bukan Basri, ya Madi nih.
0: Bang, ya Madi lah. Ya, apa yang mau dipilihkan?
2: Kalau hatiku sedang rindu, ada Rumah Irama, rindu judulnya.
0: Ada. Coba kayak mana tuh lagunya?
2: Hah?
0: Gimana coba lagunya?
2: Kalau hatiku sudah rindu.
0: Allah Allah. Allah Allah.
2: itu kan lagu nostalgia enak lah kita dengar.
0: Itu Rumah Irama yang bawa ya?
2: Mungkin ya Rumah Irama. Enggak, kalau Rumah Irama siapa yang sudah juga. Yang penting lagu itu lah.
0: Oh gitu. Silakan salamnya.
2: Ya. Salam buat Bu Anggi, semoga Bu Anggi sehat selalu. Berkah umur, berkah bekerja, berkah rezeki.
0: Iya.
2: Untuk pandang semua, siapa tanya ni? Anis lah, Bu Anis.
0: Anis tadi.
2: Bu Anis, Tungku, Hayana di Lambaru, Mama di Sabang, Hayati di Kungaya.
0: Iya.
2: Kanda di, kan di mana Kanda Jaya?
0: Kanda Jaya di Lembata.
2: Nina di Gici, yang lainnya semuanya, semoga sehat.
0: Sehat semuanya ya. Oke, makasih ya Madi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada ya Madi, ada Kak Anis ya. Oke, yang sedang istirahat siang, selamat istirahat aja. Yang lagi mau tidur siang, ya jangan lama-lama tidur siangnya ya. Enggak bagus tidur siang lama-lama ya. Kita dengarkan dua lagu, Mimpi Jadi Kenyataan Irma Erviana, dan nanti ada apa tuh, rindu ya. Jadi dari Rumah Irama atau dari siapa lagi tuh untuk Yahmadi ya.

0: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nendoro Gatut kaca Anoman gawe jenawis marayatine iki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

0: Dua lagu sudah kita dengarkan, Ware. Semoga sudah terhibur tadi ya. Ada Yahmadi dan juga Kak Anis. Assalamualaikum, Bro Dangdut.
1: Assalamualaikum, Bro Dangdut. Nah, kita Kak Anis saya.
0: Iya, Kak Nur. Kenapa suang-suing?
1: Nggak tahu, Kak Anis.
0: Gimana hari ini cuaca di sana nih, siang ini? Masih panas juga?
1: Udah pokoknya dingin lah, enggak panas,
0: enggak terlalu panas ya, enggak kayak kemarin ya.
1: Iya.
0: Hari ini Kak Nur mau milih lagu apa?
1: Biduan aja.
0: Biduan siapa yang bawa?
1: Ini Manis Manja dulu.
0: Oh, Manis Manja. Iya. Oke, okay. Ada salamnya Kak Nur.
1: Salam-salamnya buat Kandi, semoga Kandi sehat selalu, berkah-Mu, berkah rezeki, selama imannya jadi keluarga.
0: Amin, makasih Kak Nur doanya.
1: Ya.
0: Iya.
1: Buat Kak Ci di rumah, semoga Kak Ci sehat selalu juga.
0: Iya.
1: Buat Dik Nurun, Pak Madi dari, buat Yana, buat iya. Kak. Ya, Ibu Jariah.
0: Ibu Jariah, iya.
1: Buat Kak Nana, buat Kak Cie, buat Kak Erna, Kak Siana, buat Bambang Sri.
0: Dan semuanya. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Nur di Pulau Aceh. Di belakang Kak Nur, assalamualaikum, Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, Kandi.
0: Dengan siapa ini?
2: Bang Basri.
0: Bang Basri, oh ini baru Bang Basri ya. Kirain tadi Yahmadi itu Bang Basri. Ketukar-tukar nih, agak mirip suaranya.
2: Ini Bang Basri ini tutup pintu ya, Kandi?
0: Enggak, belum. Jangan cepat suka kali nutup pintu, nanti enggak dapat kue.
2: Sayang kawan kita belakang yang belum masuk ya.
0: Iya. Bang Basri milih lagu apa?
2: Muhsin Alata duet dengan Titik Sandora.
0: Apa judulnya tuh kira-kira?
2: Pilih Kanggi satu yang bagus.
0: Oh iya, nanti ya kita pilihkan ya. Oke, silakan ada salamnya.
2: Salam dulu buat Kanggi, sepasat selalu Kanggi.
0: Amin. Makasih.
2: Besok Kak Cu lagi di rumah, sehat selalu Kak Cu ya.
0: Iya.
2: Kak Cu selalu tabah Kak Cu ya.
0: Iya.
2: Besok. Kak Nur tadi, Kak Eli, yang laki tadi siapa? Bang Budi ya?
0: Yahmadi.
2: Yahmadi. Salam saling kenang Yahmadi ya. Betul Yana Lambaru juga, betul Kak Eli, lain semua aja.
0: Semua aja, oke.
2: Okay. Nah, gitu aja Kang.
0: Iya, makasih Yahmadi.
2: Sama-sama.
0: Yahmadi, Bang Basri.
2: Bang Basri. Jadi Kang, tadi ayah Madi juga panggil Bang Basri. Bang Basri panggil Bang Madi.
0: Kebetulan di depan ini ada Bang Adi. Oke, okay, baik okay, Bang Basri. Ya, makasih Bang Basri.
2: Sama-sama.
0: Makanya ada orang di depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Basri. Baik ya Wari, kita dengar lagi dua lagu nih ya. Kak Nur Manis Manja Group dengan Biduan. Nanti ada Bang Basri ya, Muksin.

0: Itu dia satu yang bagus sekali dari Muksin Alatas dan Titik Sandora, Dunia Milik Berdua. Ya, mudah-mudahan sudah terhibur Bang Basri ya di kesempatan siang menjelang sore. Halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
1: Salam Bro Dangdut, ada kita punya.
0: Iya Pak Le, bagaimana hari ini Pak Le?
1: Alhamdulillah
0: sudah semakin sehat ya. Pak Le, pingin dengar lagu apa Pak Le?
1: Cinta yang ternodanya.
0: Siapa yang bawain tuh?
1: Iis Dahlia.
0: Iis Dahlia udah hadir Pak Le di awal. Mama di Sabang tadi yang milihkan.
1: Pula ya. Nokus saja.
0: Apa?
1: Nokus layar tancap.
0: Layar tancap?
1: Iya.
0: Layar tancap. Coba salamnya dulu Pak Le.
1: Salam untuk Kak Anis tadi, Kak Yana, Putih Taya, Kak Eli, Ibu Jari-Jari, ada Nina.
0: Iya.
1: Oke, Mama, Isan,
0: dan iya. Makasih kembali Pak Le ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Le Rogolawe di Padepokan, di kediaman ya. Salam kemarin bahagia selalu ya. Untuk Warih yang terus bersama Pro 4 RRI Banda Aceh, bahagia mudah-mudahan terus ya di suasana sore hari ini. Anggi baca satu pesan WhatsApp dulu yang sudah dari tadi rupanya dikirimkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Anggi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kiki Kak. Ini Kiki di Jambutape, ingin kirimkan salamnya untuk semua yang sedang mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Coba nanti tolong kakak kalau masih sempat tolong putarkan lagu dari Rita Sugiarto kak ya. Boleh Pria Idaman atau yang lainnya, tapi dari Rita. Insya Allah ya Kiki di Jambutape, insya Allah nanti kalau masih sempat kita putarkan. Tapi kalau gak sempat digabungkan aja ya Ki lagunya ya. Mudah-mudahan besok lebih cepat lagi, mungkin lebih bisa nelpon gitu, jadi ingat. Wareh, terima kasih Wareh untuk Anda yang sudah bergabung, yang terus setia bersama Pro 4 RRI Banda Aceh ya di kesempatan 26 Mei 2026. Ih, cantik nih ya, 26 Mei 2026. Untuknya semuanya sehat-sehat dan bahagia ya. Kita akhiri kebersamaan di ajang Pro Dangdut.

Terima kasih Wari, Anda masih bersama Pro 4 RRI Banda Aceh. Terima kasih untuk yang tadinya sudah menikmati lagi-lagi dangdut dari Pro 4 ya. Semoga sudah terhibur. Pukul 15:54 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami ajak Anda, kaum muslim dan muslimah, kita menantikan waktu sholat fardu asar ya untuk wilayah Kota Banda Aceh dan yang sewaktu.

0: Selamat sore Warihlun, khususnya untuk kaum muslim dan muslimah yang berada di wilayah Kota Banda Aceh dan yang sewaktu sudah tiba saat untuk kita tunaikan salat fardu asar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Tari Gelombang merupakan satu kesenian yang dapat ditampilkan saat menerima tamu suku Anak Jame di Aceh Selatan. Tarian ini menyerupai gerakan pencak silat, dimainkan oleh 6 sampai 10 orang pendekar dengan gagah dan tangkas. Mereka berpakaian ala pendekar berwarna hitam ataupun kuning emas. Tarian ini pada umumnya ditampilkan pada waktu menerima tamu kehormatan. Gerakan tari gelombang ini merupakan simbol penyambutan dan pengawalan keamanan para tamu. Biasa dimainkan di waktu menara pengantin.

0: Songket Pandai Sike adalah salah satu karya seni dari Minang yang telah mendunia. Bukan karena desainnya yang modern ataupun penggunaan alat produksi yang canggih, namun karena keindahan motif ukirannya yang mengandung pesan dan makna, serta proses pembuatannya yang masih tradisional. Bagi masyarakat Minang, songket bukan hanya sebatas kain tenun yang bisa dipasarkan, namun salah satu bagian terpenting dalam berbagai kegiatan tradisional dan merupakan warisan seni yang sangat bersejarah. Setiap motif pada songket punya makna yang berbeda. Ada songket bermotif kaluk paku atau pakis yang menggambarkan betapa pentingnya menjaga adat dan tradisi. Ada motif bungo antimun atau mentimun yang menyeratkan bahwa orang Minang ketika berbicara haruslah jelas dengan cara yang sopan. Kemudian ada motif pucuk rabuang atau bambu yang bermakna semakin tua dan berpengalaman orang Minang hendaknya semakin merunduk atau rendah hati pula orangnya. Motif songket Minang adalah gambaran kebudayaan dan perjalanan masyarakat Minangkabau yang melibatkan unsur alam dan masyarakatnya. Sehingga mereka yang memakai songket Minang tidak hanya bersentuhan dengan kainnya, namun juga dengan masyarakat dan kebudayaannya.
1: Lompat tali. Dari namanya saja sudah dapat kamu bayangkan bahwa permainan ini berhubungan dengan tali. Permainan ini umumnya disukai oleh anak perempuan yang melibatkan 3 hingga 10 orang anak. Tidak sedikit anak laki-laki yang tertarik bermain lompat tali. Untuk mempersiapkan permainan ini, biasanya mereka akan membuat tali karet agar tidak melukai kulit peloncat. Permainan pun dapat dimulai dengan menentukan siapa yang menjaga dan siapa yang melompat. Aturan mainnya, untuk pelompat ia harus melewati tali dengan ketinggian tertentu. Bila berhasil dengan ketinggian rendah, tali akan dinaikkan lagi sampai pemain pun merasa lelah, menyerah atau tidak mampu melewati tali. Dengan begitu, pelompat dinyatakan kalah dan menjadi penjaga. Begitu selanjutnya.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Aceh.

0: Pro, mau kemana?
1: Ketapi, beli pecel buat sarapan. Mau nitip nggak?
0: Boleh lah. It's jangan pakai sendal jepit. Ntar ditilang loh, gak jadi makan pecel ntar.
1: Tuh kan, misunderstood lagi kan?

0: waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lun sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, Syarif Kibatral bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Loksemawi, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan lintas 17 siaran berita berjaringan, menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Selasa 26 Mei 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, PLN Aceh pastikan tidak ada kenaikan tarif listrik, warga diminta cek konsumsi pemakaian. Informasi lainnya, harga bahan bangunan di Sabang naik 40%. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital. Serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebelu Salam, Merudu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lut Semawi, Radio Assalam Uwin Arani Ridau Salamanda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Mendengar keluhan masyarakat terkait kenaikan tagihan listrik belakangan ini mendapat tanggapan dari PLN UID Aceh yang memastikan tidak ada kenaikan tarif dasar listrik sejak tahun 2022. Informasinya disampaikan Cindy Novita.
1: Sejumlah masyarakat mengeluhkan tagihan listrik yang dinilai meningkat dibandingkan periode sebelumnya meski penggunaan listrik dirasa tidak jauh berbeda. Keluhan tersebut muncul karena masyarakat merasa jumlah pembayaran listrik yang harus dibayar lebih tinggi dibandingkan konsumsi listrik pada biasanya. Menanggapi hal itu, manajer komunikasi dan TJSL PLN UID Aceh, Lukman Hakim, menegaskan bahwa tidak ada kenaikan tarif dasar listrik yang diberlakukan sejak tahun 2022 hingga 2026. Menurutnya, kenaikan tagihan yang dirasakan pelanggan kemungkinan dipengaruhi oleh meningkatnya penggunaan listrik di rumah tangga masing-masing.
2: Dapat kami sampaikan bahwa untuk poin tersebut, pelanggan itu bisa merasakan ada kenaikan tagihan, tapi itu kan kita sudah ada alat ukur, yaitu pengukuran menggunakan parameter pelanggan. Jadi jika memang angka yang dirasa itu tidak sesuai, kita bisa melakukan pengecekan ke kalimeter.
1: PLN juga mengimbau masyarakat untuk rutin memantau penggunaan listrik di rumah serta memastikan kondisi instalasi listrik tetap aman dan normal agar konsumsi listrik dapat terkontrol. Melalui layanan pengaduan yang tersedia, PLN berharap masyarakat dapat segera melaporkan apabila menemukan ketidaksesuaian tagihan sehingga dapat dilakukan pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Dari Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Anggota DPD RI asal Aceh, Haji Sudirman yang akrab disapa Haji Uma, menyoroti beberapa poin penting terkait implementasi program inovatif pemerintah pusat minim dipahami desa. Berikut laporan disampaikan Saifullah Nurdin.
3: Anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman yang akrab disapa Haji Uma menyoroti beberapa poin penting terkait implementasi program inovatif seperti Grand Village atau penghijauan desa dan aplikasi Jaga Desa atau Jaksa Garda Desa justru masih minim dipahami oleh sebagian aparatur desa. Anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman atau Haji Uma meminta pemerintah daerah maupun instansi pembina dapat meningkatkan intensitas sosialisasi dan pendampingan teknis secara langsung ke desa-desa. Langkah ini dinilai sangat krusial dalam mewujudkan transparansi, keamanan dan tata kelola anggaran desa yang lebih akuntabel. Menurutnya, dari beberapa desa yang selama ini dikunjunginya, sebagian sudah mengerti dan mengunggah perkembangan serta kegiatan desa mereka ke dalam web Jaga Desa yang disediakan oleh Kejaksaan Agung. Namun di beberapa lokasi, program tersebut justru belum diketahui.
4: Ada beberapa desa yang saya lakukan kunjungan, ada sebahagiannya yang sudah mengerti dan sudah mengupload tentang perkembangan desa, kemudian kegiatan-kegiatan desa sudah diupload ke dalam web yang disediakan oleh Jaksa Agung. Nah, kemudian juga sudah membuat perencanaan terhadap Green Village itu, oleh desa. Nah, mungkin ini saya belum tahu bagaimana pola koordinasi yang dilakukan oleh DPMG yang ada di kabupaten-kabupaten ini supaya informasi ini sampai dan kepala desa dan serta aparaturnya bisa melakukan percepatan ataupun tujuan yang sudah direncanakan oleh pemerintah itu bisa diterapkan. Nah, sayang sekali kalau memang desa-desa ini belum terinfokan ataupun belum terjadinya sinkronisasi antara keinginan pemerintah di pusat dengan apa yang terjadi di desa-desa yang ada di Aceh ini.
3: Haji Uma juga menyayangkan jika program strategis yang telah dirancang oleh pemerintah pusat tidak tersinkronisasi dengan baik hingga ke tingkat bawah akibat minimnya sosialisasi atau rendahnya pemahaman aparatur desa. Untuk menyiasati hal ini, Haji Uma mendorong pemerintah desa untuk segera menyusun regulasi lokal demi mempercepat penerapan program-program pusat, termasuk penguatan ketahanan pangan, sehingga perlu adanya penyusunan kebijakan khusus melalui pembentukan kandung kampung atau peraturan desa sebagai dasar hukum dan rencana kerja yang wajib dijalankan oleh masyarakat dan jajaran aparat desa. Demikian, Seplah Nurdin melaporkan.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Pendengar, harga daging megang menjelang Idul Adha 1447 Hijriah di Takengon, Kabupaten Aceh Tengah dijual seharga Rp180.000 untuk setiap 1 kg. Berikut laporan Muhammad Sanusi.
5: Harga daging megang di Takengon Aceh Tengah dijual Rp180.000 per kilo pada Selasa kemarin. Harga ini berlaku untuk jenis kerbau dan sapi. Pedagang muslim mengatakan harga jual itu masih berlaku sama dengan harga jual daging megang sebelumnya. Harga jual ini, kata muslim, sudah berlaku sejak beberapa tahun silam. Muslim menyebut sapi yang ia jual berasal dari peternak lokal. Harga beli sapi di peternak juga mengalami kenaikan kendati tidak signifikan.
6: Berapa harga daging, Mas?
7: 17, Bang.
6: Jenis apa?
7: Sapi kampung nih, Bang.
6: Kalau kerbau?
7: 18, Bang.
6: Kemarin jualan apa?
7: Kemarin jualan sih juga, Bang.
6: Berapa harga kemarin?
7: Kerbau kemarin 18-19, Bang.
6: Sapi?
7: Sapi 17.
6: Ya, kininya. Sama juga, Bang. Ini dari mana sapi ini, Bang?
7: Dari Pejebe, Bang, Pejebe. Perumahan Petor, Perumahan Petor.
6: Oh, Petor. Udah lama, Bang, jualan? Ini pasaran atau gimana, Bang? Atau ada kenaikan?
7: Naik, Bang. Hitung petani aja udah 17, Bang. 16-17.
6: Oh gitu.
5: Kecamatan RRI, pasar megang di Takengon dipusatkan di beberapa titik seperti Pasar Impres, Pasar Pailang, dan sejumlah pusat keramaian lainnya. Di beberapa titik ada pedagang yang sudah berjualan daging megang sejak Senin megang kecil kemarin. Sejumlah titik pasar megang juga terlihat tingginya antusias masyarakat pembeli. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, puluhan ekor hewan kurban akan disembelih oleh jajaran kantor Kemenag Aceh Tengah pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Acara penyembelihan dilakukan serentak setelah pelaksanaan sholat id. Berikut laporan Fitra Jayadi.
8: Kantor Kementerian Agama Aceh Tengah akan melaksanakan penyembelihan hewan kurban Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Tradisi ini merupakan agenda rutin yang digelar setiap tahun pada bulan Zulhijjah. Kepala Kantor Kementerian Agama Aceh Tengah Wahdi mengatakan, pelaksanaan kurban tahun ini juga tetap melibatkan madrasah serta kantor urusan agama KUA di masing-masing kecamatan dalam wilayah tersebut. Dijelaskan, pada Idul Adha tahun ini terdapat sekitar 58 ekor hewan kurban yang akan disembelih. Jumlah itu mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 32 ekor hewan kurban. Diharapkan daging kurban nantinya dapat disalurkan secara tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan. Selain untuk warga kurang mampu, juga dapat membantu warga yang terdampak bencana hidrometeorologi di sejumlah wilayah.
9: Kantor Kementerian Agama hari ini, untuk tahun ini ada 58 ekor hewan kurban yang akan disembelih dan mudah-mudahan akan tetap tepat sasaran. Bisa membantu bangkit untuk masyarakat kita pasca bencana hidrometeorologi yang ada di Kabupaten Aceh Tengah.
8: Kepala Kantor Kemenag Aceh Tengah Wahdi menambahkan seluruh proses penyembelihan direncanakan akan dilakukan secara serentak pada hari pertama Idul Adha setelah pelaksanaan sholat id. Momen Idul Adha tahun ini juga diharapkan semakin memperkuat nilai kebersamaan, gotong royong, dan kepedulian sosial di lingkungan Kemenag setempat. Semangat berbagi harus terus tumbuh sehingga manfaat kurban dapat dirasakan lebih luas. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
10: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah mengikuti informasi dari Banda Aceh, Laut Semawe, dan Takengon. Selanjutnya, Lintas 17 menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Pendengar, harga bahan material bangunan melonjak naik hingga 40%. Daya beli warga Sabang terpukul drastis. Selengkapnya disampaikan Irza Maulana.
11: Gelombang kenaikan harga material bangunan yang melanda Kota Sabang dalam 2 bulan terakhir mulai memukul daya beli masyarakat. Dampak dari lonjakan harga komoditas konstruksi ini tidak hanya menunda rencana renovasi rumah warga, tetapi juga memicu kemerosotan omset penjualan para pelaku usaha toko bangunan secara drastis. Kelesuan aktivitas transaksi ini tercermin di sejumlah pusat penyedia bahan bangunan di Pulau Weh Sabang, di mana volume pembelian dari konsumen dilaporkan turun hingga setengah dari kapasitas normal. Fahmi Zal, salah seorang pemilik toko bangunan, menyebutkan lesunya pasar properti dan pertukangan ini terjadi tepat sejak grafik harga material mulai merangkak naik. Penurunan intensitas belanja masyarakat ini otomatis membuat pendapatan hariannya terpangkas secara signifikan.
12: Sekitar 2 bulan ini lah, kira-kira sampai barangnya naik harga sekitar 25-30%, ada juga yang mencapai 40%. Seng, minyak-minyak tinar gitu, minyak besi, tapi paling tinggi naik di bagian sengnya. Banyak sekitar per meter sampai 20.000 naik. Kalau tinar 30-40% naik. Dari harga 45 pertama ya, kayak macam tinar kobra itu kan. Sekarang mencapai 75. Ada yang jual 80. Kan setengah harga ada ya.
11: Berdasarkan data komunitas di lapangan, beberapa item material pokok yang mengalami lonjakan harga cukup signifikan antara lain yaitu seng, cairan pengencer cat atau thinner, kabel instalasi listrik, hingga cat dinding. Dari sekian banyak item, produk seng dan thinner mencatatkan persentase kenaikan paling tinggi. Lebih lanjut, Famila menjelaskan lonjakan harga ini murni dipicu oleh perubahan tarif modal dari pihak importir dan jaringan distributor utama di pusat grosir. Berkas tagihan pasokan barang yang dikirim dari Kota Medan, Sumatera Utara, dilaporkan sudah lebih dulu membengkak sebelum komoditas tersebut diseberangkan ke Sabah. Di sisi lain, ia mengatakan biaya logistik, transportasi laut maupun aspek infrastruktur jalan sejauh ini sama sekali tidak mempengaruhi dinamika kenaikan harga tersebut. Menariknya, produk lokal seperti semen produksi pabrikan Aceh termantau masih sangat stabil dan belum mengalami lonjakan harga. Para pelaku usaha di Sabah menaruh harapan besar agar mata rantai harga material bangunan ini dapat segera kembali stabil. Kestabilan harga nilai menjadi kunci mutlak untuk menggairahkan kembali urat-urat di pembangunan infrastruktur swadaya masyarakat sekaligus menyelamatkan keberlangsungan bisnis toko bangunan di Kota Sabah. Demikian Irza Maulana melaporkan.
0: Dari 0 km Sabang Kota, kami ajak Anda menuju Bumi Syah Abdul Rauf Asingkili. Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan DTPHP menurunkan tim petugas untuk melakukan pengecekan kesehatan hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah di Aceh Singkil. Informasinya disampaikan Salihin Barus.
13: Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan menurunkan tim petugas untuk pengecekan kesehatan hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah di Aceh Singkil, Selasa 26 Mei 2026. Petugas kesehatan hewan yang diterjunkan tersebut merupakan tenaga petugas dari Pusat Kesehatan Hewan atau Puskeswan Singkil Utara, Singkohor, dan Puskeswan Simpang Kanan yang disebar ke beberapa wilayah kecamatan dan desa atau kampung di Kabupaten Aceh Singkil guna untuk memastikan kesehatan hewan. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan DTPHP Aceh Singkil Abdul Haris mengatakan untuk memastikan kesehatan hewan kurban 1447 Hijriah tahun ini, pihaknya telah menurunkan lebih dari 74 orang petugas untuk memeriksa kesehatan hewan kurban yang akan disembelih.
14: Untuk petugas kita yang khusus dari kita tugaskan dari masing-masing puskesuan
15: itu poskesuan kita ada 3, poskesuan di Singkil Utara, poskesuan di Simpang Kanan, dan poskesuan di Singkor. Itu semuanya kita tugaskan sebanyak 74 untuk bertugas di lapangan untuk mengecek kesehatan dan lain-lainnya di lapangan nanti. Dan juga kita minta bantuan dari petugas lapangan PPL kita yang kebetulan mereka juga punya wilayah binaan masing-masing untuk bagaimana sistem pelaksanaan kurban di lapangan atau di wilayahnya masing-masing. Data ini akan kita kumpul dan akan kita laporkan nanti baik ke provinsi maupun ke pusat.
13: Kemudian tambah Abdul Haris, selain petugas dari kesehatan puskeswan untuk menambah kekuatan dan memastikan seluruh hewan kurban yang akan disembelih diperiksa kesehatannya, pihaknya juga memperbantukan tenaga penyuluh pertanian lapangan atau PPL untuk memeriksa kesehatan hewan kurban sebelum proses pemotongan atau disembelih pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, tepat pada Rabu besok 27 Mei 2026, guna agar daging hewan kurban benar-benar aman dikonsumsi dari sisi kesehatannya. Sebelumnya, Abdul Haris juga menjelaskan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan juga melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban tersebut merupakan upaya dan komitmen agar seluruh daging kurban di Kabupaten Aceh Singkil sehat dan aman untuk dikonsumsi. Sementara untuk sasaran petugas terhadap pemeriksaan hewan tersebut, terutama fokus hewan harus terbebas dari penyakit ulat hati dan tuberkulosis atau TBC. Kemudian hewan juga dipastikan benar-benar aman dari penyakit mulut dan kuku. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Pendengar, dengan beraksinya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sewilayah Batas Selasar, Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
10: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
2: Kemarin aku dapat rezeki, udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
3: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
2: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
3: Mm-mm.
2: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
3: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
2: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
3: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

0: Kaput Budaya Anu Nanggrok.
1: Nih, lu mau kemana? Hujan-hujan gini pergi lu. Ayah ada perlu penting, Pok. Nanti aja, nunggu redaan. Tuh, hujannya makin deres. Bisa bahaya nanti. Mana bawa motor lagi?
2: Ayah pakai jas hujan kok. Pakai helm, lengkap nih. Tenang aja, Pok.

Warna lempoh 17 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat. Uranya karena yang uro raya. Coba tebak di mana? Betul. Di Nagan Raya. Di Abu Pelukung Nagan Raya. Awai dahat ke uro raya. Dan di prank tengok masih uro tu. Alah. Hanam dah leh hari lain. Yang penting supportnya yang kena jeb kopi laju. Jeb bangat santai jadi bangat boleh ya.

Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tausiah Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh nomor 65 tahun 2026 tentang pelaksanaan ibadah Idul Adha, penyembelihan dan pendistribusian daging kurban tahun 1447 Hijriah. Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh menimbang A. bahwa pelaksanaan ibadah Idul Adha bermakna besar sebagai momentum untuk meningkatkan ketakwaan dan keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. B. bahwa pelaksanaan ibadah Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban harus memenuhi syarat-syarat syariat Islam dan kesehatan hewan kurban. C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf A dan B, maka Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh memandang perlu mengeluarkan tausiah. Mengingat Al-Quran, Al-Hadis, Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan provinsi daerah istimewa Aceh. 4. Kanun Provinsi Nanggro Aceh Darussalam Nomor 11 tahun 2002 tentang pelaksanaan syariat Islam bidang akidah, ibadah dan syiar Islam. 5. Kanun Aceh Nomor 2 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama. Memperhatikan berdasarkan pendapat dan saran-saran yang berkembang dalam rapat kerja MPU Kota Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 30 April 2026 Masehi berdepatan dengan 13 Dzulkaidah 1447 Hijrah. Dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh memberikan tausiah sebagai berikut. A. Diminta kepada pemerintah Kota Banda Aceh untuk memfasilitasi pelaksanaan ibadah salat Id, ibadah kurban, dan mempelopori silaturahmi sebagai wujud penguatan ukhuwah dan kepedulian terhadap sesama. B. Diminta kepada pemerintah Kota Banda Aceh untuk memastikan pelaksanaan ibadah kurban agar menjaga tata cara dan adab-adab penyembelihan hewan dengan menjamin dan memastikan kehalalan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. C. Panitia kurban adalah pemegang amanah yang bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan tugas-tugas kepanitiaan sesuai dengan aturan syariat dan kaedah-kaedah yang berlaku. D. Bagi kampung yang jumlah kurbannya melebihi kuota penerimaan, dianjurkan untuk dapat disalurkan kepada kampung lain yang sangat minim pelaku kurban. E. Boleh memindah hewan kurban dari satu kampung ke kampung lain dengan syarat ada persetujuan izin dari pemilik kurban. F. Semua daging dan kulit kurban disalurkan kepada mustahik, fakir miskin di tempat penyembelihan kurban. Hadis riwayat Ahmad yang artinya makalah, sedekahkalah, dan manfaatkalah kulitnya, namun kamu tidak boleh menjualnya. G. Tidak ada hak amil pada panitia kurban, akan tetapi adanya upah untuk sahibul kurban, agar tidak mengurangi hak fakir miskin. H. Setiap daging kurban yang dimasak kuah belangong oleh panitia kurban tidak boleh langsung diambil daging bagiannya, akan tetapi harus ditamlikkan terlebih dahulu, setelah itu boleh dimasak. Demikian tausiah ini disampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah Kota Banda Aceh untuk dijadikan pedoman dan untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Banda Aceh 13 Dzulkaidah 1447 Hijrah bertepatan dengan 30 April 2026. Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh, Ketua Tengku Haji Syibran Malasi,
Wakil Ketua 1 Tunku Haji Muhibban Haji Muhammad Hajat SSI dan Wakil Ketua 2 Tunku Said Husin Al-Maddali SHI. Hanya sekian, semoga bermanfaat hendaknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Adat Mekoh Rebung, hukum Mekoh Puri. Adat Jeb Berangkah Otakung, hukum Hancit Dalanggi. Adat Mekoh Rebung, hukum Mekoh Puri. Adat Jeb Berangkah Otakung, hukum Hancit Dalanggi.
0: Artinya, adat berpotong rebung, hukum berpotong lidi. Adat bisa saja dihindari, hukum tidak bisa dibantah. Hukum Tuhan adalah hukum yang lebih sempurna daripada ciptaan manusia. Maka dari itu harus dipatuhi dan tidak boleh diganggu-gugat.

Laut bisa tampak tenang, tapi di waktu tertentu, ombak bisa berubah ganas. Ombak besar atau gelombang tinggi bisa datang tiba-tiba, menghantam pantai, merusak perahu, bahkan mengancam nyawa. Untuk itu, hindarilah. Jangan memaksakan diri Anda untuk melaut saat cuaca buruk. Waspadai peringatan gelombang tinggi dari BMKG. Jauhi bibir pantai saat ada peringatan dini. Bagi wisatawan, patuhi rambu peringatan dan arahan petugas.

0: Hai Bang Man, Lon dengar Don kemu pulau lampu drinnya.
1: Betul Bang Din. Lon kemu pulau motor hansip peng makaji Lon kemu pulau lampu drinnya.
0: Kepa ne pulau Bang Man? Lampu drinnya aset bagi Don. Jino pulau drin cukup mahal. Dari hasil panen pulau drin mantang kajet ne pulau motor. Pek ne pulau hai Bang Man. Urang lain rame tengok minta lampu drin jino. Karena makin trip harga lampu makin mahal. Drone yang kena kena nupu blo. Alah hai Bang Man.
1: Nyo cik nyo. Lagi drone pegah Bang Din. Menyonan. Hana jadih lampu blo tu mah.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Mati anak mepat jerat, gadah adat pat tamita.
0: Artinya, mati anak ada kuburan, hilang adat di mana harus mencarinya. Apabila kita tidak mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat, sama halnya melakukan penghapusan terhadap

tanah bergeser atau pergerakan tanah bisa terjadi secara perlahan atau tiba-tiba, biasanya diawali oleh curahan hujan tinggi, kontur tanah labil, atau lereng yang terbuka. Waspadai tanda-tandanya, retakan di tanah atau dinding rumah, pintu dan jendela sulit dibuka, tiang listrik atau pohon miring mendadak, saluran air tidak mengalir seperti biasanya. Kalau Anda tinggal di daerah rawan, segera buat rencana evakuasi, jangan tunggu tanah benar-benar longsor untuk bergerak. Lebih baik waspada lebih awal daripada menyesal kemudian. Tanah mungkin bergeser perlahan, tapi bahaya bisa datang.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu ASG boy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah, cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya, ndak lagi. Bah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok semakin sip.
0: Jangan ya dek, jangan ya dek.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan bahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pukul 18 lewat 18 minit waktu Indonesia Barat, waktu Ireland, 20 minit jelang azan maghrib untuk kawasan Banda Aceh dan sekitar. Terjelang sajian lagu-lagu religi bersama Hijaz, Intim dan rekan-rekan.

0: Waktunya kentongan.
1: Tips waspada aliran listrik ketika banjir. Saat musim hujan, sering terjadi kecelakaan yang disebabkan aliran arus listrik, apalagi dalam kondisi banjir. Nah, untuk mencegah hal tersebut, ada baiknya kita waspada. Berikut langkah-langkah yang harus dilakukan saat terjadi hujan deras berpotensi banjir dan saat banjir. Pertama, matikan arus listrik di dalam rumah dengan cara mematikan saklar MCB pada instalasi meteran listrik. Segera matikan dan cabut kabel peralatan elektronik. Pindahkan alat elektronik ke tempat yang lebih tinggi. Bila aliran listrik di area yang terkena banjir tidak padam, segera hubungi kontak center PLN 123. Kemudian, hubungi instansi terkait atau instansi kebencanaan.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Waktunya kentongan. Tips ketika terjadi angin puting beliung. Puting beliung adalah pusaran angin kencang dengan kecepatan 120 km per jam. Angin puting beliung ditandai dengan cuaca sangat panas, gumpalan awan gelap besar dan tinggi, petir dan gemuruh kencang. Lantas, apa yang harus dilakukan ketika terjadi angin puting beliung? Pertama, masuk ke dalam rumah lalu tutup jendela dan kunci pintu. Matikan semua aliran listrik dan peralatan elektronik. Copot juga regulator tabung gas untuk mencegah kebakaran. Menjauh dari sudut ruangan, pintu, jendela, dan dinding terluar bangunan. Hindari berlindung di dekat tiang listrik, papan reklame, dan pohon besar yang kemungkinan akan tumbang.

0: أكبر
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, atas nama pribadi dan keluarga besar LPP RRI, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Sawal.
1: Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Orang lain salam teka Aurora ya nih mbak. Edisi 26 Mei 2026. Malam Aurora yang kepan orang lain ta sawegata ban mandu yang tengah kesiap Aurora ya lebih jeroh singo dengan jangan-jangan mameh dari tanah hancur. Sabonya kan dari Syah Emzul. Salam Aurora ya.

0: Opa, bangun nih Opa. Opa.
1: Tunggu. Tunggu saya.
0: Udah mengigau lagi. Siapa lagi udah mimpikan ini?
1: Tunggu.
0: Tunggu apa? Oh, tunggu Mi. Saya siramkan kok air baru kau bangun.
1: Iya,
0: tunggu Mi.
2: Oh sayang, ternyata hujan lebat.
0: Rasa.
2: Sama saya kuyup Mi.
0: Hujan apa? Kau bangun Mi cepat. Itu hai orang-orang sudah pergi kerja bakti membersihkan.
2: Itu orang juga terlalu sibuk kerja bakti. Ada-ada saja.
0: Hei Opa, membersihkan lingkungan itu berarti kita peduli terhadap lingkungan.
2: Kau pintar di.
3: Hanya bangsa yang memiliki karakter yang kuat, yang mampu menjadikan dirinya sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, menjadi bangsa yang berkarakter, yang diawali dengan peduli lingkungan adalah keinginan kita semua. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Waktunya kentongan. Tips ketika terjadi petir. Di saat musim penghujan, tidak jarang hujan disertai dengan petir dan angin kencang. Berikut tips yang bisa dilakukan agar terhindar dari bahaya petir. Saat berada di luar ruangan, segera masuk ke ruangan. Bagi yang berada di air, segera naik ke darat. Jangan berlindung di bawah pohon. Jauhi tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi yang bisa tersambar petir. Hindari daerah persawahan, lapangan, taman, atau tempat terbuka lainnya. Apabila tengah mengendarai sepeda motor, sebaiknya segeralah berhenti dan cari tempat aman untuk berlindung.
5: Gasing, termasuk permainan era tahun 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Jumlah permainan bisa lebih dari 2 orang. Gasing terbuat dari bahan kayu, merbau, kundang, dan lain-lain. Gasing akan berputar pada satu poros dengan menggunakan tali dari dalam sehingga ketika dihentakkan keluar membuat gasing itu berputar. Permainan ini cukup populer saat zaman 90-an. Aturan permainannya biasanya gasing diadu dengan gasing lawan dan gasing yang berputar lebih lama dialah yang menjadi pemenang.
6: Nyangke, tengok-tengok hotel kemejak. Mana orang mentelak? Benar habis hotel boleh mahu jumpa tu. Kawan lagi nyawa hotel. Katelak rumah orang ya.
7: Mana kau nak tu cik dia lagak dalam langkawan tu?
6: Ya orang bantah. Tuhar kan orang lun?
7: Tuhar bang.
6: Pakon je lera bantahan. Tikrek bak lun, tipuluh kek bak kah?
7: Apa lah kah tipuluh?
6: Bek kah bantah.
8: Halo Misbah. Kibang Misbah.
9: Di mana bang?
10: Apa cik dia pegang kak motor kak on time?
8: Dalam. Awaknya kau lepas?
10: Aku lah menjaga telat berkah babis bayar jemput babang kau.
8: Allah. Okeylah.
11: Nak kau ingat? Nak kau lah apakah?
7: Nak kau sabar je tuan dek misbah tak ada tamah je. Yang penting ni betul ke dia?
11: Nak ada tamah tak ada ibu tak ada becak.
8: Pakon kah teman mong kah? Gaduh kah kaya kau ikut cewek kah kah kah?
7: Oh, waktu lebih pilih cewek daripada saudara.
8: Maaf lah. Giban cip. Pilih kah? Kamu kahwin ngolong kah? Si jauh pergi.
7: Kon je lagenya.
8: Bek ka banda.
7: Lah dia ayu dawe
8: dah ok ada kah?
7: Kon becak.
8: Kenal juga lah.

Ori lan sabo-sabo inti dari idolanya adalah kurban. Yang betuo yang kurban, ya kurban. Dan yang demi kurban betuo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga. Kebetulan ada rezeki.
0: Ingatlah, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
2: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
4: Waktunya kentongan.
5: Tips, langkah antisipasi ketika banjir. Hujan deras yang mengguyur wilayah Jabodetabek menyebabkan bencana banjir di Jakarta dan sekitarnya. Jika pemukiman Anda mulai terendam banjir atau permukaan air yang terus naik, maka Anda dapat melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut. 1. Pindahkan barang-barang atau perabotan rumah ke tempat yang lebih tinggi atau aman dari genangan air. 2. Segera padamkan listrik dan copot selang gas. 3. Pantaulah informasi penting yang disampaikan oleh pihak terkait melalui media atau himbauan langsung instansi kebencanaan. 4. Jika hujan tidak berhenti dan air kelihatan tidak surut atau bahkan meningkat, segeralah mengungsi ke tempat yang aman atau ke tempat yang telah ditentukan oleh pemerintah setempat. 5. Jika ada himbauan mengungsi, segera lakukan dengan tetap tenang dan tertib. 6. Jika terjebak dalam rumah, cobalah untuk tetap tenang. Berusahalah untuk mencari pertolongan dengan menghubungi kerabat atau pemerintahan setempat, polisi, dan instansi terkait kebencanaan.
6: Benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, permain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan menjadi tim pemenang.

Warilun sobo-sobo syiar Uroraya yang kamu mulai di kedua Jino adalah takbir nyan bahan. Mui uroraya hana takbir nyan hana afdal ori dan makaji ulam nyuroraya haji jatah takbirnya lebih panjang daripada Idul Fitri.

0: Ayah kerja apa sih?
1: Ayah lagi menanam bibit dalam polybag.
0: Terus ayah untuk apa?
1: Adek, menanam pohon itu manfaatnya sangat besar. Salah satunya memulihkan dan meningkatkan fungsi lingkungan, baik sebagai pengatur tata air dan pelindung dari polusi.
0: Oh, begitu ayah.
2: Penghijauan berperan dan berfungsi agar lingkungan lebih sejuk dan nyaman. Dan segar sumber oksigen, perlindungan terhadap kondisi alam, angin kencang, terik matahari, gas atau debu-debu, keindahan, kesehatan, rekreasi dan pendidikan.
3: Alhamdulillah, kini aku merasakan manfaatnya. Alam ini begitu indah dan segar.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Waktunya kentongan.

0: menggunakan lift. Ketiga, tetap waspada terhadap gempa susulan. Keempat, dengarkan informasi dari radio atau sumber-sumber informasi yang dapat dipercaya.
1: Ular tangga. Permainan papan ular tangga ini telah ada sejak 1870 dan menjadi permainan yang sangat digemari oleh anak-anak di setiap zaman hingga akhir tahun 2000-an. Permainan ini biasanya dimainkan 2 hingga 4 orang. Permainan ini berbentuk kotak-kotak kecil, sebagai kotak terdapat gambar ular dan tangga. Pemain menggunakan dadu untuk menghitung langkah hingga ke garis finish. Aturan mainnya, pemain menentukan siapa yang bermain pertama. Bidik disimpan di kotak pertama atau start, lalu mulai dikocok dadu, gerakan bidik sesuai jumlah dadu yang dikeluarkan. Bila bidik berhenti di ekor ular, maka ia akan turun. Sebaliknya, bila berhenti di tangga, ia akan naik. Permainan pun dilanjutkan ke pemain kedua dan berlanjut seperti itu. Pemenang ditentukan dari bidik yang pertama kali mencapai kotak finish.

Iya, warinan sambil tasilaturahim talakemah Indonesia nyo. Waktu yang cukup lah untuk baur dulu ya warinan. Beegu, beembung, ya salah talakemah.

0: John, ayo bangun. Ayo bangun, aduh kok masih tidur. Ini loh udah siang. Dasar pemalas.
1: Apaan sih? Ngapain harus bangun pagi, bro? Emangnya gue ayam yang harus bangun pagi? Eh, biar hidupku miskin begini tapi nikmat, bro. Bisa tidur, gak dikejar-kejar waktu, bro.
0: Nah ini nih, aduh, generasi muda yang bangga dengan kemiskinan. Lawang miskin kok bangga. Alah.
2: Generasi harapan bangsa, bangkit dan berjuanglah untuk menggapai cita-cita yang agung dan bermartabat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.
3: Waktunya kentongan. Tips ketika menghadapi kabut asap. Kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Indonesia membuat daerah di sekitarnya tertutup kabut asap tebal. Akibatnya, kualitas udara pun menjadi tidak sehat dan berdampak buruk bagi kesehatan. Lantas, langkah apa yang sebaiknya dilakukan saat menghadapi kabut asap? Pertama, tetap di dalam ruangan dengan jendela dan pintu tertutup. Tutup tiap ada akses keluar ruangan. Kurangi aktivitas di luar rumah. Hindari aktivitas di dalam rumah yang menambah kontaminasi seperti merokok atau menyedot debu. Gunakan masker dan alat pelindung lainnya seperti sarung tangan, baju lengan panjang, dan celana panjang. Cuci buah dan sayur sebelum dimakan. Ganti masker bila sudah kotor. Sediakan obat-obatan penting yang dibutuhkan anggota keluarga.
4: Petak umpet. Nah, permainan ini tidak hanya digemari di Indonesia. Permainan ini bisa dilakukan oleh lebih dari 2 orang, dan orang-orang yang ikut permainan ini biasanya mengawali home pimpa untuk menentukan siapa yang kalah. Yang kalah harus memejamkan mata dan berbalik menghitung dari 10 atau dari 1 sampai 10. Nama tempat untuk memejamkan mata disebut bong, inglo, atau hong. Dan orang-orang yang menang, mereka akan bersembunyi dimanapun mereka mau hingga akhirnya ditemukan. Jika ditemukan, maka dinyatakan kalah. Ada pula yang berhasil menyelinap menuju bon dan dinyatakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lompat tali. Dari namanya saja sudah dapat kamu bayangkan bahwa permainan ini berhubungan dengan tali. Permainan ini umumnya disukai oleh anak perempuan yang melibatkan 3 hingga 10 orang anak. Tidak sedikit anak laki-laki yang tertarik bermain lompat tali. Untuk mempersiapkan permainan ini, biasanya mereka akan membuat tali karet agar tidak melukai kulit peloncat. Permainan pun dapat dimulai dengan menentukan siapa yang menjaga dan siapa yang melompat. Aturan mainnya, untuk pelompat ia harus melewati tali dengan ketinggian tertentu. Bila berhasil dengan ketinggian rendah, tali akan dinaikkan lagi sampai pemain pun merasa lelah, menyerah atau tidak mampu melewati tali. Dengan begitu, pelompat dinyatakan kalah dan menjadi penjaga. Begitu selanjutnya.
1: Waktunya kentongan.
2: Mengenal penyakit di musim hujan. Saat musim penghujan, kondisi tubuh cenderung rentan penyakit. Kondisi yang lembab, hujan serta angin dapat dengan mudah menyebarkan parasit, bakteri, virus, dan jamur yang tumbuh subur dan berkembang. Berikut adalah beberapa penyakit yang harus diwaspadai saat musim hujan. 1. Diare. Penyakit pencernaan yang umum terjadi ini disebabkan oleh konsumsi makanan dan minuman yang tidak higienis. 2. Leptospirosis. Disebabkan oleh bakteri yang disebut Leptospira interrogans. Organisme ini dibawa oleh banyak hewan, terutama tikus, yang dapat menulari manusia lewat kotoran dan urin hewan. 3. Infeksi saluran pencernaan. Muntah, diare, dan sakit perut adalah infeksi perut yang paling umum terjadi pada cuaca seperti ini. 4. Demam tifoid atau sering disebut tipes merupakan penyakit yang ditularkan melalui air kotor atau makanan dan minuman yang dimasak tidak bersih. Bakteri STIP adalah inti dari penyakit ini dan bisa menyerang siapapun, terutama anak-anak.

0: maju.
1: Kita yame.
2: Mbah pue. Nyambak bandan bang ban jelo nah.
3: Oh ayo aja kedro bang dembak be.
1: Ya. Pinjong dat mas. Pinjam dat bi. Lagi tu boleh bayar dia. Ngoh ayo kedua tu boleh baru ni.
3: Ada tak bancak lah nah. Nama baju ego baru gaji pakai pun. Kanyo kan pakai tengok yang orang kedua. Dia ada lah anak.
1: Dia ada wadi. Ada tiap kamu dia baju tengok no. Yang kau di darah di.
3: Di darah. Agak kaya lagi bang. Bak bik ni.
1: Tak jam tak jam.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tausiah Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh nomor 65 tahun 2026 tentang pelaksanaan ibadah Idul Adha, penyembelihan dan pendistribusian daging kurban tahun 1447 Hijriah. Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh menimbang A. bahwa pelaksanaan ibadah Idul Adha bermakna besar sebagai momentum untuk meningkatkan ketakwaan dan keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. B. bahwa pelaksanaan ibadah Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban harus memenuhi syarat-syarat syariat Islam dan kesehatan hewan kurban. C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf A dan B, maka Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh memandang perlu mengeluarkan tausiah. Mengingat Al-Quran, Al-Hadis, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. 4. Kanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan syariat Islam bidang akidah, ibadah, dan syiar Islam. 5. Kanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama. Memperhatikan, berdasarkan pendapat dan saran-saran yang berkembang dalam rapat kerja MPU Kota Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 30 April 2026 Masehi bertepatan dengan 13 Dzulqa'dah 1447 Hijrah. Dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh memberikan tausiah sebagai berikut. A. Diminta kepada pemerintah Kota Banda Aceh untuk memfasilitasi pelaksanaan ibadah Salat Id, ibadah kurban, dan mempelopori silaturahmi sebagai wujud penguatan ukhuwah dan kepedulian terhadap sesama. B. Diminta kepada pemerintah Kota Banda Aceh untuk memastikan pelaksanaan ibadah kurban agar menjaga tata cara dan adab-adab penyembelihan hewan dengan menjamin dan memastikan kehalalan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. C. Panitia kurban adalah pemegang amanah yang bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan tugas-tugas kepanitiaan sesuai dengan aturan syariat dan kaedah-kaedah yang berlaku. D. Bagi kampung yang jumlah kurbannya melebihi kuota penerimaan, dianjurkan untuk dapat disalurkan kepada kampung lain yang sangat minim pelaku kurban. E. Boleh memindah hewan kurban dari satu kampung ke kampung lain dengan syarat ada persetujuan izin dari pemilik kurban. F. Semua daging dan kulit kurban disalurkan kepada mustahik, fakir miskin di tempat penyembelihan kurban. Hadis riwayat Ahmad, yang artinya makalah, sedekah kalah, dan manfaat kalah kulitnya, namun kamu tidak boleh menjualnya. G. Tidak ada hak amil pada panitia kurban, akan tetapi adanya upah untuk sahibul kurban, agar tidak mengurangi hak fakir miskin. H. Setiap daging kurban yang dimasak kuah belangong oleh panitia kurban tidak boleh langsung diambil daging bagiannya, akan tetapi harus ditamlikkan terlebih dahulu, setelah itu boleh dimasak. Demikian tausiah ini disampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah Kota Banda Aceh untuk dijadikan pedoman dan untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Banda Aceh 13 Dzulqa'dah 1447 Hijrah bertepatan dengan 30 April 2026. Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh, Ketua Tengku Haji Syibran Malasi, Wakil Ketua 1 Tunku Haji Muhibban Haji Muhammad Hajat SSI dan Wakil Ketua 2 Tunku Said Husin Al-Maddali SHI. Hanya sekian, semoga bermanfaat hendaknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Layangan. Siapa yang tidak kenal dengan layangan? Permainan layang-layang ini sangat digemari oleh anak laki-laki. Kata layang diduga berasal dari kata melayang. Benda ini dibuat dari kertas minyak dengan kerangka bambu dan disambung dengan tali kenur untuk mengendalikan layangan. Cara permainannya terkesan mudah, tapi lumayan susah karena membutuhkan bantuan angin. Sebelum lepas landas, kamu harus mencari lapangan yang luas dan menunggu angin berhembus. Untuk memulai, kamu harus memegang layangan tersebut dan menjulurkan tali sedikit demi sedikit hingga layangan pun perlahan terbang. Tradisi ini hampir musnah ketika memasuki era teknologi dan sangat disayangkan karena permainan ini melatih kamu

Waktunya kentongan. Tips ketika terjadi angin puting beliung. Puting beliung adalah pusaran angin kencang dengan kecepatan 120 km per jam. Angin puting beliung ditandai dengan cuaca sangat panas, gumpalan awan gelap besar dan tinggi, petir dan gemuruh kencang. Lantas, apa yang harus dilakukan ketika terjadi angin puting beliung? Pertama, masuk ke dalam rumah lalu tutup jendela dan kunci pintu. Matikan semua aliran listrik dan peralatan elektronik. Copot juga regulator tabung gas untuk mencegah kebakaran. Menjauh dari sudut ruangan, pintu, jendela, dan dinding terluar bangunan. Hindari berlindung di dekat tiang listrik, papan reklame, dan pohon besar yang kemungkinan akan tumbang.

0: Akbar.
1: Orinan dari uroraya ke uroraya kiban kondisi kitanya. Bekeh makin bijak, bekeh makin manumit, bekeh makin ngebut lah juga. Ya, Orinan, waktu yang kita miliki, usia yang kita jalani harusnya membuat kita menjadi lebih bijak dan menjadi lebih dewasa. Karena yang namanya dewasa, Orinan, bukan tentang umur. Ada orang yang umurnya udah tua tapi gak bijak, gak dewasa. Tapi ada umurnya anak-anak yang masih ya bau kencur, tapi sikap pembawaan sudah bijak dan sudah dewasa.
2: Kau mau kaya lah anak gadih bandua kalau maju.
3: Jak pak
2: nyantruk gadih dek baik menggelatik tak berlepi ya besok
4: nyampun yang akhirnya.
5: Ya mau bayar dek?
6: Mau bang.
5: Apa lah? Jak dah jak boleh.
6: Boleh. Apa jak? Orang dah bang. Ni orang mahal bang. Kamu kena betul.
5: Ha. Nampak jak ulai pun baca-baca kamu mama.
6: Oh tembong tak. Kapuai lah kamu. Anam pucap.
5: Memang tegon.
6: Gila ke kan? Gila ke kan?
5: Ya ha.
6: Kamu jangan mau bagi dia, Pak.
5: Jak pun buat sik kena.
6: Hai, jangan mengarah jak tadi go.
5: Hei, hei. Ya ha.
6: Tapi menumpang, Pak.
5: Menumpang pun buat dalam.

0: gobak sodor. Permainan tradisional ini terbilang rumit karena membutuhkan 6 hingga 10 orang dan dibagi menjadi 2 tim untuk menjadi tim penyerang dan tim penjaga. Tim penjaga akan menjaga di setiap garis kotak yang berukuran 5 meter kali 3 meter. Biasanya, tim penyerang akan melewati satu per satu tim penjaga hingga akhirnya ia melewati garis finish dengan syarat tim penyerang tidak boleh kesentuh oleh tim penjaga. Jika tersentuh, maka ia dinyatakan gagal. Permainan ini membutuhkan tenaga ekstra dan kelincahan berlari. Tidak heran, banyak anak laki-laki yang berminat bermain permainan ini. Namun, ada juga anak perempuan yang menyukai permainan ini.
1: Waktunya kentongan. Menghadapi tanah longsor. Longsor adalah kejadian pergerakan tanah, batuan, atau material lainnya dalam jumlah besar secara tiba-tiba atau berangsur-angsur. Cara yang harus dilakukan ketika terjadi tanah longsor adalah segera menjauh dari lokasi yang paling dasar. Hati-hatilah dalam melangkah karena struktur tanah setelah hujan masih sangat labil. Kemudian, segera hubungi pihak BPBD atau pihak terkait terdekat sebelum kondisi longsor semakin parah. Jangan panik dan tetap siaga.

0: Kelereng adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter 1/2 inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun, itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih arah mata, fokus, dan juga strategi.
1: Waktunya kentongan. Tips, waspada aliran listrik ketika banjir. Saat musim hujan, sering terjadi kecelakaan yang disebabkan aliran arus listrik, apalagi dalam kondisi banjir. Nah, untuk mencegah hal tersebut, ada baiknya kita waspada. Berikut langkah-langkah yang harus dilakukan saat terjadi hujan deras berpotensi banjir dan saat banjir. Pertama, matikan arus listrik di dalam rumah dengan cara mematikan saklar MCB pada instalasi meteran listrik. Segera matikan dan cabut kabel peralatan elektronik. Pindahkan alat elektronik ke tempat yang lebih tinggi. Bila aliran listrik di area yang terkena banjir tidak padam, segera hubungi kontak center PLN 123. Kemudian, hubungi instansi terkait atau instansi kebencanaan.
2: Donyo anabang wo sebab antong lamaran to dengan berjuangnya. Hai tingak giban sama tingak gema. Hai tanyo agamnya pane ji sedih-sedih harus tecul ji. Kake man be abang jamano nyo.
3: Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kabira walhamdulillahi
4: kabira. Assalamualaikum.
5: Boy.
4: Mail.
5: Waalaikumsalam.
4: Hai. Kau nak
5: kenal yang ya? Apa kau sibuk ya lepo? Tak mau ngejuhnya pintu mana kunci je nyan.
2: Cuma sedih kayaknya. Masa roh raya hana wo. Gak mandung wo cik siruk ngomak pacu kue. Kan sedih tak kayaknya itu nyo.
3: Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar.
5: Karanggong kanyan.
2: Karanggong tinggal kema.
5: Tanyo ji kuragam begarang bacut. Bek hana woro raya gampong ka tinggal kema. Wah najak semayang roro raya kah? Ejim ka pos 7:30 telan tu.
2: Ya no, jamano lelo.
5: Ni jamano lele bo. Ngambek kili.
2: Anjapi nak kacau ji.
3: Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar.

0: Ha, kudu lewe kahnya. Ya.
1: Oh, ya.
0: Semayang rorayang.
1: Semayang rorayang ke kalian jem le. Kapoh di belah. Kamu no kaku pre pahit deka.
2: Mau ajak mana nyonya, ngajak sawah, mungkin rorayanya.
1: Oh, rorayang mas.
0: Pak lu naik di.

0: Seramo Malam, RRI Pro 4 Banda Aceh.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: sekarang bersiap-siap untuk Puro Reyes ngo.
1: Tapi ingat, be bergadang mari. Dan semoga cepat istirahat di malam yo. Sekian peluput RRI Banda Aceh.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Adat Mekoh Rebung, hukum Mekoh Puri. Adat Jeb Berangkah Otakung, hukum Hancit Talanggi. Adat Mekoh Rebung, hukum Mekoh Puri. Adat Jeb Berangkah Otakung, hukum Hancit Talanggi.
0: Artinya, adat berpotong rebung, hukum berpotong lidi. Adat bisa saja dihindari, hukum tidak bisa dibantah. Hukum Tuhan adalah hukum yang lebih sempurna daripada ciptaan manusia. Maka dari itu harus dipatuhi dan tidak boleh diganggu-gugat.
2: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Kanduri Berat, masyarakat Aceh. Pada pertengahan bulan Sya'ban, masyarakat Aceh melakukan kanduri berat dan salat tasbih di Menasah-Menasah. Kanduri berat selain disebut sebagai Nisfu Sya'ban, juga dikenal sebagai Lailatul Bara'ah. Diyakini dari kata bara'ah dalam bahasa Arab ini menjadi asal-usul kata berat dalam masyarakat Aceh. Kanduri berat dilaksanakan pada 15 Sya'ban, disebut juga sebagai Nisfu Sya'ban. Pada malam itu, masyarakat kampung datang ke Menasah dengan membawa sebuah idang paket makanan yang terdiri dari nasi dan lauk pauk dalam sebuah talam besar. Pada tradisi kenduri berat ini, diundang seorang tengku untuk menyampaikan ceramah. Malam berat adalah sebuah interpretasi masyarakat atas kebiasaan Nabi Muhammad SAW, di mana pada malam pertengahan bulan Sya'ban, Rasulullah melaksanakan salat sunat dengan nama salat Nisfu Sya'ban. Menurut kepercayaan masyarakat bahwa pada malam pertengahan bulan Sya'ban, Allah akan menentukan nasib seseorang hamba, usia, rezeki, dan amal perbuatan untuk satu tahun ke depan. Oleh karena itu, melalui kanduri berat ini, masing-masing individu berdoa kepada Allah agar diberikan yang terbaik kepadanya. Fungsi utama dari seluruh prosesi kenduri berat adalah sebagai tindakan preventif dari kemalangan pada tahun depan. Kanduri ini dilaksanakan untuk menyambut bulan suci Ramadan, dan tengku penceramah juga menyampaikan hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh setiap muslim untuk memasuki bulan suci Ramadan. Setelah selesai ceramah dan salat tasbih, para hadirin akan makan kenduri bersama-sama yang dibawakan oleh masyarakat desa setempat.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Rumpat RRI Banda Aceh.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Mati anak mepat jerat, gadah adat pat tamita.
0: Artinya, mati anak ada kuburan, hilang adat di mana harus mencarinya. Apabila kita tidak mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat, sama halnya melakukan penghapusan terhadap adat istiadat yang berlaku.
2: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Kenduri sawah atau kanduri blang. Kanduri tren ublang dilakukan 3 tahap. Yang pertama menjelang turun ke sawah. Menjelang turun ke sawah sebelum masa penanaman padi dimulai, ada satu tradisi disebut kanduri ulelung atau babahlung yang dilaksanakan pada saat air dimasukkan ke dalam alur pengairan. Pada saat inilah dilakukan penyembelihan hewan seperti kerbau dan kambing di babahlung. Tujuannya agar benih padi yang mereka tanam nantinya akan tumbuh subur. Yang kedua, tahap kedua kenduri tren ublang, masa padi mebok atau masa padi berbuah. Setelah masa tanam, tepatnya padi setengah umur, biji padi mulai berisi. Diselenggarakan juga kenduri. Hal ini dimaksudkan agar padi terhindar dari hama dan penyakit, sehingga dapat dipanen dengan hasil yang baik. Sedangkan tahap ketiga, kanduri blang, sesudah masa menuai padi. Acara terakhir adalah kanduri padi baru. Acara ini dilaksanakan sesudah panen padi. Saat itu para petani telah sedikit lega karena tugas di sawah baru selesai. Acara tersebut dilaksanakan oleh petani di rumahnya masing-masing dengan tujuan untuk memperoleh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kenduri tahap ketiga ini digelar doa bersama di rumah yang dipimpin oleh seorang tengku yang telah diundang. Pada kenduri tersebut juga diundang kerabat dekat dan anak yatim untuk mencicipi padi baru yang dipanen sebagai wujud bersyukur atas rezeki yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Bingkai, bingkai budaya, budaya potret, potret budaya, budaya Nusantara dengan kearifan lokal, lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

Tradisi kenduri jerat masyarakat Aceh. Tradisi kenduri kuburan yang oleh masyarakat Aceh lebih dikenal dengan istilah kenduri jerat masih rutin dilakukan di sejumlah kabupaten yang ada di Provinsi Aceh. Sebelum pelaksanaan kenduri, terlebih dahulu melewati sejumlah proses, di antaranya bergotong royong membersihkan kuburan dari rumput dan berbagai sampah lainnya. Setiap tahunnya dibentuk panitia pelaksana. Panitia kenduri jerat berkisar antara 6 hingga 8 orang yang dikelola oleh Tengku Imum dan Ketua Pemuda. Proses kenduri jerat bervariasi. Ada yang potong kambing dan dimasak langsung bersama-sama di tempat pemakaman umum. Ada juga yang membawa bekal dari rumah para keluarga penziarah. Biasanya panitia hanya memberi pengumuman di masjid, dan kenduri jerat itu dilakukan hari yang kedua dan ketiga Lebaran Idul Fitri dan Idul Adha. Kenduri jerat boleh dihadiri oleh seluruh masyarakat. Setelah usai doa dan makan bersama, juga ada prosesi tepung tawar atau pesijuk, pengajian bersama penziarah, serta diberikan tausiah kepada pelayat tentang makna kenduri jerat tersebut. Tradisi kenduri jerat telah dilaksanakan di Aceh sejak ratusan tahun yang lalu dan menjadi tradisi turun-temurun. Adapun tujuan utama dari kenduri jerat agar sanak keluarga dapat berkumpul di lokasi pemakaman untuk mendoakan orang tua dan saudara-saudaranya yang telah tiada. Kegiatan tersebut lebih untuk menciptakan kebersamaan dan kekompakan keluarga. Selain itu, tujuan utama dari kenduri jerat agar sanak keluarga dapat berkumpul di lokasi pemakaman untuk mendoakan yang telah tiada. Kegiatan tersebut lebih untuk menciptakan kebersamaan dan kekompakan keluarga.

0: Bingkai Budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
2: Adat ngan hukum hanjit ceri, legezat ngan sifat.
1: Artinya, adat ciptaan manusia bergandengan dengan hukum Tuhan atau agama. Barulah adat itu kuat dan dapat dipertahankan. Apabila keduanya bergandengan, maka barulah dipandang sempurna

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama Persatuan dari Banda Aceh melalui frekuensi 97,7 FM. Kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini, Rabu 27 Mei 2026. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara.

الرفيع وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: Saya lagi Google Map-nya.
1: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
0: Hah?
1: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
2: Nyindir kita itu, bos. Kita...

Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saatnya Anda ikuti Warta Merkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13, Banda Aceh. Saya Arso mengantarkan Warta Mungguta Alam pagi ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Rabu 27 Mei 2026. Sari berita. PLN Aceh pastikan tidak ada kenaikan tarif listrik. Warga diminta cek konsumsi pemakaian. Harga daging megang menjelang Idul Adha 1447 Hijriah dicapai Rp180.000 per kilogram. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, demonstrasi penolakan Pergub nomor 2 tahun 2026 tentang jaminan kesehatan Aceh JKA akan kembali berlanjut pada hari Senin

0: Ya pendengar, berita berikutnya, harga daging megang menjelang Idul Adha 1447 Hijriah di Takengon, Kabupaten Aceh Tengah dijual seharga Rp180.000 per kilogram. Untuk itu laporan Muhammad Sanusi.
1: Harga daging megang di Takengon Aceh Tengah dijual Rp180.000 per kilo pada Selasa kemarin. Harga ini berlaku untuk jenis kerbau dan sapi. Pedagang muslim mengatakan harga jual itu masih berlaku sama dengan harga jual daging megang sebelumnya. Harga jual ini, kata muslim, sudah berlaku sejak beberapa tahun silam. Muslim menyebut sapi yang ia jual berasal dari peternak lokal. Harga beli sapi di peternak juga mengalami kenaikan kendati tidak signifikan.
2: Berapa harga daging, Mas?
3: 17, Bang.
2: Jenis apa?
3: Sapi kampung nih, Bang.
2: Kalau kerbau?
3: 18, Bang.
2: Kemarin jualan apa?
3: Kemarin jualan sini juga, Bang.
2: Berapa harga kemarin?
3: Kerbau kemarin 18-19, Bang.
2: Sapi?
3: Sapi 17.
4: Ya, ini nih.
2: Sama juga, Bang. Ini dari mana sapi ini, Bang?
3: Dari Pejebe, Bang, Pejebe. Teman Petor, Teman Petor.
4: Oh, Petor.
2: Udah lama, Bang, jualan? Ini pasaran atau gimana, Bang? Atau ada kenaikan?
3: Naik, Bang. Hitung petani aja udah 17, Bang. 16-17.
2: Oh gitu.
1: Kecamatan RRI, pasar megang di Takengon dipusatkan di beberapa titik seperti Pasar Impres, Pasar Pailang, dan sejumlah pusat keramaian lainnya. Di beberapa titik ada pedagang yang sudah berjualan daging megang sejak Senin megang kecil kemarin. Sejumlah titik pasar megang juga terlihat tingginya antusias masyarakat pembeli. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
0: PLN Aceh pastikan tidak ada kenaikan tarif listrik. Warga diminta cek konsumsi pemakaian. Selengkapnya laporan Cindy Novita.
5: Sejumlah masyarakat mengeluhkan tagihan listrik yang dinilai meningkat dibandingkan periode sebelumnya meski penggunaan listrik dirasa tidak jauh berbeda. Keluhan tersebut muncul karena masyarakat merasa jumlah pembayaran listrik yang harus dibayar lebih tinggi dibandingkan konsumsi listrik pada biasanya. Menanggapi hal itu, manajer komunikasi dan TJSL PLN UID Aceh, Lukman Hakim, menegaskan bahwa tidak ada kenaikan tarif dasar listrik yang diberlakukan sejak tahun 2022 hingga 2026. Menurutnya, kenaikan tagihan yang dirasakan pelanggan kemungkinan dipengaruhi oleh meningkatnya penggunaan listrik di rumah tangga masing-masing.
6: Dapat kami sampaikan bahwa untuk poin tersebut, pelanggan itu bisa merasakan ada kenaikan tagihan, tapi itu kan kita sudah ada alat ukur, yaitu pengukuran menggunakan parameter pelanggan. Jadi jika memang angka yang dirasa itu tidak sesuai, kita bisa melakukan pengecekan ke kalimeter.
5: PLN juga mengimbau masyarakat untuk rutin memantau penggunaan listrik di rumah serta memastikan kondisi instalasi listrik tetap aman dan normal agar konsumsi listrik dapat terkontrol. Melalui layanan pengaduan yang tersedia, PLN berharap masyarakat dapat segera melaporkan apabila menemukan ketidaksesuaian tagihan sehingga dapat dilakukan pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Harga bahan material bangunan melonjak naik hingga 40%. Daya beli warga Sabang terpukul drastis. Selengkapnya disampaikan Irza Maulana.
7: Gelombang kenaikan harga material bangunan yang melanda kota Sabang dalam beberapa bulan terakhir mulai memukul daya beli masyarakat. Dampak dari lonjakan harga komoditas konstruksi ini tidak hanya menunda rencana renovasi rumah warga, tetapi juga memicu kemerosotan omset penjualan para pelaku usaha toko bangunan secara drastis. Kelesuan aktivitas transaksi ini tercermin di sejumlah pusat penyedia bahan bangunan di Pulau Sabang, di mana volume pembelian dari konsumen dilaporkan turun hingga setengah dari kapasitas normal. Fahmi Zal, salah seorang pemilik toko bangunan, menyebutkan lesunya pasar properti dan pertukangan ini terjadi tepat sejak grafik harga material mulai merangkak naik. Penurunan intensitas belanja masyarakat ini otomatis membuat penempatan hariannya terpangkas secara signifikan.
8: Sekitar 2 bulan ini lah, kira-kira sampai barangnya naik harga sekitar 25-30, ada juga yang mencapai 40%. Seng, minyak-minyak dinar gitu ya, minyak besi, tapi paling tinggi naik di bagian sengnya. Banyak sekitar per meter sampai 20.000 naik. Kalau tinar 30-40% nih, dari harga 45 pertama ya, kayak macam tinar kobra itu kan, sekarang mencapai 75, ada yang jual 80, kan setengah harga deh.
7: Berdasarkan data komunitas di lapangan, beberapa item material pokok yang mengalami lonjakan harga cukup signifikan antara lain yaitu seng, cairan pengencer, cat atau thinner, kabel instalasi listrik, hingga cat dinding. Dari sekian banyak item, produk seng dan thinner mencatatkan persentase kenaikan paling tinggi. Lebih lanjut, Famila menjelaskan lonjakan harga ini murni dipicu oleh perubahan tarif modal dari pihak importir dan jaringan distributor utama di pusat grosir. Berkas tagihan pasokan barang yang dikirim dari Kota Medan, Sumatera Utara dilaporkan sudah lebih dulu membengkak sebelum komoditas tersebut diseberangkan ke Sabah. Di sisi lain, ia mengatakan biaya logistik transportasi laut maupun aspek infrastruktur jalan sejauh ini sama sekali tidak mempengaruhi dinamika kenaikan harga tersebut. Menariknya, produk lokal seperti semen produksi perawikan Aceh termantau masih sangat stabil dan belum mengalami lonjakan harga. Para pelaku usaha di Sabah menaruh harapan besar agar mata rantai harga material bangunan ini dapat segera kembali stabil. Kestabilan harga nilai menjadi kunci mutlak untuk menggairahkan kembali urat nadi pembangunan infrastruktur swadaya masyarakat sekaligus menyelamatkan keberlangsungan bisnis toko bangunan di Kota Sabah. Demikian Irza Maulana melaporkan.

0: RRI Banda Aceh turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Meredu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
1: Pemerintah Kabupaten Pemkab Aceh Singkil melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan DTPHP menurunkan tim petugas untuk melakukan pengecekan kesehatan hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah di Aceh Singkil. Informasi disampaikan Salihin Barus.
2: Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan menurunkan tim petugas untuk pengecekan kesehatan hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah di Aceh Singkil, Selasa 26 Mei 2026. Petugas kesehatan hewan yang diterjunkan tersebut merupakan tenaga petugas dari Pusat Kesehatan Hewan atau Puskeswan Singkil Utara, Singkohor, dan Puskeswan Simpang Kanan yang disebar ke beberapa wilayah kecamatan dan desa atau kampung di Kabupaten Aceh Singkil guna untuk memastikan kesehatan hewan. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan DTPHP Aceh Singkil Abdul Haris mengatakan untuk memastikan kesehatan hewan kurban 1447 Hijriah tahun ini, pihaknya telah menurunkan lebih dari 74 orang petugas untuk memeriksa kesehatan hewan kurban yang akan disembelih.
3: Untuk petugas kita yang khusus dari kita tugaskan dari masing-masing puskeswan, itu puskeswan kita ada 3, puskeswan di Singkil Utara, puskeswan di Simpang Kanan, dan puskeswan di Singkohor. Itu semuanya kita tugaskan sebanyak 74 untuk bertugas di lapangan untuk mengecek kesehatan dan lain-lainnya di lapangan nantinya. Dan juga kita minta bantuan dari petugas lapangan PPL kita yang kebetulan mereka juga punya wilayah binaan masing-masing untuk bagaimana sistem pelaksanaan kurban di lapangan atau di wilayahnya masing-masing. Data ini akan kita kumpul dan akan kita laporkan nanti baik ke provinsi maupun ke pusat.
2: Kemudian, tambah Abdul Haris, selain petugas dari kesehatan puskeswan untuk menambah kekuatan dan memastikan seluruh hewan kurban yang akan disembelih diperiksa kesehatannya, pihaknya juga memperbantukan tenaga penyuluh pertanian lapangan atau PPL untuk memeriksa kesehatan hewan kurban sebelum proses pemotongan atau disembelih pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, tepat pada Rabu besok 27 Mei 2026, guna agar daging hewan kurban benar-benar aman dikonsumsi dari sisi kesehatannya. Sebelumnya, Abdul Haris juga menjelaskan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan juga melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban tersebut merupakan upaya dan komitmen agar seluruh daging kurban di Kabupaten Aceh Singkil sehat dan aman untuk dikonsumsi. Sementara untuk sasaran petugas terhadap pemeriksaan hewan tersebut, terutama fokus hewan harus terbebas dari penyakit ulat hati dan tuberkulosis atau TBC. Kemudian hewan juga dipastikan benar-benar aman dari penyakit mulut dan kuku. Demikian Salihin Barus melaporkan.
1: Anggota DPD RI asal Aceh, Haji Sudirman yang akrab disapa Haji Uma, menyoroti beberapa poin penting terkait implementasi program inovatif pemerintah pusat minim dipahami desa. Berikut laporan disampaikan Saifullah Nurdin.
4: Anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman yang akrab disapa Haji Uma menyoroti beberapa poin penting terkait implementasi program inovatif seperti Grand Village atau penghijauan desa dan aplikasi Jaga Desa atau Jaksa Garda Desa justru masih minim dipahami oleh sebagian aparatur desa. Anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman atau Haji Uma meminta pemerintah daerah maupun instansi pembina dapat meningkatkan intensitas sosialisasi dan pendampingan teknis secara langsung ke desa-desa. Langkah ini dinilai sangat krusial dalam mewujudkan transparansi, keamanan dan tata kelola anggaran desa yang lebih akuntabel. Menurutnya, dari beberapa desa yang selama ini dikunjunginya, sebagian sudah mengerti dan mengunggah perkembangan serta kegiatan desa mereka ke dalam web jaga desa yang disediakan oleh Kejaksaan Agung. Namun di beberapa lokasi, program tersebut justru belum diketahui.
5: Ada beberapa desa yang saya lakukan kunjungan, ada sebahagiannya yang sudah mengerti dan sudah mengupload tentang perkembangan desa, kemudian kegiatan-kegiatan desa sudah diupload ke dalam web yang disediakan oleh Jaksa Agung. Nah, kemudian juga sudah membuat perencanaan terhadap Green Village itu oleh desa. Nah, mungkin ini saya belum tahu bagaimana pola koordinasi yang dilakukan oleh DPMG yang ada di kabupaten-kabupaten ini supaya informasi ini sampai dan kepala desa dan serta aparaturnya bisa melakukan percepatan ataupun tujuan yang sudah direncanakan oleh pemerintah itu bisa diterapkan. Nah, sayang sekali kalau memang desa-desa ini belum terinfokan ataupun belum terjadinya sinkronisasi antara keinginan pemerintah di pusat dengan apa yang terjadi di desa-desa yang ada di Aceh ini.
4: Haji Umar juga menyayangkan jika program strategis yang telah dirancang oleh pemerintah pusat tidak tersinkronisasi dengan baik hingga ke tingkat bawah akibat minimnya sosialisasi atau rendahnya pemahaman aparatur desa. Untuk menyiasati hal ini, Haji Umar mendorong pemerintah desa untuk segera menyusun regulasi lokal demi mempercepat penerapan program-program pusat, termasuk penguatan ketahanan pangan, sehingga perlu adanya penyusunan kebijakan khusus melalui pembentukan kandung kampung atau peraturan desa sebagai dasar hukum dan rencana kerja yang wajib dijalankan oleh masyarakat dan jajaran aparat desa. Demikian, Seplah Nurdin melaporkan.
1: Demikian Warta Mukhtar Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Warta Mekuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.